0: 3116, SMS dan WA 0811 616 943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811.

dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, mohon maaf kami atas tidak kenyamanan, kriteria nyamanannya. Kita akan kembali bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk kembali mengikuti Warta Berita.
1: Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi. Dalam arti, karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai, transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut, melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Yuk. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Seragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan pagi hari ini tentunya kami masih terus hadir untuk Anda, menemani dan juga memberikan ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, pagi ini kita kembali di opini publik jelang dialog aspirasi publik ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Ricky nggak sendirian, ada Raihan di sana. Selamat pagi Raihan.
2: Selamat pagi Ricky.
1: Iya, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Iya, pagi ini kita akan membahas seputar orang utan ya.
2: Iya.
1: Nah, tentunya dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini dengan topik diskusi selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Kalau Raihan sendiri terakhir kali ngeliat orang utan di mana dan kapan?
2: Gak pernah.
1: Ambil, belum pernah.
2: Saya belum pernah deh.
1: Belum pernah langsung ya?
2: Oh iya pernah.
1: Kapan itu kira-kira?
2: Kuliah 2022. Iya, 2022 di Banda Aceh.
1: Oh. Itu lihatnya di mana?
2: Di waktu itu di waktu lagi liburan dan tempat wisata. Itu di atas di Grute, pernah dengar Grute?
1: Belum pernah sih. Itu tempat wisata berarti ya?
2: Iya, tempat wisata di situ.
1: Kalau nggak salah kan orangutan itu habitatnya cuma ada dua di Indonesia, apa di internasional ya? Salah satunya ada di Bukit Lawang, satu lagi di Kalimantan. Gitu, yang kita tahu ya. Tapi mungkin di beberapa kebun binatang juga tersedia mungkin ya. Iya. Atau mungkin yang pasti habitat-habitat orangutan ini pasti masih akan terus dijaga ya. Dan tentunya dari topik pembahasan yang diangkat hari ini, selamatkan orangutan dari ancaman kepunahan, ini kan menjadi pertanyaan ya pada akhirnya. Bagaimana, kenapa pada akhirnya topik ini diangkat? Barangkali karena kita melihat bahwa kondisi-kondisi alam saat ini sangat memprihatinkan ya Raihan ya. Banyak informasi-informasi yang kita saksikan dan kita baca di sosial media yang beredar bahwa ada kebakaran hutan, dan termasuk yang dekat-dekat ini di Kalimantan juga termasuk kebakaran hutan ya. Seperti yang Ricky bilang tadi kan, salah satu penakaran terbesar itu ada di Bukit Lawang dan juga di Kalimantan. Nah ini mungkin pada akhirnya kenapa topik ini diangkat ya.
2: Iya, karena juga hari ini juga memperingati hari orang hutan sedunia. Hari ini 21 Agustus ya. Terus juga berdasarkan penelitian juga, kalau untuk Sumatera sendiri kan kita punya dua tipe orangutan tuh, orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli kan. Nah, orangutan Sumatera sendiri selama satu dekade itu mengalami penurunan populasi sekitar 20% gitu. Jadi dari 2013 ke 2023 ya beras, sekitar 20%. Jadi dalam satu dekade terus menurun gitu. Kalau ke depannya terus populasinya menurun,
1: pasti mengalami kepunahan.
2: Akan mengalami kepunahan gitu.
1: Iya, ini baru tahu dari informasinya ya.
2: Takutnya nanti di masa depan sendiri anak-anak itu mendengar orangutan seperti kita mendengar apa sekarang yang udah punah itu.
1: Dinosaurus.
2: Dinosaurus gitu ya. Kan cuman.
1: Tapi kan dinosaurus ini masih ini ya, masih pro kontra apakah itu mitos atau tidak begitu ya.
2: Orangutannya ada.
1: Tapi pasti beberapa, mungkin kita masih harus mengingat ya apa-apa saja yang telah hilang dari muka bumi ini termasuk di Indonesia sendiri. Dan semoga orangutan ini termasuk seperti yang Raihan sampaikan, agak sedikit mencekam ya. Karena misalnya penurunan angka populasi yang kita hadapi sekarang ini kan juga tidak luput dari ketersediaannya lingkungan yang baik untuk mereka,
2: iya,
1: begitu.
2: Iya pastinya hutan bagi mereka yang udah.
1: Nah, karena kan hutan adalah rumah ya bagi mereka pastinya. Tapi, tidak mungkin di beberapa kebun binatang yang memang mumpuni atau mungkin lengkap, tidak menutup kemungkinan mereka juga pasti ingin dilepas liarkan ke hutan, begitu kan?
2: Iya.
1: Bahkan ya memang kita tidak bilang bahwa kebun binatang adalah tidak baik, bukan? Karena kita tahu bahwa bagaimana pelayanan kebun binatang itu sangat baik kepada satwa-satwa yang ada di sana, ya. Tapi yang pasti populasi yang secara alami itu kan dialami memang prosesnya ada di hutan pastinya, dan itu adalah tempat satu-satunya berbagai macam satwa, hewan dan lain sebagainya itu hidup dan berkembang, begitu ya, Raihan.
2: Karena kan juga kalau dari Kementerian Kehutanan sendiri emang ada juga orang hutan yang pasti dilepas liarkan sama mereka. Tapi kebanyakan yang dilepas liarkan itu misal ke hutan. Nah, kebanyakan tutupan hutan di wilayah kayak di Sumatera atau di Indonesia itu udah berkurang. Tutupan hutan mereka berkurang sehingga ya hutan mereka gak ada, tempat tinggal mereka gak ada, sehingga mereka tuh sering berdampingan sama masyarakat. Masyarakat yang mungkin tinggalnya di daerah dulu tuh hutan, sekarang udah bukan hutan lagi, yang berdampingan dengan orang hutan. Nanti masyarakatnya merasa terganggu sama orang hutan. Orang hutannya juga ngerasa itu rumah mereka. Jadi dimana, gimana ya, gimana caranya masyarakat juga mungkin tahu gitu, disosialisasikan bagaimana jika berkehidupan bersebelahan dengan orang hutan, selagi ya berdampingan.
1: Nah, ini juga sama seperti beberapa waktu lalu Riki pernah nonton salah satu cuplikan video di luar negeri kalau nggak salah. Jadi ada salah satu tempat wisata dan ada penginapan atau hotel, saya lupa, tapi di lobinya itu mereka membebaskan gajah untuk lewat. Pernah lihat nggak?
2: Enggak.
1: Belum pernah ya. Jadi ada lobby atau resepsionis, lupa. Tapi di situ mereka membebaskan gajah untuk lewat. Kenapa? Karena ternyata di tempat mereka membangun hotel itu adalah tempat yang sering dilalui gajah dulu. Kan gajah termasuk yang mengingat rute ya. Kalau nggak salah mereka punya ingatan yang kuat tentang bagaimana di mana jalan-jalan yang pernah mereka lalui, begitu. Jadi di situ adalah salah satu jalan yang kerap kali dilalui gajah. Jadi mereka si pemilik dan juga karyawan hotel itu membiarkan atau memberikan kesempatan gajah untuk bebas lewat di arena resepsionis, begitu. Jadi kayak agak lebar, kurang lebih kayak di lorong RRI kita ini deh, gitu. Jadi mereka bebas lewat dan diberikan sambutan yang baik, karena memang kan memang mungkin itu kan adalah haknya mereka juga, gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi Raihan bilang, kalau bagaimana sebenarnya kita bisa hidup berdampingan dengan tidak sepenuhnya mengambil haknya para hewan-hewan atau satwa yang ada di alam, kemudian terus memberikan lingkungan yang baik bagi mereka, begitu.
2: Tempat mereka mencari makan.
1: Gitu. Ya. Dan pendengar setiap Pro 1, boleh silakan Anda yang ingin berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1, silakan di 08 11 616 943, atau Anda ingin bergabung di line telepon WhatsApp di line telepon begini, boleh silakan di 061 846 3116. Kita akan kembali saat lagi, Raihan, sembari menantikan dan menunggu update informasi dari pendengar setiap Pro 1. Pastikan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Dia jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong
2: Ma.
1: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

24,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi mendengar di Opini Publik jelang dialog aspirasi Sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih bersama Riksu dan juga Raihan di sana ya. Baik, Raihan, tadi sebelum kita tentunya sebelum kita mengikuti dialog aspirasi Sumut, ini sebenarnya Riki mau sampaikan ada beberapa jenis dan karakteristik orang utan ya. Ada 3 spesies orang utan itu, yaitu orang utan Kalimantan atau kalau bahasa Latinnya ya Pongopic maius, kemudian orangutan Sumatera dan orangutan Taperu tadi seperti yang Raihan bilang ya. Dan ciri fisiknya ini memiliki lengan yang sangat panjang, tubuh besar, tidak berekor, serta DNA yang mirip manusia hingga 97%. Wow. Artinya mereka mungkin punya ini ya, cara bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara bertahan hidup layaknya

0: manusia begitu ya, karena mereka juga berinteraksinya hampir sama ya, ke bagaimana cara mereka makan begitu, mencari makan dan lain sebagainya. Dan untuk perilaku sendiri sebagian besar ini hidup di atas pohon dan lebih suka menyendiri kecuali induk bersama anaknya gitu. Kalau Riki terakhir kali melihat orang utan itu kalau nggak salah di Bukit Lawang, tapi nggak sampai ketemu kelompok mereka. Mereka kan ada yang berkelompok ya, dan di Bukit Lawang itu dia harus masuk ke dalam hutannya lagi baru ketemu penangkarannya dengan bukan habitat, iya habitat, tapi ada yang khusus penjaganya juga gitu. Dan seru sih sebenarnya kalau misalnya melihat apa ya, kehidupan satwa di tempatnya langsung, di alamnya langsung begitu ya. Dan sedikit mengkhawatirkan kan dengan informasi-informasi sekarang ini, kalau sampai benar-benar terjadi kepunahan, kita pasti sangat sedih ya Rayan.
1: Iya
0: ya.
1: Pasti iya. Soalnya juga selain mungkin punah, mungkin ya, kalau Sumatera kan banyak juga di daerah Tapanuli kan, orang utan Tapanuli. Kemarin juga sempat ada musibah bencana kan, di mungkin salah satu bikin ada orang utan yang terkena dampak bencana juga. Gak sedikit dari apa ya, orang utan yang dibawa ke luar negeri secara ilegal gitu, culikan seperti itu. Itu juga salah satu tantangan bagi kita sih untuk menjaga orang utan di Indonesia.
0: Benar. Tetap. Dan ini sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab besar ya untuk kita nggak ujung-ujung harusnya juga terlibat pemerintahan juga ya, karena kan kita juga punya dinas kehutanan dan kehewanan. Ada nggak dinas kehewanan, nggak ada ya?
1: Dinas kehutanan tuh
0: udah mencakup ya kayaknya ya. Tapi itu tadi bagaimana kemudian kita harus juga turut hidup berdampingan dan bagaimana cara kita agar bisa tetap menjaga keasrian alam begitu ya, dengan tidak melakukan penebangan secara liar, pembakaran hutan. Tapi informasinya kalau kebakaran hutan di Kalimantan tuh katanya memang disengaja ya?
1: Itu mungkin juga salah satu penyebabnya emang lagi musim panas. Tapi kalau yang sengaja kan masih diduga.
0: Masih diduga ya. Semoga apapun itu hasilnya, semoga ini bisa nggak akan turun lagi, karena kebakaran hutan ini sangat merugikan banyak pihak begitu ya, baik dari pihak kita maupun pihak satwa. Itu kan mereka juga punya hak di situ gitu. Dan pendengar, Anda yang ingin berbagi informasinya pagi ini boleh, yang ingin bertanya langsung pada saat dialog aspirasi tersebut boleh langsung di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Rayana, lagi yang ingin disampaikan?
1: Mungkin khususnya adik-adik orang utan ini, untuk kita terutama masyarakat Indonesia, karena kan mungkin orang utan ini cuma ada di Indonesia ya, berarti orang utan Sumatera, Kalimantan, untuk kita tuh menjaga orang utan dengan menjaga hutan, menjaga alam juga, sama-sama mungkin menyosialisasikan untuk menjaga orang hutan, bekerja sama juga. Ada mungkin kalau di Indonesia ada balainya BBKSDA, di Sumatera Utara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi sumber daya alam seperti tumbuhan juga binatang yang mungkin saat ini harus dijaga gitu. Salah satunya gajah dan orang hutan. Itu pasti dijaga, dan saat ini concernnya pasti di pemerintah yang menjaga tuh BBKSDA. Kita juga masyarakat bersama, terutama yang berdampingan dan tinggalnya dekat sama orang utan, untuk menjaga orang utan, tidak menyakiti mereka, tidak menculik mereka ataupun membawa mereka ke luar negeri gitu yang secara ilegal, karena nggak dipungkiri orang utan itu lucu gitu. Jadi ada yang mau
0: kayaknya satwa-satwa ini juga lucu ya, maksudnya kayak bagaimana mereka hidup. Kita ngelihat sosok hewan dan juga satwa yang memang benar-benar dekat dengan kita begitu ya. Jadi semoga apa yang disampaikan Rahen tadi ini bisa menjadi pengingat bagi kita ya, bagaimana kemudian kita hidup berdampingan itu sangat penting dan sangat eloklah kita saling menjaga alam begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan jelang dialog aspirasi semua. Terima kasih Rayhan sudah menemani di dialog aspirasi di opini publik pagi ini ya. Jelang dialog aspirasi semut pukul 8 Indonesia Barat. Anda mendengar, jangan lupa untuk terus update dan bisa Anda saksikan dari kanal YouTube kami di streaming at rrinet_medan, dan bisa dengarkan dari aplikasi RR Digital serta streaming langsung di rri.co.id. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: menjelaskan putus.
1: Para pendengar dan pemirsa RRI Medan, senang sekali saya Siti Ulfa Nadira dapat menyapa Anda pagi ini dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi Jumat 21 Agustus 2026. Pemirsa dan pendengar, orang utan merupakan salah satu satwa endemik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Namun, keberadaan orang utan saat ini menghadapi berbagai ancaman mulai dari kerusakan dan hilangnya habitat, konflik dengan manusia, hingga perburuan dan perdagangan ilegal. Jika kondisi ini tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, populasi orang utan dapat terus mengalami penurunan dan terancam mengalami kepunahan di alam. Lantas, seperti apa kondisi orang utan di Sumatera Utara saat ini? Serta apa saja ancaman terbesar yang dihadapi? Dan sejauh mana upaya konservasi telah dilakukan untuk menyelamatkan satwa yang dilindungi ini? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita di sini Kak Kastri Delvi Saragi sebagai Head of Communication Yayasan Ekosistem Lestari. Selamat pagi Kak Kastri.
2: Selamat pagi Mbak Ulfa.
1: Apa kabar Kak?
2: Baik, terima kasih sudah mengundang kami.
1: Oke, selanjutnya ada Bapak Kusnadi, anggota Forum Kehutanan Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Kusnadi.
3: Selamat pagi Kak Ulfa.
1: Apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp kami, mengirimkan komentar serta tanggapan Anda dan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 serta di kolom komentar YouTube kami di RRI.net_Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog ini melalui streaming di RRI Digital serta di channel YouTube kami di RRI.net_Medan dan di saluran terestrial kami di 94,3 MHz. Baik, pendengar, saya mulai dari Kak Kastri dulu nih Kak. Kak, mulai dari kondisi orang utan di Sumatera ini seperti apa sih sebenarnya kondisi populasi orang utan saat ini nih Kak?
2: Ya, kalau kondisinya memang dari yang kita lakukan bekerja sama dengan UPT Balai KSDA Sumatera Utara, kita memang masih menerima orangutan dari kegiatan ataupun dulu kita sebutnya konflik, tapi sekarang kita sebutnya adalah interaksi negatif antara manusia dengan orangutan, sehingga memang kita perlu melakukan beberapa tindakan seperti rescue, lalu kemudian kita bawa ke rehabilitasi. Nah, itu menunjukkan atau sebagai gambaran bahwa kondisi orangutan masih membutuhkan perhatian oleh kita semua.
1: Seberapa serius sih ancaman kepunahan yang dihadapi orang utan di Sumatera Utara sendiri nih Pak?
2: Nah, kalau ancaman kepunahannya memang kita bisa mengatakan bahwa serius, karena menurut IUCN sendiri bahwa orang utan merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Nah, populasinya juga tidak terlalu banyak karena memang orang utan itu dari sisi reproduksinya ya, mereka baru kemudian bisa melahirkan anak setelah rata-rata biasanya usia 15 tahun. Jadi induk orangutan dengan anaknya itu baru kemudian bisa terpisah usia 7-8 tahun. Nah, dari situ memang bisa menjadi ukuran bahwa itu salah satu ciri ya, bahwa memang orangutan itu harus benar-benar kita perhatikan juga.
1: Tadi kan Kakak sempat menyebut konflik antara orangutan dengan manusia nih Kak. Ketika orangutan tuh masuk ke wilayah perkebunan atau permukiman, apa yang biasanya menjadi penyebab nih Kak mereka bermigrasi gitu ya ke permukiman warga gitu?
2: Nah, secara umum sebenarnya karena ada sesuatu gangguan di habitatnya, mau tidak mau ya mereka memang harus mencari tempat yang lebih bisa memberikan mereka kehidupan. Artinya begini, kalau habitat orangutan itu ataupun hutan yang memang bagus untuk orangutan itu sebenarnya adalah hutan yang memang banyak pakannya. Jadi keberadaan orangutan memang juga sebagai salah satu ciri khas menunjukkan bahwa seberapa bagus habitat ataupun hutan kita saat ini, gitu.
1: Idealnya seperti apa sih ini Kak, habitat orangutan gitu?
2: Nah, idealnya habitat orangutan itu luas. Karena orangutan itu jangkauannya cukup luas, jadi dia tidak bisa berada hanya di satu tempat. Jadi dalam satu hari dia jelajahnya itu cukup luas sekali, dan dia memang dalam proses jelajahnya itu mencari pakan. Nah, hutan yang ideal memang untuk orang hutan adalah hutan yang luas, lebat, dan banyak pakannya gitu.
1: Saya beralih ke Pak Kusnadi nih Pak. Dari sisi kehutanan, apa yang harus dilakukan untuk memastikan habitat orang hutan itu tetap tersedia Pak?
3: Iya, terima kasih Mbak Ulfa. Pertama-tama selamat Hari Orang Utan Sedunia, jatuh pada tanggal 19 Agustus kemarin, dan apresiasi yang sebesarnya kepada RRI juga hari ini terus mendengungkan bahwasanya orang utan itu salah satu spesies yang penting dalam suatu ekosistem hutan. Ya, bicara soal hutan tentunya terminologinya pertama itu kawasan hutan. Nah, kalau secara terminologi kawasan hutan tentunya itu adalah domain pemerintah, dan harapannya idealnya ya kawasan hutan yang ada ini tetap masih terjaga. Persoalannya, tantangannya adalah ada kebutuhan ruang di sana sehingga terjadi penurunan luasan kawasan hutan dari sebelumnya ya, dari mulai secara historis itu ada hutan register, kemudian ada tata guna hutan kesepakatan, ada padu serasi, kemudian masuk ke SK 44, 579, masuk lagi ke apa keputusan menteri terakhir ada 1158, keputusan menteri itu memang mengalami penurunan luasan hutannya. Nah, penurunan luasan hutan ini kan ada dua aspek. Aspek alamiah karena bencana juga bisa terjadi ya kan, atau kebakaran atau landsliding ya kan, longsor lah, sehingga tutupan hutan berkurang. Kemudian juga persoalannya berarsiran dengan masyarakat juga, karena tadi seperti disampaikan bahwasannya orang hutan kadang turun juga ke ladang masyarakat ya kan, sehingga menimbulkan interaksi negatif istilahnya ya kan. Dalam satu sisi bisa jadi terjadi karena ruang hidupnya terganggu, hutannya terganggu, atau pakan di hutannya tidak ada sehingga pada saat musim buah ya kan menyicipi juga dia, kalau musim durian datang ke bawah, musim duku datang ke bawah, tinggal bagaimana membangun kebersamaan ya dengan masyarakat yang memang tinggal di pinggir hutan untuk menjaga satwanya, menjaga hutannya. Instrumennya apa? Instrumennya salah satunya adalah koeksistensi. Jadi hidup berdampingan dengan hutan ya, dengan alam ya, dengan satwanya, sehingga bagaimana agar ini terbangun. Nah, itu dia tantangan bersama, sehingga pada saat orang hutan turun ya kan, atau orang yang akan merambah hutan ya kan, masyarakat turut berperan untuk mencegah terjadinya perusakan hutan, interaksi negatif antara satwa dengan manusia. Itu dia.
1: Pak, ini kan ada tadi seperti Bapak bilang perubahan fungsi kawasan hutan seperti untuk perkebunan dan aktivitas lainnya. Sejauh mana sih Pak dampaknya terhadap habitat orang hutan itu?
3: Ya, pasti terdampak kalau perubahan ya kan. Karena kalau untuk perubahan dari perubahan status menurun atau status meningkat kan gitu kan. Menurun itu dari semula misalkan lindung menjadi non-lindung ya. Itu tentunya menurun ya. Meningkat yang sebelumnya katakanlah biasa menjadi kawasan konservasi itu berubah statusnya. Kalau meningkat perubahan statusnya itu bagus, status hutan ya, status kawasan hutan. Misalnya dari APL menjadi katakanlah hutan lindung, atau dari produksi menjadi kawasan konservasi. Itu bagus kalau meningkat. Tetapi kalau menurun ya kan, dari katakanlah hutan produksi misalnya berganti menjadi APL, tentunya ini perlu kehati-hatian yang tinggi. Karena orang hutan tidak mengenal status kawasan hutan. Dia tidak mengenal, nggak tahu dia statusnya. Padang masyarakat pun kalau lagi musim buah ya kan, dia turun ke bawah ya kan. Dia tidak dibatasi dengan status kawasan. Oleh karena itu, kitalah yang harus menjadi bagian untuk memastikan bahwasannya tidak terjadi interaksi negatif, tetapi mendapatkan manfaat, yaitu koeksistensi. Ya, koeksistensi artinya hidup selaras dengan alam, living harmony with nature tadi ya kan. Bisa dalam tanda kutip katakanlah memberikan benefit yang berkelanjutan. Ya kan.
1: Pak, tadi Bapak menyinggung soal kawasan hutan lindung. Di Sumatera Utara sendiri itu kawasan hutan lindung itu berapa persen ya Pak dari total hutannya?
3: Iya, kalau kawasan hutan secara keseluruhan sekarang sekitar sebelumnya itu 3.55 juta di 5.79, sekarang sekitar 2.9 lebih ya, 3 juta kurang sedikit saja ya, karena ada pengurangan ini masih di apa masih terjadi. Dan saya pikir hutan yang ada ini ya tentunya harus harus dijaga lah ya, tidak ada perubahan lagi. Dan bagaimana menjaganya yaitu ya bersama-sama juga dengan masyarakat ya kan, pastinya begitu ya.
1: Saya ke Kak Castri nih Kak, langkah-langkah apa saja nih Kak yang udah dari pihak kakak sendiri di Yayasan Ekosistem Lestari untuk menyelamatkan habitat orang hutan nih Kak di Sumatera Utara?
2: Terkait dengan upaya yang dilakukan juga untuk perlindungan habitat ya. Jadi selain kita ada kegiatan bersama dengan Kementerian Kehutanan untuk rehabilitasi orang hutan, kemudian juga setelah kita rehabilitasi kita juga ada reintroduksi untuk pelepas liaran ya. Kita juga melakukan upaya-upaya di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan hutan. Nah, di beberapa wilayah kerja kita seperti di Aceh, Batang Toru, kita melakukan kegiatan dengan masyarakat. Kita melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Kita juga ada namanya program edukasi ke sekolah-sekolah. Bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman untuk apa itu hutan, apa itu orang hutan. Mereka akan menjadi generasi yang kemudian di masa depan lebih peduli lagi terhadap orang hutan. Lalu selain itu kita juga bekerja sama banyak dengan berbagai pihak ya, bukan hanya pemerintah daerah tapi kemudian juga masyarakat. Jadi kita ada yang namanya kegiatan survei juga. Jadi ada juga kita di beberapa stasiun penelitian. Nah, kita juga dalam upaya perlindungan habitat kita mengadakan namanya survei dan monitoring. Nah, proses-proses itu kita lakukan selain kita dari sisi data, kita juga melibatkan masyarakat untuk mendukung upaya-upaya itu gitu Mbak.
1: Kak, ini saya pernah lihat nih di media sosial nih Kak ya, ada masyarakat yang mungkin belum diedukasi ya Kak ya, dia memelihara orang utan dan kemudian pihak dari BKSDA menjemput orang utan itu kembali untuk dilepas liarkan kembali. Itu proses pelepas liaran itu seperti apa sih Kak kalau orang utan ini?
2: Iya, kalau untuk orang hutan memang cukup panjang prosesnya, tergantung dari latar belakang orang hutannya, Mbak. Jadi orang hutan yang kita rehabilitasi untuk wilayahnya ada di Sibolangit, tergantung latar belakangnya. Kalau misalnya orang hutan tersebut biasanya dipelihara, kecenderungan memang kalau dipelihara itu bagaimana lah ya, kalau dipelihara dia akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan manusia dan terkadang dia juga memakan makanan manusia gitu. Nah itu PR-nya cukup panjang, Mbak. Kita punya pernah orang utan, dia itu terbiasa karena dipelihara itu makan nasi ya. Jadi proses awal kita yang pertama adalah melatih untuk kemudian bisa memakan pakan orang utan. Lalu setelah itu kita kemudian mengajari lagi untuk di forest school ya, memanjat, bagaimana kemudian dia mencari makanan di hutan. Nah itu memang cukup panjang. Jadi setelah itu kita monitoring lagi ke kemampuannya, setelah itu kita cek apakah kemudian sudah layak untuk dilepas liarkan, nah lalu kita lepas liarkan gitu.
1: Ini Kak ada pertanyaan dari pendengar kita nih, dari Baginda Siregar di Labuhan Batu. Dengan adanya program swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, apakah berdampak pada keberadaan orang utan sendiri nih Kak?
2: Kalau untuk program swasembada pangan, nah gini Mbak, kalau misalnya keberadaan orang utan itu berada di sekitar wilayah masyarakat yang kemudian tidak merusak habitat ataupun hutan, itu tidak terlalu memberikan dampak. Tapi kemudian ketika ada proses seperti yang disampaikan Pak Kusnadi tadi ya, ada perubahan yang terjadi, nah itu mungkin berdampak. Oleh sebab itu, resiko-resiko atau dampak-dampak itu memang kita upayakan seminimal mungkin dengan memberikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat gitu.
1: Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ika di Denai nih Kak. Sejauh mana peran pemerintah dalam mendukung upaya pelestarian orang utan saat ini di Sumatera Utara?
2: Jadi kalau untuk upaya perlindungan orang utan, kalau misalnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Yayasan Ekosistem Lestari memang kita merupakan mitra dari pemerintah. Jadi proses-proses ataupun upaya-upaya yang kita lakukan ini juga merupakan upaya-upaya dari pemerintah itu sendiri. Nah, jadi apa yang kita lakukan dan proses-proses capaian yang ingin kita capai juga itu merupakan capaian. Itu artinya cukup terlibat ya Mbak gitu. Terima kasih.
1: Pak, ini ke Pak Kusnadi nih, ada pertanyaan dari Pak Putra di Langkat. Informasi yang ada, hutan alam habitat orang hutan di Sumatera dibabat 10.000 hektar per tahun nih Pak. Bagaimana nasib hutan konservasi bagi orang hutan yang saat ini tergolong dalam kondisi rentan seperti buta dan sudah lansia?
3: Kritis sekali nih.
1: Agak berat pertanyaannya ya Pak.
3: Iya, kembali tadi sedikit nambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Castri, bahwasannya di mana sih peran pemerintah? Ya semuanya di peran pemerintah. Kawasan hutan milik negara, di situ ada pemerintah, ada pengelola. Orang hutan juga milik negara, Kak Ulfa. Karena ini spesies yang dilindungi dan negara melindungi ini menjadi satu-satu yang harus dilindungi. Jadi semuanya itu peran negara. Bahkan sampai penyitaan juga yang nyitakan negara. Katakanlah ya, kalau ada yang pemeliharaan ilegal atau perdagangan dan seterusnya terkait dengan orang hutan. Jadi all in negara semuanya ya, terlibat dari berbagai aspek hutannya maupun penghudinya. Ya kan, tadi yaitu orang hutan salah satunya penghudinya ya kan. Terkait dengan berkurangnya tadi katakanlah kawasan hutan atau kawasan konservasi ya kan, menjadi tantangan terbesar bagi para pihak ya kan, yaitu ya termasuk juga negara, masyarakat juga, karena pada saat ekosistemnya rusak, ruang hidupnya rusak, hutannya rusak, potensi-potensi negatif ikutannya itu akan segera muncul ya, karena secara given ya, kita di bagian dataran tengah kan berbukitan semua dan tutupannya bagus. Given itu maksudnya kita diberikan Tuhan hidup katakanlah di wilayah yang topografinya memang begini adanya, dataran tengah semua ya, bukit barisan hutan-hutan dan seterusnya semua itu ya kan, topografinya, kelerengannya. Pada saat terjadi perlakuan yang kebijakan yang salah terkait dengan pembukaan tadi hutan tadi misalkan, di mana di kemerengan tertentu tentunya potensi katakanlah bencana, kerusakan-kerusakan lain ya, itu mudah terjadi. Karena itu makanya untuk kawasan konservasi khususnya negara concern penuh, ada pengelolanya khusus misalkan TNGL ya kan, ada balainya khusus yang kelola ya kan. Itu dia Alfa.
1: Pak, ini kan masyarakat sangat berperan ya Pak terhadap ekosistem hutan juga nih Pak. Seperti apa jika habitat terus berkurang nih, apa yang terjadi terhadap ekosistem terhadap orang hutan dan ekosistem hutan dalam jangka panjang gitu?
3: Iya, begini. Pertama harus dipahami kawasan hutan ini domain negara, milik negara. Ya, kemudian ada APL. APL ini area pemanfaatan lain. Ini milik publik ya, milik warga. Wilayah-wilayah APL, walaupun dia bukan kawasan hutan, tapi tutupannya masih bagus. Pohon duriannya banyak, pohon-pohon yang lainnya juga banyak, ya kan? Ya, duku dan macam-macam ya. Tentunya ini perlu juga partisipasi tadi, ya kan? Ini kalau dia berdekatan langsung dengan kawasan hutan, ini bisa dikatakan semacam preservasi area, ya kan? Buffer zone atau preservasi area. Masyarakat bisa terlibat di sana. Terlibat dalam arti apa? Ya menjaga wilayahnya dari katakanlah pemanfaatan yang keliru ya. Ya karena kalau pohonnya ditebang, dia di pinggir itu otomatis kan pemanfaatannya keliru ya kan. Ya untuk keberlanjutannya. Apalagi tadi kalau topografinya memang tidak mengizinkan untuk katakanlah pembukaan tadi ya. Jadi masyarakat bisa berperan banyak di sana ya kan, memastikan wilayah yang dia milikinya itu ya kan tidak terjadi pengerusakan ya kan. Jadi ini perlu edukasi panjang ke mereka ya kan, supaya lebih berkelanjutan dan lebih bijak untuk memanfaatkan tanahnya, walaupun itu tanahnya sendiri kan APR, milik-milik warga sendiri, kebun ladang mereka sendiri ya kan. Jadi dipastikan juga ladang mereka ini keberlanjutannya tadi terjaga, supaya kalau nanti ada katakanlah tamu dari hutan, yaitu orang hutan, pada saat musim buaya, silakan saja disikapi dengan bijak, yaitu apa ya, kalau orang hutan makan paling sesuai kebutuhan aja. Tetapi kalau dimanfaatkan lebih jauh, koeksistensi mungkin bisa memberikan peluang yang lebih baik lagi, kan? Itu dia.
1: Pak, ini kan generasi muda nih sebagai penggerak nih, Pak.
3: Nah, Gen Z.
1: Ya, bagaimana sih, Pak, cara membangun kesadaran generasi muda agar lebih peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan sebagai habitat orang hutan nih, Pak?
3: Setuju, Kak Ulfa. Soal Gen Z ini memang menarik ya. Mereka sebenarnya cerdas dan care, dan oleh karena itu mereka juga harus diedukasi juga agar katakanlah menggunakan sosial media dengan bijak dan memberikan nilai ibadah ataupun nilai kebaikan ya. Jadi dia sekarang apa, dia kan Z ya, Z itu kan zigzag ataupun dia kan sulit diduga, tetapi mereka cerdas, mereka care, peduli mereka ya. Agar kepedulian mereka ini menjadi asuto yang positif, maka mereka harus dibekali. Mereka silakan share posting yang positif untuk membangun katakanlah semacam kebanggaan. Khusus Sumatera Utara, Gen Z harus betul-betul peduli di sini, karena dia be proud, dia harus bangga sebagai publik Sumatera Utara, ya kan, punya satu spesies yaitu orang utan Tapanuli yang hanya ada di Sumatera Utara, tidak ada di wilayah lain, ya kan? Dan populasinya sangat sangat terbatas, ya kan? Paling sedikit lah ya di antara spesies yang lain ya tadi. Nah, Gen Z di sini ini penting. Penting harus dilihat karena mereka estafet next generation, ya kan? Mereka harus dibekali dengan pengetahuan yang utuh dan kebajikan-kebajikan, artinya menyebarkan kebaikan, ya kan, bukan hanya belanja online aja ya.
1: Baik, Pak, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar nih untuk Kak Castri nih. Jika ini dari Kak Rizni Widyastuti dari Pematang Siantar nih, Kak, jika kita mengetahui ada masyarakat yang memelihara anak orang utan meskipun mereka mengurusnya dengan baik, apakah ini merupakan pelanggaran dan kemana kita harus melaporkan kejadian ini, Kak?
2: Ya, kalau misalnya memelihara itu memang tidak diperbolehkan. Memang ada undang-undang yang mengatur. Tapi kemudian jika mengetahui lalu kemudian ini melaporkan, ada kontak yang bisa dicek di Balai Besar KSDA Sumatera Utara, mungkin bisa digugling. Tapi bisa juga untuk lebih simpel, apalagi mungkin yang Mbak yang bertanya itu adalah anak muda ya, mungkin bisa di DM ke line Instagram Balai Besar KSDA Sumatera Utara juga. Nah, karena kita juga merupakan mitra dari KSDA, mungkin bisa juga di DM ke line Instagram kita @yelmedan. Jadi nanti kita bisa saling, artinya memang segala cara bisa kita upayakan untuk perlindungan orang utan, begitu.
1: Kak, dari Yayasan Ekosistem Lestari ini, apakah ada edukasi kepada masyarakat, Kak? Orang utan itu bukan untuk dipelihara loh, gitu. Apakah ada, Kak, sosialisasi seperti itu?
2: Ya, kita memang melalui perkembangan teknologi saat ini, memang kita banyak melakukan campaign ya, bagaimana supaya generasi muda seperti yang disampaikan Pak Kusnadi juga mendapatkan informasi, dan kemudian mereka memiliki pemahaman dan menyebarkan informasi-informasi baik terkait dengan orang utan. Nah, terutama memang bulan ini merupakan bulan orang utan kita sebutnya, karena minggu ini tepatnya tanggal 19 Agustus itu merupakan peringatan Hari Orang Utan Sedunia. Nah, memang bukan hanya karena peringatan, tapi memang dalam peringatan ini kita lebih masif sosialisasinya, pentingnya orang utan, kemudian informasi-informasi terkait bagaimana seharusnya orang utan itu ada di hutan, orang utan itu tidak untuk dipelihara. Jadi kalau tahun lalu kita temanya love for orang utan bukan peliharaan. Nah, kalau tahun ini act for orang utan, beraksi untuk orang utan, apa aja aksinya bisa gitu.
1: Oke, Kak. Kak, ini ada pertanyaan menarik nih, Kak. Bagaimana dengan orang utan yang ada di kebun binatang? Bukankah ini juga merupakan pelanggaran hukum jika konsepnya orang utan itu harus dilepas liarkan? Ini pertanyaan dari Bang David Hutagalung di Galang.
2: Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Dan, jadi memang undang-undang mengatur bahwa kita tidak boleh memelihara secara ilegal, kemudian tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti gitu. Nah, memang orangutan itu ada juga di dalam undang-undang itu untuk dalam tanda kutip pemanfaatannya ya, Mbak. Untuk edukasi, nah itu memang ada diatur undang-undang. Jadi ketika orangutan itu adalah untuk edukasi, dan harapannya memang ya kalau misalnya untuk di kebun binatang kan itu adalah upaya untuk mengedukasi gitu. Ada diatur juga, Mbak.
1: Kalau misalnya nih Kak ya, dia itu ada sanksi hukumnya ya Kak, berarti kalau misalnya kita memelihara orang utan gitu ya Kak.
2: Iya Mbak, ada sanksi hukumnya.
1: Terus pengawasan terhadap perburuan liar orang utan ini seperti apa nih Kak? Kalau dari Yayasan Ekosistem Lestari atau pemerintah gitu.
2: Nah kalau yang kita alami ya, kita dari pengalaman kita memang ketika ada beberapa orang utan itu merupakan perdagangan ilegal. Jadi pemerintah itu memang melakukan upaya-upaya penegakan hukum juga Mbak. Jadi ada juga beberapa kasus orangutan diproses oleh kementerian melalui Gakum, lalu kemudian menjalani proses-proses pengadilan gitu Mbak. Jadi itu memang berjalan. Nah beberapa memang untuk yang pemeliharaan, jadi mungkin dari sisi hukum ya, ya instansi yang terkait lah yang lebih paham. Tapi kemudian ketika itu memang dipelihara, ada hal-hal yang memang pertimbangannya memang karena bukan karena perdagangan, tapi memang karena kurang sosialisasi. Nah itulah gunanya kita melakukan upaya-upaya sosialisasi juga dengan pemerintah gitu.
1: Terakhir nih, pesan kepada masyarakat nih yang masih mungkin menganggap orang utan itu sebagai satwa biasa, bukan bagian penting dari ekosistem nih, apa yang mau Kakak sampaikan kepada masyarakat nih Kak?
2: Pesannya kepada masyarakat adalah kita harus mulai bangga terhadap adanya orangutan di Indonesia, karena ini hanya ada di Indonesia. Untuk orangutan Kalimantan memang sebagian di Borneo, Pulau Borneo, tapi memang orangutan itu hanya ada di Indonesia, dan ini merupakan justru perhatian dunia. Dan yang paling utama memang ini adalah ikon Indonesia yang pemerintah sudah cukup effort juga untuk melindungi ya. Jadi sesuatu yang secara negara pun sudah dilindungi dan diberikan perhatian, ya seyogianya juga menjadi perhatian dan kebanggaan kita bersama.
1: Oke Kak, ke Pak Kusnadi nih Pak, pertanyaan penutup nih, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan pemerintah mengenai bagaimana pentingnya menjaga habitat orangutan nih Pak?
3: Ya, terima kasih Kak Ulpa. Sebelum menyampaikan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Sumatera Utara khususnya telah membentuk forum kehutanan daerah, kemudian juga telah menjadikan orangutan sebagai maskot pada PRSU kemarin, ya kan? Tentunya ini bagian directly mengedukasi publik yang mengunjungi PRSU, dan tentunya dalam konteks ini karena ini peringatan Hari Orangutan Sedunia, tentunya ini kalau kita tengok ke belakang ini peringatan bagi kita semua, peringatan bagi orang kota, orang desa untuk tidak keliru mengambil kebijakan keputusan terkait dengan tata kelola kehutanan atau pemanfaatan tegakan di wilayah hutannya.
1: Baik Pak, pendengar, dari perbincangan kita hari ini dapat dipahami bahwa menyelamatkan orang utan bukan hanya tentang melindungi satu jenis satwa, tetapi juga menjaga hutan sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup, sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem. Upaya penyelamatan orang utan membutuhkan kerjasama mulai dari pemerintah, lembaga konservasi, dunia usaha, hingga masyarakat. Menjaga hutan tidak menangkap atau memelihara orang utan serta melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mengancam merupakan bagian dari langkah nyata yang dapat dilakukan. Kepada dua narasumber saya, kepada Pak Kusnadi, anggota Forum Kehutanan Sumatera Utara, terima kasih Pak.
3: Sama-sama Kak Ulpa, terima kasih RRI.
1: Dan juga Kak Kastri Delvi Saragi, Head of Communication Yayasan Ekosistem Lestari. Terima kasih Kak telah hadir.
2: Terima kasih, Pak.
1: Baik pendengar, semoga kepedulian terhadap orang utan tidak berhenti pada perbincangan, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk memastikan orang utan tetap hidup dan berkembang di habitat alaminya. Saya Siti Ulfa Nadira pamit undur diri, tetaplah bersama RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: 94,3 Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini, dan tentunya masih bersama Riksu di ruang dengar Anda ya. Hari ini pendengar, tentunya tadi kita telah usai mendengarkan dan mengikuti dialog Aspira Semut membahas seputar orangutan dan bagaimana cara kita melestarikan alam begitu ya. Dan pendengar, pastinya ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda. Pagi ini kita akan simak pendengar begitu informasi perakiran cuaca yang tentunya akan kita dengarkan bersama dengan Kak Putri Afriza ya, selaku perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, untuk update informasi terkini hari ini Jumat 21 Agustus 2026.
1: Baik, terima kasih Ricky di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Simalungun, Kota Siantar, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias Selatan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 100%. Untuk angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot, terdapat 2 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara dan juga di Padang Lawas Utara. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan juga petir dan disertai dengan angin kencang di wilayah pesisir barat, lereng barat, pegunungan, dan juga lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan juga longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
0: Ya baik pendengar, itu tadi informasi terkini perakiran cuaca untuk edisi hari ini pendengar Jumat 21 Agustus 2006 ya. Dan nantikan pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda pula untuk mengikuti Halo RRI ya. Kami hadirkan untuk Anda kembali segmen Halo RRI pagi hari ini untuk edisi Jumat ya 21 Agustus 2006. Anda boleh berbagi informasi dan juga laporan Anda pendengar, boleh silakan kirimkan aduan Anda melalui WhatsApp Pro 1, aduan apa saja yang terjadi sekitar Anda, barangkali banyak perhatian atau mungkin fasilitas publik yang butuh perhatian, boleh silakan tuliskan aduan Anda atau laporan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Medan pagi ini tentunya masih bersama dengan Rikso di Pro 1 Medan ya. Anda pendengar yang ingin berbagi dengan informasinya boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 9 43 ya. Dan pendengar yang juga ingin berbagi informasinya boleh langsung aja di WhatsApp Pro 1 kami 0811 616 9 43, atau mungkin Anda ingin gabung dari line telepon boleh silakan di 0618 46 3116 ya. Ragam informasi dan juga program acara masih akan terus mengisi ruang dengan Anda pagi hari ini. Kita di segmen Halo RRI ya, di mana tempat di segmen kali ini Anda boleh tentunya berbagi aduan. Silakan kirimkan laporan Anda, barangkali ada beberapa perhatian publik khusus untuk kita laporkan bersama agar segera ditindaklanjuti pendengar ya. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan informasi pula untuk Anda pada kesempatan yang baik ini seputar kesehatan ya. Karena kalau berbicara soal seputar kesehatan ini, banyak hal yang perlu jadi pengingat begitu ya bagi kita semua. Mengonsumsi minuman berkafein pendengar seperti kopi ini dapat membantu tetap terjaga, namun bisa dikonsumsi di waktu yang kurang tepat dan efeknya bisa mengganggu kualitas tidur ya. Salah satu informasi yang disampaikan oleh Tom Chambers, MBBS, dokter spesialis kedokteran tidur sekaligus salah satu pendiri Theta Sleep, dilansir dari laman Real Simple Kamis kemarin, mendengar bahwa kafein yang dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur dapat memberikan berbagai efek. Kafein dapat mengurangi kemampuan untuk tertidur dan kemudian menurunkan kualitas tidur dan mengganggu arsitektur tidur. Namun efek kafein ini mempengaruhi tidur bukan berarti setiap orang harus berhenti mengkonsumsinya pada waktu yang sama. Batas waktu untuk berhenti minum kafein tergantung pada waktu tidur Anda, pendengar ya. Jumlah kafein yang bisa dikonsumsi serta kemampuan tubuh memproses kafein tersebut. Dan seharusnya itu mempertimbangkannya berdasarkan waktu tidur daripada waktu yang ditentukan dalam sehari. Jika seseorang tidur pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentu harus berhenti mengkonsumsi kafein jauh lebih awal dibandingkan orang yang tidurnya tengah malam, begitu ya. Kemudian perlu dipertimbangkan juga seberapa cepat tubuh menghilangkan kafein. Berdasarkan penelitian terbaru, kafein memiliki waktu paruh rata-rata sekitar 3 hingga 7 jam pada orang dewasa yang sehat. Namun durasi tersebut dapat berbeda secara signifikan pada setiap orang, pendengar. Intinya untuk Anda pendengar yang masih kerap kali mengkonsumsi kafein, ini boleh lebih diperhatikan kembali agar tentunya tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan ya. Anda boleh berbagi informasinya pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 9 43.

0: Oke, masih di Bursa RRI Medan, kanal informasi dari inspirasi di Halo RRI.
1: Halo, mantap kali, Bah.
0: Ah, mantap kali, Bah.
1: Karena Halo RRI adalah segmen yang paling mantap untuk kita berbagi cerita.
0: Halo RRI apa ini ya? Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI, sampaikan.
0: Apa tak kali dia?
1: Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI.
0: Bukannya.
1: Ya kan?
0: Iya, ada ini ya. Apa dong? Aku juga lupa. Oke, itu deh. Segala keluhan Anda boleh Anda sampaikan di Halo RRI pagi hari ini. Apa yang terjadi di sekitar Anda? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda rasakan? Benar. Apa yang Anda ingin ketahui?
1: Benar. Hari ini kita memperingati Hari Orangutan Sedunia.
0: Hah?
1: Sedunia apa, nasional ya? Karena tadi membahas di lokasi Bira Sumut, tadi juga membahas tentang urgensi menjaga populasi orangutan.
0: Dan hari ini ada tanggal 21
1: Agustus. Gitu. Kamu kapan terakhir ketemu orangutan? Waktu itu kayaknya di 2023 atau 2022 kita pernah ke Bukit Lawang, tapi kita nggak sampai ke penangkaran. Itu ya. Ada penangkarannya kan?
0: Iya ada, tapi itu memang sudah di konon katanya sudah di apa namanya, dibebas liarkan. Terus
1: kemarin dia dibebas liarkan, cuman memang ada tempat untuk mereka singgah, kayak mungkin entah cafe shopnya orang utan gitu.
0: Ya kita jumpai waktu itu ada yang mini-mini ya.
1: Iya, mini-mini. Oh iya, benar-benar.
0: Monkey.
1: Monkey. Begitu ya.
0: Monkey Ki
1: bukan. Dan ngomongin Halo RRI.
0: Yes.
1: Sebenarnya banyak ya laporan-laporan yang bisa kita terima begitu.
0: Ya. Yang pertama, sepertinya Anda butuh hidrasi deh.
1: Tadi belum humming.
0: Jadi butuh air berhidrosefalus. Hidrosefalus apa sih?
1: Hidrometeorologi. Bukan.
0: Hidrolik. Berion. Nah, itu cocok.
1: Ion.
0: Ya, biar berapa? Tenaga power.
1: Power puff girl.
0: Power Rangers. Power.
1: Kalau Mas Ra ada laporan apa terkini?
0: Saya banyak cucian hari ini.
1: Cucian? Itu lebih ke curhat ya.
0: Kalau cerita cucian ya kan. Ini kan salah satu ini juga kan. Satu kebutuhan kan.
1: Benar.
0: Kalau dulu orang apa ya, nyuci itu adalah bagian dari kebutuhan setiap hari ya, yang kerja sehari-hari.
1: Benar.
0: Tapi sejak ada namanya Binatu.
1: Iya.
0: Tahu nggak Binatu?
1: Tahu. Padanan laundry kan?
0: Iya benar. Jadi untuk pendengar yang Binatu itu apaan? Binatu namanya bahasa Indonesia dari laundry.
1: Benar. Padan laundry kan keren ya.
0: Laundry kan keren ya. Di mana nyucinya? Di Binatu. Ada panjangannya nggak Binatu tuh ya?
1: Binatu, biar kami bantu gitu.
0: Akhirnya dia memang dari padanan kata dari sebuah bahasa daerah gitu kali ya.
1: Tapi kalau misalnya Anda yang kerap kali menghantarkan pakaian kotor ke Binatu, rasanya sebenarnya ada banyak perbedaan ya kalau misalnya kita mencuci sendiri dengan menghantarkannya ke laundry.
0: Iya, yes, benar. Yang pertama, kalau kita cuci sendiri, warna itu tidak akan pudar.
1: Benar. Kenapa warna itu tidak pudar? Karena kalau di Binatu itu mereka punya pengering yang punya ekstra panasnya. Gitu. Jadi warnanya
0: pemanasnya ini yang buat warna itu jadi semakin pudar dan kusam gitu ya.
1: Pudar
0: dan
1: kusam.
0: Tapi kalau kita cuci sendiri, kita tahu ini ya, sampai sejauh mana kita buat baju kita itu akan tetap cerah ya, dan
1: kita bisa menakar seberapa harum pakaian kita nanti.
0: Yes, benar.
1: Gitu. Makanya kalau setelah mengetahui hacks itu, Ricky jadinya kalau misalnya ngantar ke laundry itu cuman cuci aja, jadi keringnya dijemur aja di rumah.
0: Gitu. Oh, cuci basah gitu.
1: Iya. Dia sebenarnya kalau udah selesai dicuci itu dikeluarin tuh nggak dalam keadaan berair, airnya sudah tertiriskan gitu, jadi masih bisa lah untuk diangkut, nggak terlalu berat juga.
0: Nggak dia jadi malam gitu dia? Nggak jadi malam?
1: Kenapa?
0: Nggak jadi malam?
1: Malam apa?
0: Malam itu dia cenderung basah kering gitu dia. Dan ada mengeluarkan aroma yang nggak sedap. Itu namanya malam.
1: Oh gitu, tidak.
0: Enggak ya. Tahu kan malam kan?
1: Enggak.
0: Pernah pernah nyuci, kemudian baju masih belum kering, tapi kita paksa untuk kering.
1: Dengan cara?
0: Pagi itu misalnya kan, aduh bajunya tadi belum kering lah, kita jemur, kita ini kan lagi kan, jemur lagi di
1: jemuran.
0: Kemudian pagi itu masih kayak masih ada lembab gitu namanya. Baju masih malam.
1: Oh gitu.
0: Terus baunya yang, kok bau ini?
1: Bau apek ya. Aku dulu sering gitu karena aku ngerasa itu dingin. Tapi nggak bagus untuk kulit ya katanya. Ya,
0: betul.
1: Tahunnya kulitnya berjamur, tumbuh jamur kuping nanti.
0: Itu maksudnya pagi ini tentang binatu tadi karena memang sekarang lagi musimnya banyak sekali ya. Benar. Orang-orang yang memanfaatkan jasa binatu itu untuk cuci kering atau cuci.
1: Karena instan kan, dia kayak kita antar pagi ini besok sudah selesai.
0: Yang gitu. Pengen tahu binatu di Medan di mana aja?
1: Banyak
0: ya, udah menjamur
1: kayak
0: ya.
1: Dalam satu ruas jalan tuh bisa dapat 5 atau 4 binatu gitu. Okay. Kanan dan kiri gitu ya. Oke. Dan balik lagi pendengar, pastinya kami mau ngajak Anda juga untuk jangan lupa untuk mendaftarkan diri di acara benar. Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh LPP RRI Medan. Benar, tanggal 25. Hah? 25 atau 26 sih?
0: Acaranya Maulid Nabi-nya tanggal 25. Tapi kita ngerayainnya tanggal 26.
1: Oh.
0: Hari Rabu.
1: Baiklah. Ya kan?
0: 26 Agustus. Sudah ada mendaftar?
1: Sudah. Kemarin sudah bertambah pendaftar, tapi di kelas-kelas lain mungkin juga sudah ada. Jadi sudah kalau misalnya disatuin mungkin sudah sampai 1.520 sekian deh ya.
0: Yuk, yang belum mendaftar yuk silakan. Sambil mendaftar kan ceknya sambil ini ya kan, kayak jumpa ini ya.
1: Iya, sambil reunian barangkali.
0: Reunian.
1: Karena ketemu sama ustadz-ustadz.
0: Ini yang namanya Bu Ratni. Ini namanya Kak Fitri. Oh ini ya si siapa nama lagi?
1: Halawa.
0: Bu Tina. Siapa lagi ya?
1: Dan mau ketemu dengan ini ternyata ustadz yang kudengar ini ya selama ini ya gitu. Karena ustadz-ustadz juga hadir turut meramaikan.
0: Oh, Mama Mail ininya yang ini Sempali.
1: Iya.
0: Siapa Mama Mail ya? Mama siapa lagi?
1: Ada
0: Mariski.
1: Iya, Mama Rizki. Terus ada Bu siapa yang bahasa Minang?
0: Bahasa Minang. Uni Fitri.
1: Bukan.
0: Uni Rida.
1: Bukan.
0: Uni Emi.
1: Bu Emi.
0: Itu tempat makan semua.
1: Uni Emirat Arab ya. Kita coba sapa kali ini ya. Ada penelpon.
0: Halo pagi.
1: Halo pagi. Morning.
2: Halo pagi. Pagi-pagi.
0: Pagi-pagi. Bu Ratni. Ini seger kali ya.
2: Kabar orang ganteng-ganteng yang berdua ini.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik.
1: Gimana Bu Rani?
2: Ah, di rumah lah.
1: Di rumah?
2: Iya, udah. Nanti mau wirid.
0: Udah nyuci?
2: Nyuci dewe pakai tangan.
0: Wah, nyuci dewe dia luar biasa. Masih kuat ya?
2: Orang ini di laundry.
0: Kenapa?
2: Orang ini di laundry ya, wak dicuci sendiri. Oh. Nah, mau wak di laundry campur-campur orang.
0: Wah, luar biasa Bu Rani. Berani ikut ini nanti.
2: Hah?
0: Ikut maulid.
2: Iya, sih mau pergi, tapi enggak bisa cucu orang kok tanggal 26 katanya. So, tanggal 25 kan libur, bisa antar uci katanya gitu. Dia kerja mah.
1: Oh ya ampun. Barangkali ada pendengar yang searah dengan Bu Ratni, boleh kalian nebeng.
0: Iya, yang dari Martubung, ayo mau searah sama Bu Ratni, boleh nih.
2: Iya dia, nggak bisa.
0: Terima kasih ya kan. Ya kan Bu Ratni.
2: Ada yang bawa.
0: Iya, maksudnya kalau ada yang mau ini misalnya ada searah. Nggak dikasih
2: kalau
0: juga ya.
2: Kalau semua orang nggak dikasih pergi Bu Ratni, nggak boleh.
0: Bu Ratni harus dengan anaknya.
2: Nggak boleh pergi sama siapa-siapa, maksud sama mereka pergi.
0: Iya lah Bu Ratni, ya, lebih aman ya kan.
2: Nanti kalau ada apa-apa Pak ya katanya.
1: Yang penting nanti jangan lupa untuk dengerin, nanti ada informasi-informasi pasti dibagiin ya Bu Ratni ya.
0: Tanggal 5 ada juga lah Bu Ratni, ada senam.
1: Oh iya.
2: Ini dengar aja nanti hari Rabu ya.
0: Bu Ratni.
2: Ya.
0: Tanggal 5 ada senam.
2: Apanya Mas Rudi?
0: Tanggal 5 ada senam massal.
2: Kurang jelas.
0: Tanggal 5 ada senam massal.
2: Tanggal 26 kan itunya kan?
1: Tanggal 5, tanggal 5 September.
2: Ada apa?
1: Ada kita. Ada senam, ada kegiatan senam.
2: Wah.
1: Wow. Karena menyambut Hari Radio. Iya, benar.
0: Di situ ada periksa kesehatan.
2: Merdeka, tetap merdeka.
1: Iya.
0: Di situ ada periksa kesehatan. Ada.
2: Tanggal 5 September ya.
0: Ada RRI Fest. RRI Fest namanya.
1: Jalan Santai ada.
0: Jalan Santai enggak ada, kita ganti sama senam aja.
1: Iya.
0: Senam sehat. Ada apa lagi? Ada ini.
1: Pastinya banyak kegiatan yang UMKM diselenggarakan benar UMKM banyak selenggara
2: kegiatan. Oh, tanggal 5 September ya.
1: Mm-mm. Dimulai dari tanggal 5 September nanti sampai menjelang tanggal 11 September gitu.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Tapi 5 apa merah enggak itu?
1: Merah nanti dimerahin aja.
0: Tanggal 5 itu minggu.
1: Minggu ya.
0: Tanggal 5 itu minggu atau Bu? Loh,
2: ditanya.
0: Burat.
1: Burat nih.
0: Burat nih.
1: Oh, lagi
0: tanggal 5 itu minggu.
1: Hari minggu. Boleh lah kali mampir.
2: Kok kepingin awak sudah lama enggak
1: datang. Sudah lama.
0: Iya, lama lah. Akhirnya Burat nih di belakang kayak pada mau ikut juga kayak.
1: Heeh. Makasih banyak Bu Rani ya udah gabung pagi ini.
0: Ada info apa pagi ini? Ada keluhan Bu?
1: Bu.
2: Jumat itu Mas.
0: Bu Rani.
1: Iya, Bu Rani.
2: Iya.
0: Masih ngitung tanggal.
1: Masih ngitung tanggal ya. Baiklah, makasih banyak Bu Rani ya udah gabung pagi hari ini.
2: Udah lupa.
1: Oke deh. Iya. Siap, amin.
2: Mas Rudi, cepat mendapat jodoh yang setia.
1: Amin. N soleha.
0: Amin.
2: N soleha.
1: Baik, makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berarti kalau laporan dari Bu Ratni ini beliau sedang mempersiapkan diri sebenarnya. Cuman memang enggak ada alternatif. Mungkin kan ya. Dan
0: padahal warga Martubung juga banyak yang ikut kayaknya ya.
1: Siapa aja kira-kira? Mana kita absen yang kita tahu?
0: Siapa warga Martubung? Yang pertama
1: adalah
0: Bu Ratni.
1: Bu Ratni. Yang kedua adalah
0: ketua RT-nya lah ya.
1: Ketua RT-nya, benar. Dan kegiatan Maulid Nabi nanti boleh diikuti dari berbagai daerah ya. Mm-mm. Jadi gak hanya warga Martubung aja. Semua pendengar Setia Pro 1 diundang. Tapi mendaftar dulu ya. Jangan tiba-tiba datang. Karena kita mungkin nanti akan menyiapkan kursi terbaik untuk Anda. Mm-mm. Begitu. Jangan sampai nanti rebutan kursi ya.
0: Ya harus mendaftar dulu ya.
1: Gitu. Ya karena tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang baik. Karena kita juga akan mendengarkan ada tausiah ya.
0: Jangan ujuk-ujuk datang. Nanti belum mendaftar akan kita. Waduh gitu.
1: Mm-mm. Ya kan. Nanti pintunya gak kebuka lagi. Gitu. Soalnya nanti ada barcode-nya ya. Gitu, baiklah. Silakan kembali pendengar yang mau berbagi laporan Anda langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616943. Dan juga line telepon kami di 0618463116. Halo.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo.
1: Iya.
0: Bang, mau lapor.
1: Apa itu?
0: Bang, kalau di Medan itu jual sarapan di mana ya, Bang?
1: Nah, jual sarapan tuh banyak sekali ya, tergantung selera. Kalau misalnya seleranya mau lontong, ada di belakang kantor kita.
0: Oh, ada ya.
1: Kalau mau yang berat-berat kayak berat-berat apa ya? Lontong termasuk berat enggak?
0: Berat.
1: Kalau sarapan berat ya?
0: Berat.
1: Oh, kalau mau yang ringan-ringan roti ya. Roti itu banyak di minimarket, di swalayan. Gitu ya. Atau yang mau sarapan lebih ringan lagi, sekarang udah marak tren makan rebus-rebusan. Dan udah banyak yang jualan kan.
0: Iya, tapi awalnya dulu sudah marak lagi kan, terus menghilang lagi.
1: Iya, menghilang lagi. Gak tau deh apakah memang kalau bahasanya Pak Gun itu demand-nya rendah apa gimana, gak tahu. Udah permintaan pasar gitu ya, kita gak tahu gimana. Tapi yang pasti, apapun sarapannya, jangan lupa untuk terus berolahraga.
0: Tapi dari berbagai macam rebusan tadi, apa yang paling disukai?
1: Of course, jagung. Karena kan manis ya. Kita kan selalu butuh gula di kebutuhan kita sehari-hari. Jagung, kemudian ubi cilembu. Kalau bahasa pakainya ubi silambu. gitu. Itu aja sih. Kalau telur sebenarnya suka, cuman kayak harus apa ya?
0: Kuat ngepas lagi gitu ya.
1: Iya, bukan soal ngepas. Rasanya agak sedikit enek gitu karena kan dia tekstur kuning telur itu agak buat serat di tenggorokan kan. Gitu. Kemudian kayaknya kalau misalnya makan telur itu harusnya kan kalau sarapan yang memang ideal itu telurnya minimal 2 ya kalau nggak salah. Minimal 2 butir. Rasanya kalau udah lebih makan lebih dari 1 tuh agak gimana gitu. Itu beda sama.
0: Kalau aku sih kita balikkan ya, kalau aku lebih suka telur.
1: Oh iya.
0: Iya. Telur kobus.
1: Kobus.
0: Baru
1: kobusta, bukan? Labu.
0: Iya, yes, labu kuning.
1: Oh iya.
0: Itu enak sekali.
1: Lalu
0: apalagi kan labu rebus itu bukan direbus, dikukus. Kemudian disiram pakai gula merah cair itu.
1: Waduh, itu udah sarapan berat dong.
0: Enggak berat.
1: Berat.
0: Terus pisang kepok kuning.
1: Oh iya, pisang ya. Pisang kepok kuning.
0: Pisang kepok.
1: Gitu. Enggak tahu kalau di daerah lain apakah sudah mulai ramai tren seperti ini makan-makan sehat rebus-rebusan itu apakah belum? Karena kalau di Medan sendiri sebenarnya udah mulai ramai tapi belum banyak. Gimana sih? Udah. Maksudnya kalau di Gatot Subroto udah ada 2 titik ya kan, di depan Perasu dan juga ada di kawasan Raja Wali kalau enggak salah. Gitu. Kemudian
0: ini lagi ditambah lagi dengan kopi.
1: Kopi.
0: Kayaknya tren kopi orang dulu kan memang sih pagi ya kan.
1: Kalau gambarin kopi kayaknya yang ngerikikan itu kopi itu adalah warung kopi yang di ruko yang diisi bapak-bapak dengan ketersediaan koran.
0: Dulu
1: benar, dengan khasnya ada mereka punya kayak tungku api yang isinya air semua. Gimana sih maksudnya tempat manasin air yang dibakar dengan tungku kayu gitu. What happened? Baiklah pendengar, nanti kita akan jeda dulu. Nanti pendengar pastinya yang boleh ingin berbagi informasi di Halo RRI pagi ini boleh silakan langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar, mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa di Medan Siang ini untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Pagi hari ini kita akan berbincang dalam dialog klinik kesehatan seputar mengapa pertambahan usia beresiko terkena penyakit ginjal. Bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan hingga pukul 15. Dan dalam dialog klinik kesehatan kita akan berbincang bersama dengan Dr. Riri Andri Muzasti, MKed, PD/SPPD KGH Finasim, yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter, apa kabar?
1: Alhamdulillah, makasih banyak Mbak Desi.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ya senang sekali ini bisa bertemu dengan Dr. Riri ya. Cantik sekali hari ini Dr. Riri mengenakan pakaian serba pink. Dan tentunya pendengar di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan siang hari ini boleh berpartisipasi nanti dalam sesi pertanyaan ya, seputar pembahasan siang ini, mengapa pertambahan usia beresiko terkena penyakit ginjal, melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik Dr. Riri, sebelum kita bahas lebih jauh ini ya, kita perlu ketahui juga bersama bahwa penyakit ginjal ini bukan salah satu penyakit yang sedikit dialami oleh banyak kalangan usia di Indonesia begitu ya. Nah, perlu diketahui juga untuk pendengar yang belum paham, apa sih sebenarnya itu penyakit ginjal? Mungkin dokter ini bisa dijelaskan apa itu penyakit ginjal, dokter.
1: Baik, penyakit, kalau kita bicara penyakit ginjal sebenarnya spektrumnya luas banget ya Mbak Desi ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari periode terjadinya, nah itu makanya ada istilah gangguan ginjal akut dan ada penyakit ginjal kronis. Nah, kalau gangguan ginjal akut itu kejadiannya tiba-tiba. Nah, jadi misalnya muntah mencret atau perdarahan pada saat melahirkan atau pasca misalnya kecelakaan, nah kehilangan darah yang banyak atau kehilangan cairan yang banyak, nah itu bisa menyebabkan gangguan ginjal akut. Nah, kalau misalnya kejadiannya ini berlangsung lama tanpa kita sadari, nah mungkin pemirsa ada yang mengalami diabetes atau mungkin mengalami hipertensi, nah atau mungkin sering bolak-balik infeksi saluran kencing atau mungkin punya riwayat asam urat atau ada punya keluarga batu ginjal misalnya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan salah satu beberapa faktor yang menjadi penyebab kemudian kelak menjadi penyakit ginjal. Nah, jadi penyakit ginjal kronik kita bilang karena dia berlangsungnya lama, Mbak Desi. Nah, tapi kalau tadi yang tiba-tiba tadi berhari-hari nggak cepat minum banyak atau nggak cepat ke rumah sakit, nggak kehilangan cairan banyak, nah itu bisa menyebabkan gangguan ginjal akut. Nah, jadi ada gangguan ginjal akut, ada penyakit ginjal kronis. Itu kalau kita lihat dari kapan terjadinya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di mana letak posisinya di ginjal itu, misalnya ada yang namanya di tubulus, nah itu kita bilang mungkin tubulo interstitial disease. Kita bilang kalau misalnya dia di glomerulus, misalnya ada glomerulonefritis. Jadi banyak banget Mbak Desi kalau misalnya kita bilang penyakit ginjal itu yang mana aja.
0: Berarti ada macamnya begitu ya,
1: iya,
0: dokter,
1: benar.
0: Ya. Penyakit ginjal yang seperti apa itu yang dialami oleh seorang ya. Tapi apa sebenarnya penyebab dari seorang itu terkena penyakit ginjal, dokter?
1: Iya, itu tadi kalau misalnya dia misalnya ada faktor yang memang misalnya tadi ya, dia punya hipertensi, diabetes, misalnya ada infeksi berulang, nah itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Nah, atau tadi misalnya kebiasaan-kebiasaan hidup. Nah, jadi ada pasien yang misalnya suka makan jengkol. Nah, ini beresiko juga misalnya menyebabkan keracunan asam jengkolat. Nah, ini yang bisa menyebabkan nanti muncullah gangguan ginjal akut tadi atau penyakit ginjal kronisnya kelak. Nah, jadi kebiasaan hidup juga misalnya tadi misalnya kurang konsumsi cairan misalnya. Nah, kan karena kurang cairan, kita tahu bahwa ginjal itu kan mesin cucinya tubuh. Nah, dengan sebagai fungsinya mesin cuci, pasti butuh cairan, butuh air untuk membersihkan cucian atau membersihkan yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Nah, jadi kalau misalnya kurang cairan, ya lihat aja mesin cuci. Kalau mesin cuci kurang air kan pasti seret kan, Mbak Desi. Nah, jadi begitu juga dengan ginjal. Nah, jadi banyak faktor. Jadi kebiasaan hidup atau penyakit yang kita bawa. Nah, itu jadi kalau saya bilang selalu begini, apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, penyakit yang engkau derita, intinya apa yang engkau masukkan ke tubuhmu itu bisa berisiko menyebabkan gangguan ginjal. Nah, itu
0: baik. Ya, artinya orang yang memang pola hidupnya kurang sehat begitu ya, dan disertai dengan penyakit penyerta bawaan ya, itu bisa merusak ginjal.
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi harus terapkan pola hidup yang sehat begitu ya, dokter,
1: benar,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita tahu nih ya, gejala-gejalanya itu mungkin berbeda-beda nih setiap orang, dokter ya.
1: Benar.
0: Kalau kita kita kan nggak bisa bilang juga nih, oh ini kena ginjal nih, kan kita tidak bisa diagnosis langsung. Benar. Seperti itu ya. Nah, tapi ada nggak sih dok ciri-ciri seseorang kalau itu memang pertanda bahwa dia itu kena salah satu penyakit ini, ginjal?
1: Iya. Jadi kalau ginjal itu organ yang paling kuat, Mbak Desi. Jadi kalau belum dia sampai ke stadium akhirnya, nah biasanya pasien tuh gak memberikan keluhan apapun. Nah, sering disalahkan dengan keluhan yang lain. Nah, misalnya gatal-gatal. Kalau gatal-gatal itu pasien selalu berasosiasi karena gangguan kulit. Nah, jadi gatal-gatal pergi ke dokter kulit. Nanti kalau udah gak sembuh-sembuh, nah baru dicek laboratorium, ternyata udah gangguan ginjal. Nah, itu bisa. Nah, kemudian misalnya mual muntah. Nah, kalau pasien mual muntah pasti dipikirkan itu sakit mah,
0: sakit
1: lambung.
0: Iya,
1: jadi pasti nanti makan obat lambung, nah, atau pergi ke dokter yang untuk saya sakit mah dokter, nah itu mungkin keluhannya. Nah, tapi nanti kalau udah dikasih obat lambung tapi nggak sembuh-sembuh, kemudian dicek laboratorium ternyata udah gangguan ginjal. Nah, jadi atau misalnya lemas, gampang capek, nggak konsentrasi, nah itu kan pasti dipikir wah saya kelelahan, atau mungkin ada gangguan gangguan jantung kah, kurang darah kah, nah nanti ternyata dicek adalah gangguan ginjal. Jadi kalau ginjal itu ciri khasnya nggak ada, Mbak Desi. Dia baru akan muncul itu keluhannya itu terlihat kalau udah di stadium-stadium akhir. Kalau di stadium awal itu nggak ada keluhan biasanya
0: ada
1: pasien.
0: Keluhan, ya.
1: Nah, mulai kelihatan keluhan itu kalau udah stadium 3. Nah, di stadium 3 baru pasien mulai mengeluhkan yang keluhannya itu juga nggak spesifik untuk ginjalnya. Jadi seolah-olah itu penyakit lain. Nah, jadi baru nanti ngeh bahwa ini adalah ginjal kalau udah menumpuk semua keluhan tadi, kemudian diperiksa, nah baru nanti akan diagnosisnya seolah-olah kamu menderita gagal ginjal. Nah, makanya pasien selalu bilang, kok bisa tiba-tiba, kok bisa tiba-tiba, padahal sebenarnya dia gak tiba-tiba, tapi nah, kita terkaburkan dengan keluhan-keluhan penyakit yang lain. Nah, jadi kalau ditanya untuk secara garis besar, secara kasarnya untuk memperkirakan kita ada gangguan ginjal atau enggaknya, saya selalu bilang ke pasien itu, ginjal itu kan pabriknya, nah produknya adalah kencing, nah buang air kecil kita, urin kita, nah maka lihatlah kondisi urinmu, lihat kencingmu. Jadi kalau kencingmu jernih, nah tidak berbau, nah itu mudah-mudahan ginjalmu masih dalam kondisi baik-baik saja. Meskipun itu belum tentu, karena kan dia itu kan tampak mata ya. Nah, kalau yang lebih tepatnya tentu periksalah urin kita itu atau kencing kita tadi itu.
0: Baik, itu ya gejala-gejala yang memang kadang kita anggap sepele begitu dokter, ya ah cuman mual biasa kok ini gitu ya, padahal sebenarnya bisa saja mengarah ke ginjal gitu ya, di stadium 1, 2, 3 mungkin tidak tahu ya.
1: Betul.
0: Justru ketahuannya itu nanti di akhir-akhir ya.
1: Benar.
0: Stadium akhir begitu, dan sudah divonis gagal ginjal.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Hal-hal yang seperti itu patut kita antisipasi ya dokter ya. Nah, seperti apa nih dokter mungkin cara kita ya, kalau kita sudah tahu nih ternyata kita punya banyak penyakit bawaan, penyakit penyerta, atau mungkin ada riwayat penyakit yang memang ini faktor keturunan juga. Begitu ya. Nah, apa bentuk antisipasi yang perlu kita lakukan nih dokter?
1: Baik, jadi kalau memang kita punya faktor resiko ya, faktor resiko kita bilang ya, kalau misalnya tadi kita punya diabetes, hipertensi, atau memang pernah bolak-balik infeksi saluran kencing, atau ada keluarga yang katanya pernah juga gangguan ginjal. Nah, yang paling penting itu ada dua yang harus diperiksa. Yang tadi yang buang air kecil tadi, yang saya bilang tadi, ada nama istilahnya albumin kreatinin rasio itu, itu untuk melihat tingkat kebocoran di saringan ginjal. Karena kan ginjal itu kan penyaring ceritanya, penyaring darah, penyaring penyakit, kan saringan ya. Nah, jadi kalau memang nanti ada kebocoran di saringan ginjal itu, berarti harus segera dong kita tutup saringan ginjal yang bocor tadi gitu, supaya jangan makin bocor, sehingga apa yang seharusnya kita makan, yang kita masukkan ke tubuh kita kayak darah, makanan, malah keluar ke kencing. Nah, atau yang racun yang harusnya dikeluarkan ke kencing, nah tapi karena sistem saringannya bocor, malah masuk ke dalam darah. Nah, itu yang pertama, cek kencing tadi yang albumin kreatinin rasio itu. Yang kedua itu cek fungsi ginjal, Mbak Desi. Jadi fungsi ginjal itu ada namanya estimasi laju filtrasi glomerulus. Nah, jadi itu bisa didapat dari pemeriksaan yang namanya ureum kreatinin. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa persen fungsi ginjal kita. Jadi apakah fungsi ginjal kita udah di bawah 60% atau masih oke sampai 100%. Nah, jadi dua hal ini yang paling penting sekali kita cek untuk pemeriksaan deteksi penyakit ginjal, Mbak Desi.
0: Iya, begitu ya, bentuk antisipasi yang perlu kita pahami sejak dini begitu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati begitu, katanya dokter ya. Nah, jadi antisipasi ini yang sangat penting begitu ya untuk menjaga kesehatan kita ketika kita tahu bahwa penyakit-penyakit dalam tubuh kita ini juga sudah cukup kronis begitu ya dokter. Jadi jangan menambah lagi penyakit-penyakit baru begitu dokter ya. Nah, seperti yang dokter sampaikan tadi, salah satu gejalanya itu adalah gatal-gatal ya dokter ya. Nah, itu cenderung di bagian tubuh kita yang mana tuh dokter, gatal-gatalnya?
1: Kita tahu tadi kan fungsi ginjal itu kan tadi menyaring, menyaring apa yang masuk ke tubuh kita ini, kemudian membuang sisa-sisanya, racun-racunnya lewat kencing. Nah, kalau fungsi ginjal dalam rangka menyaring ini atau membuang racun ini terganggu, maka racun kan masuk tadi ke dalam darah kita kembali. Nah, karena dia di dalam darah, maka pasien yang dengan pasien yang merasa gatal dengan gangguan ginjal itu, dia nggak tahu kalau kita tanya di mana gatalnya, nggak jelas dok, di sini gatal, di sini gatal, karena kan sebenarnya dia gatal di dalam darahnya, Mbak Desi. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat di kulitnya, itu tidak ada khusus penyakit kulit. Nah, mohon maaf kalau misalnya kayak kadas, panu, kurap, itu kan kelihatan tuh di badannya itu kan. Nah, ini sebenarnya nggak kelihatan karena kan memang dia di dalam darah. Nah, tapi yang kelihatan itu nanti bekas garukannya. Jadi bukan penyakit kulitnya yang ada di kulitnya itu. Jadi dia pasti memang menggaruk. Kalau kita lihat bekas-bekas garukannya banyak. Tapi kalau kita tanya di mana spesifiknya yang gatal, nggak jelas dok. Kadang berpindah-pindah dia. Nah, karena kan pada dasarnya kan dia ikut sirkulasi darah itu. Karena kan racun yang masuk ke dalam darah. Bukan penyakit kulit yang nempel mungkin di ketiak gitu atau di leher gitu. Enggak, karena dia di dalam darah. Jadi bisa kemana-mana.
0: Bisa kemana-mana. Benar. Baik, tidak ada spesifikasi khusus di mana letak utama dari sumber kegatalan tadi begitu ya dokter. Nah, kemudian dokter, untuk antisipasi lainnya begitu ya dokter ya. Nah, ini kan memang untuk orang yang kena penyakit ginjal ini kan usianya tidak hanya lansia aja dokter ya, tapi anak-anak pun. Beberapa waktu yang lalu ini beritanya juga ada, ternyata anak-anak bisa kena ginjal gitu ya. Kok bisa gitu? Nah, apa nih bentuk antisipasi bagi setiap kelas usia ini dokter? Dari anak-anak, mungkin remaja, dewasa, hingga lansia. Mungkin kan bentuk antisipasinya berbeda begitu ya dokter?
1: Benar. Jadi kalau penyakit ginjal itu memang gak mesti harus orang tua. Nah, kasus anak-anak juga banyak. Nah, mungkin kalau kita lihat dari faktor kenapa anak-anak bisa kena penyakit ginjal, ada namanya kongenital, memang dia bawaan lahir. Nah, itu kan nggak bisa kita hindari ya. Nah, jadi kalau ada yang namanya, kalau kongenital itu yang kalau saya sering mengingatkan itu adalah kayak vesiko uretral junction reflux itu. Jadi ciri-cirinya itu biasanya pasti anak-anak itu meskipun misalnya umurnya udah 8 tahun, 9 tahun, dia masih sering ngompol, Mbak Desi.
0: Oh,
1: nah, jadi kalau ngompol usia bayi-bayi balita ya masih normal ya. Nah, tapi kalau udah 8 tahun, 9 tahun masih ngompol, nah kemungkinan dia mengalami yang tadi saya bilang ada kelainan kongenital tadi, yang kelainan tadi yang bengkok istilahnya kalau saya bilang saluran kencingnya, yaitu sehingga membuat nanti gampang tertampung kencingnya, jadi dia merasa teriritasi, jadi akhirnya bolak-balik kencing. Nah itu bisa. Nah jadi itu waspadailah kalau ada yang berumur 8 tahun, 9 tahun. Nah jadi kalau memang ada yang seperti itu, segera dong dibawa ke dokter supaya jangan berlanjut.
0: Betul.
1: Yang gangguan ginjalnya tadi, yang awal yang tadi itu bisa diperbaiki segera. Nah kemudian tadi kebiasaan hidup tadi. Nah kita tahu tadi bahwa ginjal itu kan penyaring. Jadi kalau yang masuk ke dalam tubuh itu banyak banget pengawet, banyak banget
0: micin gitu, dokter.
1: Micin kah atau misalnya gulanya, gula yang bukan gula yang gula tebu ya, gula pemanis nih,
0: gula
1: maksudnya.
0: Pemanis,
1: nah,
0: ya.
1: Ini kan juga bisa menyebabkan ginjal itu keberatan. Nah, jadi berat kerjanya. Karena berat kerjanya tentu fungsinya akan terganggu. Nah, jadi dia memang tidak akan menyebabkan saya makan permen ini, makan ciki-ciki ini atau makan ini, enggak langsung menyebabkan dia gagal ginjal, tidak. Nah, tapi akumulasi dari zat-zat tersebut itu yang menyebabkan nanti fungsi ginjal itu akan terganggu. Nah, jadi itu kalau untuk yang di anak-anak ya. Nah, jadi kalau kita dengar kabar yang lalu itu bahwa banyak yang gagal ginjal akut anak-anak karena ada kandungan. Nah, ya kandungannya itulah yang menyebabkan ginjal itu menjadi terganggu. Nah, kalau remaja yang sering saya dapatkan kasus itu, kalau laki-laki itu karena sering mengkonsumsi protein tinggi untuk membentuk otot. Nah, nge-gym kan, kalau nge-gym itu kan mau kepingin berbentuk nih ototnya. Nah, jadi untuk membentuk otot itu mereka mengkonsumsi protein itu loading dalam jumlah besar tanpa bertahap dulu. Jadi langsung misalnya 2 kilo ayam, enggak bertahap. Nah, jadi itu beban kerja ginjalnya kan menjadi keberatan.
0: Berat ya.
1: Nah, sama dengan mengkonsumsi misalnya minum yang berenergi, berkalori tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal tersebut. Nah, kalau yang remaja, yang perempuan itu pemakai pemutih ini, Mbak Desi.
0: Pemakai
1: jadi,
0: pemutih.
1: Misalnya untuk glowing.
0: Oh, skincare-nya gitu.
1: Skincare-nya, iya. Jadi saya sering banyak dapat kalau yang perempuan-perempuan muda. Nah, suplemen-suplemennya. Nah, jadi kalau saya tanya untuk apa suplemennya? Ya, biar glowing. Nah, gitu.
0: Itu dalam bentuk minum berarti ya, dokter?
1: Ada dalam bentuk minum, dalam kosmetik juga ada.
0: Kalau sekarang kan di klinik-klinik kecantikan kan dokter juga sudah banyak juga nih yang seperti infuse brightening. Nah, itu juga berpengaruh, dokter. Infuse brightening, whitening, infuse kolagen, apalah gitu, dokter. Supaya putih gitu ya.
1: Nah, kalau misalnya yang kita takutkan sebenarnya ada kandungan merkurinya sebenarnya. Jadi kalau pemutih yang langsung cepat dalam waktu cepat, nah itu kemungkinan kan ada merkurinya. Nah, tapi kalau misalnya dibilang ini cuman vitamin C, ini cuman kolagen, kembali lagi kalau misalnya ginjalmu itu masih kuat karena memang masih muda, dia masih bisa itu menghadang jumlah besar. Tapi kalau nanti dalam bertahap bahwa nanti akumulasinya dengan kemudian bertambahnya usiamu, yang tadi yang jumlah-jumlah besar itu akan membebani kerja ginjalnya. Nah, jadi seperti contohnya saja, vitamin C kebutuhan tubuh perempuan itu cuma 75 miligram. Laki-laki 90 miligram per hari. Nah, kita misalnya mengkonsumsi itu misalnya kan sampai 1000 miligram. Ada minuman yang 1000.
0: Seribu miligram.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Itu kan padahal kebutuhan kita kan cuma 75 dan 90. Nah, vitamin-vitamin C yang beredar kan 500 miligram. Nah, ini kan juga bisa membebani kerja ginjal. Nah, jadi dalam jumlah yang besar tiap hari, jadi beban kerja. Kalau di awal memang ginjal akan mengeliminasi. Nah, Mbak Desi lihat kan buang air kecil kita berwarna kuning. Kalau kita minum vitamin C.
0: Benar.
1: Nah, itu kan tandanya ginjal ingin mengeluarkan yang jumlah besar dalam tubuh kita.
0: Berarti kalau warna air ketika kita buang air kecil itu warnanya kuning pekat gitu dokter, artinya ginjal itu dia bekerja dengan keras.
1: Benar, bekerja
0: begitu
1: keras,
0: ya.
1: Iya, bekerja keras dia. Jadi dia mesti harus memekatkan, jadi sehingga keluarnya itu as. Bekerja keras ini tiap hari 24 jam, yeah. Nah ini yang bikin fungsi ginjal itu akan terganggu.
0: Beda halnya kalau misalnya warna kencingnya itu bening ya dokter,
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Bening itu dia tandanya normal gitu ya.
1: Iya cukup cairannya. Cukup cairannya. Jadi kalau saya bilang analogikan lihat mesin cuci.
0: Iya.
1: Kalau di cucian pertama pasti buihnya masih warnanya mungkin masih masih berdebu, masih coklat atau warna apa ya gitu ya. Nah tapi di bilasan terakhir nah bilasan yang ketiga mungkin yang keempat. Nah itu kan udah benar-benar bersih. Nah itu tandanya jumlah cairannya cukup. Nah itu
0: baik,
1: dia.
0: Baik, seperti itu ya analoginya ya. Nah jadi perlu kita waspadai ya, kita antisipasi dengan pola hidup yang sehat dokter. Benar. Ya balik lagi gitu ya, itu yang tadi sudah dokter sampaikan ya, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia nih dokter. Nah lansia ini mungkin proses akumulasi dari anak-anak, remaja, dewasa.
1: Betul,
0: gitu ya dokter,
1: iya.
0: Ya dari apa yang dikonsumsi setiap
1: betul,
0: harinya begitu ya
1: betul.
0: Kerja ginjal tadi sehingga dampaknya itu di usia lanjut begitu dokter
1: betul.
0: Ya.
1: Nah selain itu ditemukan nah ditemukan bahwa setelah seseorang berusia 40 tahun nah itu terjadi perubahan di ginjal Mbak Desi. Jadi ginjal itu kan ada kayak seperti daging ya kita bilang. Nah, jadi ada lapisannya, ada isinya. Nah, setelah usia 40 tahun, maka panjangnya ginjal itu akan berkurang 0,5 cm setiap 10 tahun. Beratnya juga akan berkurang. Ukurannya juga berkurang, masanya juga berkurang. Dagingnya juga berkurang setelah usia 40 tahun. Nah, artinya dengan berkurangnya ukuran ginjal udah pasti fungsinya juga berkurang kan Mbak Desi.
0: Iya,
1: nah jadi udahlah secara fisiologi, secara alaminya, secara alaminya dia berkurang karena bertambah usia, tambah tadi akumulasi ketika engkau kecil, remaja, dewasa. Nah ini yang akhirnya pada usia tua itu seolah-olah ginjal langsung memburu. Nah jadi pada dasarnya di usia 40 itu memang secara normal pun ginjal kita sesehat apapun, Anda tetap saja ukurannya juga sudah mulai berkurang. Nah ini kan memang cara Tuhan mulai menghentikan kita perlahan-lahan secara secara alaminya ya. Nah kalau enggak kan akan berlangsung sampai ribuan tahun mungkin umur kita.
0: Iya dokter ya, jadi perlu dipahami dan disadari dari sekarang begitu ya dokter ya, fungsi ginjal itu seiring bertambahnya usia itu akan mengecil, akan berkurang begitu tadi volumenya.
1: Iya,
0: begitu
1: volumenya,
0: dokter ya.
1: Beratnya, panjangnya.
0: Ya, dan tentunya asupan-asupan yang kita konsumsi setiap hari begitu ya dokter, mulailah untuk banyak konsumsi yang real food gitu ya dokter.
1: Iya.
0: Ya seperti vitamin-vitamin C tadi ya, ternyata kebutuhan wanita ya hanya 75 ya, dan lelaki itu 90-an gitu ya dokter ya. Kalau dikonsumsi vitamin-vitamin ya dengan kemasan yang memang itu gulanya berlebih gitu ya dokter ya, tentu itu akan membuat ginjal tadi lebih berat lagi
1: berat,
0: bekerjanya.
1: Betul.
0: Gitu, baiklah. Kita tunggu pendengar yang ingin berpartisipasi dalam dialog klinik kesehatan siang hari ini melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811616943. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak dokter ya, setelah yang satu ini kita segera kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Klinik Kesehatan siang hari ini, masih bersama dengan Dr. Riri Andri Muzasti, MCAT, PD, SPPD, KGH Finasim. Masih membahas seputar mengapa pertambahan usia beresiko terkena penyakit ginjal. Kami masih menunggu partisipasi dari Anda, pendengar, melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Ya, baik Dr. Riri ya, sesuai dengan pembahasan kita ini mengapa pertambahan usia berisiko terkena penyakit ginjal, karena tadi memang sudah dokter sampaikan juga ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita gitu ya, kemudian pola hidup kita yang kurang sehat dan konsumsi-konsumsi harian kita yang memang ini tidak sehat juga begitu ya dokter ya. Dan anak-anak juga tadi sempat kita bincangkan bahwa banyak juga ternyata yang kena penyakit ginjal begitu ya dokter ya, karena kelebihan gula tadi ya dokter ya, apalagi anak-anak sekarang kan suka yang apa yang cepat saji begitu ya, kemudian boba, gula dan lain sebagainya begitu ya dokter ya, tentu akan membuat kerja ginjal tadi semakin berat ya. Baik dokter, ini pertanyaan dari pendengar kami, dari Ibu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Saya mau tanya nih dokter, kalau setiap hari kita minum teh manis apakah boleh ya dokter? Terus kadang saya juga terasa seperti kurang darah atau lemas gitu, terus saya langsung minum teh manis tapi gulanya sedikit, apa itu boleh dokter?
1: Ya baik, jadi kalau kita tanya, kalau saya bilang tadi ginjal itu kan seperti mesin cuci ya Mbak Desi ya. Nah jadi mesin cuci tentu akan lebih bersih kalau yang kita pakai airnya air yang lebih jernih kan Mbak Desi. Nah jadi kalau ditanya, dok boleh gak saya minum teh, boleh gak saya minum kopi, boleh gak saya minum sirup, ya boleh-boleh aja. Tetapi, nah karena ginjal tadi ya, balik kita coba analogikan bahwa mesin cuci kita itu cuciannya mana lebih bersih, air yang jernih atau air yang mohon maaf misalnya air sumur yang banyak kotorannya, banyak lumutnya, pasti dong baju kita itu akan lebih bersih kalau air yang kita gunakan itu lebih jernih. Nah jadi boleh kah saya minum teh, bolehkah saya minum kopi, boleh-boleh saja, tetapi dalam jumlah yang berapa. Nah kalau tehnya, kalau kopinya itu benar-benar teh dan kopi yang alami Mbak Desi. Nah jadi memang misalnya kopinya kopi tubruk nih, yang kayak kalau zaman dulu kalau saya bilang ke pasien, kalau sampai gigi hitam-hitam saya bilang, nah atau kalau tehnya memang bubuk tehnya. Tetapi kalau misalnya mohon maaf nih, kopi kekinian yang di dalamnya udah ada dicampur creamer,
0: yang
1: sasetan
0: gitu ya dokter,
1: yang udah ada gulanya, kita juga nggak tahu gulanya itu gula gula pemanis. Nah ini yang sebenarnya menyebabkan resiko terkena gangguan ginjal tersebut Mbak Desi. Jadi kalau minum teh boleh, kalau memang minum tehnya itu memang bubuk teh. Nah di Jepang kan penduduknya minum teh hijau, minum Mbak teh Desi hijau. Tapi kan teh mereka kan pakai poci, gelasnya kan gelas kecil. Beda dengan kita udah minum teh manis pakai gelas besar, pakai batu es, gulanya banyak. Nah ini kan yang menjadi sebenarnya faktor risikonya. Jadi kalau memang minum teh saja, nah teh yang memang bubuk teh, nah itu gak ada masalah kalau memang misalnya tiap hari. Nah tapi minum teh yang tadi dengan pakai gula, inilah yang menyebabkan resiko penyakit ginjal tersebut. Nah jadi kalau misalnya ibu tadi, Ibu Syarifah merasa lemas, kemudian akhirnya minum teh merasa lebih segar, nah apakah ini tanda-tanda ada gangguan gangguan penyakit gula enggak, sehingga akhirnya merasa harus selalu mendapatkan asupan dari minum teh yang pakai gulanya. Nah tapi kalau minum tehnya teh murni yang
0: teh
1: tadi
0: pahit ya,
1: yang benar-benar bubuk teh saja, nah itu enggak ada masalah. Nah tapi kalau tadi udah ada campuran gulanya, nah ini yang harus kita waspadai sebenarnya, ada enggak gangguan sakit gulanya gitu atau diabetesnya.
0: Iya, karena gini dokter ya, ada memang orang tua yang memang setiap harinya itu sering kali menyuguhkan teh manis sebelum berangkat ke sekolah, susu, sarapan pagi, ya, supaya anaknya konsentrasi, fokus, gak lemes gitu. Nah, tentu kebiasaan-kebiasaan ini yang memang jadinya ngikut sampai dewasa. Begitu ya dokter. Ya, sehingga untuk minum teh manis ya ataupun kopi dan minuman-minuman pewarna lainnya ini menjadi sebuah kewajiban setiap hari. Apalagi dalam sehari itu tidak sekali minumnya, di pagi hari misalnya, siang, malam justru minum. Nah itu yang jadi buat ginjal jadi lebih berat, gitu ya.
1: Jadi kalau memang tadi waktu Anda berusia muda atau anak-anak, memang Anda butuh tenaga besar, kalori besar, karena kan aktivitasnya banyak. Nah anak-anak kan akan berlari-lari nanti di sekolah, maka dia butuh tanda kutip gula tadi untuk asupan kalorinya. Nah tapi seiring usiamu bertambah, ketika engkau sudah usia lanjut, Anda kan gak berlari-lari lagi. Nah ketika Anda gak berlari-lari lagi dengan kebiasaan yang masih sama, maka asupan yang kau makan tadi kemana perginya? Nah pasti ini yang akan dirubah menjadi gula. Nah itu memang muncullah sakit gula, dirubah menjadi kolesterol, mulailah yang berlemak ini badan ini. Nah itu dia. Jadi kalau dulu waktu masih anak-anak memang butuh, makanya minum susu disuruh sering berulang-ulang, makan disuruh banyak, karena kan anak-anak dianggap akan berlari-lari, aktivitasnya banyak, sehingga butuh kalori besar. Tapi ketika Anda cuma hanya duduk di belakang meja, nggak bergerak lagi, nggak berolahraga, tentu kebutuhannya nggak asam sebanyak dengan waktu anak-anak. Mengingat fungsi atau tadi yang ukuran ginjalnya kan udah berkurang. Mbak Desi. Nah, jadi udah dia berkurang, bebannya masih sama dengan anak-anak, tentu nggak akan kuat lagi gitu.
0: Iya, jadi itu ya yang penting, kita harus bisa meminimalisir jumlah minuman ya ataupun makanan yang kita konsumsi sehari-hari nih dokter ya, seiring dengan pertambahan usia.
1: Iya.
0: Gitu. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Syamsul ya. Tapi sebelumnya kita coba sapa nih dokter, dari tadi udah menunggu nih dari line telepon ya. Halo, selamat siang. Halo. Iya, terputus karena mungkin udah terlalu lama menunggu kita ini ya. Baik, ini dari Pak Syamsul di Setiabudi. Selamat siang dokter. Kalau untuk penyakit ginjal ini gejalanya seperti kaki bengkak. Nah, ketika ditusuk-tusuk itu dia malah tidak mau balik lagi. Nah, apakah memang sudah bisa dipastikan bahwa itu seseorang kena ginjal dokter?
1: Ya, nah jadi bengkak yang dibilang oleh Pak Syamsul tadi itu namanya udem kalau istilah kami. Jadi ada yang memang karena ginjal, ada yang memang karena jantung, ada karena juga efek samping dari beberapa obat. Nah jadi kalau yang tadi Pak Syamsul bilang ditekan dia gak balik lagi, berarti ada tahanan cairan di situ Mbak Desi. Jadi kalau misalnya kalau karena ginjal itu kemungkinan karena kebocoran saringan ginjal tadi yang saya bilang. Jadi kan ginjal itu kan dia fungsinya kan membuang cairan, membuang kencing kan Mbak Desi. Bahwa seberapa kita minum maka seberapa itulah kencing kita. Makanya seharusnya kita kan gak bengkak, karena kan 1 liter yang kita minum 1 liter yang akan dikeluarkan. Maka tentu tubuh tidak akan menahan cairan itu, nah karena fungsi ginjalnya bagus. Nah tapi kalau fungsi ginjalnya terganggu, mungkin kita minumnya 1 liter kencingnya cuma 500, berarti kan tertahan 500, nah itu yang bikin bengkak kita. Nah atau tadi yang kedua karena jantung, pompaan jantung. Jantung itu kan memompa darah, dipompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang tadi, darah yang dari seluruh tubuh akan dikembalikan ke jantung. Nah kalau pompaan jantungnya terganggu, maka darah yang tadi dipompakan ke seluruh tubuh untuk kembali ke jantung lebih lambat. Nah ini yang bikin seolah-olah kaki bengkak tertahan. Nah cuman bedanya kalau yang jantung ini seringkali pasien bilang kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Kalau saya tinggikan kaki saya, hilang dia dok. Nah itu karena pompaan jantungnya yang lemah. Atau karena tadi obat Mbak Desi. Jadi ada beberapa obat yang efek sampingnya bisa bikin kaki bengkak. Nah, jadi obat hipertensi itu juga ada yang bisa menyebabkan kaki bengkak. Nah jadi memang untuk ginjalnya bisa. Nah jadi itu tadi karena kebocoran ginjal tadi. Nah atau tadi yang karena jantung, atau mungkin karena efek samping dari obat tadi.
0: Baik, nah. Ya mungkin ada penumpukan cairan juga dokter ya, betul. Begitu di kaki sehingga bisa saja bengkak. Tapi untuk lebih tahu detailnya apakah memang itu terkena penyakit ginjal atau tidak, mungkin bisa dicek atau dikonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam ya dokter,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, baik ya. Ini tadi ada lagi ya. Oh ini mau konsul tentang penyebaran HIV katanya. Mungkin di sesi berikutnya kali ya dengan dokter yang berbeda ya. Karena untuk kesempatan siang ini kita hanya membahas tentang ginjal. Baik. Ya, kemudian dokter, apalagi nih ya kalau misalnya kita udah tahu nih bahwa kita divonis penyakit ginjal gitu dokter. Nah apa yang perlu kita lakukan sebagai mungkin anak-anak, remaja, sebagai orang tua begitu dokter ya, yang tahu anaknya mungkin ini divonis penyakit ginjal gitu dokter.
1: Jadi kalau misalnya dibilang oh ini ada gangguan ginjal, jadi jangan cepat langsung wah hidupku sudah berakhir, enggak. Nah jadi kembali lagi, kalau memang penyakit ginjalnya itu masih stadium dini, nah jadi insya Allah sebenarnya masih bisa reversible, masih bisa kita perbaiki Mbak Desi. Nah tapi kalau tadi mungkin sudah di stadium akhir tadi, yang kita bilang sudah, ya mohon maaf, sudah terlambat tadi, nah itu mungkin yang memang mungkin harus menjalani terapi pengganti ginjal namanya. Jadi terapi pengganti ginjal itu yang kemudian dikenal sebagai oleh apa, cuci darah, cuci perut, atau bahkan transplantasi ginjal. Nah itu kalau memang benar-benar sudah mengalami gagal ginjal yang stadium akhir. Tapi kalau masih di stadium-stadium awal, nah ya mudah-mudahan fungsi ginjal ini masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau dia dari stadium akhir, tentu memang ginjal itu harus digantikan. Karena kan dia udah gak berfungsi nih ceritanya. Jadi kalau dia gak berfungsi mengeluarkan cairan, kan pasti pasien bengkak. Kalau dia gak berfungsi lagi memproduksi darah, masih pasien kurang darah. Kalau dia nggak bisa memproduksi lagi misalnya apa namanya yang namanya ada hormon-hormon yang lain itu, maka pasti juga akan terganggu. Nah ini yang tentu diganti dong fungsi ginjalnya. Nah maka diganti fungsi ginjal ini dengan apa? Itulah namanya terapi pengganti ginjal. Nah terapi pengganti ginjal itu yang dikenal banyak awam itu kan cuci darah ya. Nah tapi sebenarnya ada lagi yang namanya cuci perut atau peritoneal dialisis, atau yang tadi apa, cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Nah itu mungkin yang kita lakukan Mbak Desi.
0: Iya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Bahri di Mencirim. Dokter katanya kalau misalnya kita tahu nih kita divonis kena penyakit ginjal, apakah kita minum air rebusan daun kumis kucing itu bisa menyembuhkan penyakit ginjal dokter?
1: Baik, jadi kembali kumis kucing ini tujuannya untuk apa? Jadi kalau kumis kucing tadi itu biasanya kan untuk misalnya menghancurkan batu ginjal, untuk infeksi apa, saluran kencing. Nah ini baik nih. Tapi kalau ditanya sama saya, bolehkah orang penyakit ginjal mengkonsumsi kumis kucing? Selagi dia memang kumis kucing yang memang diambil diambil daunnya kemudian direbus. Itu gak apa-apa Mbak Desi. Tapi kalau nanti misalnya ditanya saya, ini katanya isinya ini kumis kucing dok. Nah ini yang saya belum bisa rekomendasikan, karena yang katanya isinya itu tentu mungkin ada pengawetnya juga Mbak Desi, yang kita gak tahu bahwa dengan gangguan ginjal kita yang mungkin sudah berat, malah makin memperberat gangguan ginjal. Tapi kalau kumis kucingnya memang daunnya kemudian direbus dan diminum, silahkan. Nah mungkin dianggap untuk antiinflamasinya, anti peradangannya mungkin gitu ya, atau sebagai antibiotiknya, silahkan kalau memang masih alami. Nah tapi kalau penyakit ginjalnya kembali untuk yang mana? Kalau memang tadi karena gangguan ginjal karena udah rusak ukurannya, bentuknya, nah mungkin ini gak bisa kita perbaiki dengan kumis kucing. Tapi kalau tadi infeksi atau karena batu ginjal, mungkin masih bisa diperbaiki mungkin, atau dibantu dengan batu dengan kumis kucing tersebut.
0: Baik, ya karena kan banyak orang juga yang apa ya dokter ya, butuh yang herbal-herbal gitu ya. Nah kalaupun misalnya nih dokter, katanya kalau kita banyak konsumsi obat-obatan pun itu akan merusak ginjal ya dokter?
1: Betul,
0: ya
1: betul. Jadi kalau saya selalu mengatakan ke pasien, jika memang yang Anda konsumsi itu dalam bentuk tumbuh-tumbuhan alami, silahkan. Ya kalau memang herbalnya itu misalnya kan misalnya kulit kayu

0: makin berat yang ginjal yang udah terganggu fungsinya. Hmm. Tapi kalau masih alami, nah mudah-mudahan masih masih cukup aman untuk fungsi ginjal yang terganggu tadi kalau masih alami. Jadi nggak apa-apa kalau memang misalnya herbalnya itu dalam bentuk alami. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang kan dibilang madu katanya kan obat dari segala obat. Nah, kalau madu. Nah, sayangnya madu yang sekarang kan banyaknya enggak alami lagi, Mbak Desi, udah dicampur dengan gula. Nah, jadi kalau madunya memang madu yang dari sarang tawonnya ya mungkin itu memang obat dari segala obat kan. Nah, tapi kalau madunya yang sudah dicampur dengan gula, ditaruh kemudian semutnya datang, nah malah mungkin bertambah penyakit gula malahan jadinya. Iya. Nah, itu yang harus diwaspadai kalau saat ini ya, produk-produk yang saat ini. Nah, jadi kalau obat-obatan ya, kalau memang obatnya dalam jangka banyak, jangka panjang, yang indikasinya juga nggak jelas, artinya manfaat dengan efek sampingnya lebih banyak efek sampingnya. Nah, ini ya juga harus diwaspadai, Mbak Desi. Tapi kalau manfaatnya lebih banyak daripada efek sampingnya dan memang ada indikasi jelasnya, nah itu juga harus kita jalani dong kalau memang jelas indikasinya obat-obatan tersebut.
1: Ya, baik dokter. Saya pernah lihat di sosmed ya dokter ya, katanya kerja ginjal itu hanya di pagi hari sampai malam hari, jam berapa gitu dokter? Terus katanya sebelum 2 jam sebelum tidur itu jangan minum dulu, nggak boleh minum air putih lagi. Apa benar itu dokter? Mitos atau fakta sih itu dokter?
0: Kalau seandainya ginjal itu ada jam kerjanya, enak banget dia ya. Nah, pasti yang jantung juga akan bilang, saya juga butuh jam kerja. Nah, bayangkan kalau seandainya organ tubuh ini ada jam kerja, di jam yang nggak kerja itu mati dong kita. Nah, jadi nggak ada ya istilah sebenarnya jam kerja, karena memang organ tubuh kita ini bekerja 24 jam. Sempat terhenti 1 detik berarti udah nggak ada dong nyawa kita 1 detik artinya.
1: Berarti mitos ya dokter ya.
0: Iya benar. Nah, itu yang kenapa 24 jam ginjal tersebut, jantung tersebut itu bekerja terus menerus, karena kan memompa darah, menyaring darah. Jadi meskipun misalnya kita bilang saya kan lagi tidur, ginjal saya juga tidur, nah tapi kan dia tetap menyaring. Nah, itu kenapa sebenarnya anjurannya makanlah 4-6 jam sebelum tidur itu, supaya pada saat tidur itu ya ginjalnya juga gak terlalu berat. Jadi udah maunya kan pada waktu kita tidur itu kan kita benar-benar istirahat nih. Nah, ginjal kan sebenarnya gak istirahat karena dia kan terus menyaring darah. Nah, jadi kalau kita masih makan terus kemudian langsung tidur, nah itu kan berat kan sebenarnya kerjanya. Nah, jadi makan atau minumlah 4-6 jam sebelum tidur itu sebenarnya untuk mengurangi kerja ginjalnya pada saat kita tidur.
1: Ya, jadi ketika kita tidur istirahat, ya biarkan ginjalnya juga istirahat sejenak gitu ya dokter ya. Jangan biarkan ginjal tengah malam kita lapar minum, ya kerja lagi dia kasihan.
0: Jadi kalau saya bilang cukuplah ginjal itu bekerja 2 kali 1 hari atau 3 kali 1 hari. Jadi kayak mencuci itu Mbak Desi, mencuci itu kan kerja nih. Nah, tapi kemudian saya bilang ke pasien, yang pertama ginjal bekerja mencuci. Nah, tapi selanjutnya ginjal itu cukup membilas saja. Ya, jadi gak perlu bekerja kan. Kalau mesin cuci yang pertama mencuci itu kan lebih lama kan Mbak Desi, kan lebih berat kerjanya. Tapi setelah membilas kan itu lebih ringan. Nah, jadi biarlah ginjal bekerja misalnya di sarapan pagi pertama. Habis itu kemudian izinkan ginjal itu hanya membilas-membilas saja dengan minuman kita. Nah, begitu juga pada waktu tidur. Jangan suruh lagi dia bekerja, cukup membilas saja.
1: Baik. Kemudian ada juga gini dokter, katanya kalau bangun tidur kita tepuk-tepuk bagian belakang ini dokter, apakah itu benar dokter? Mitos atau fakta?
0: Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang ada gangguan batu ginjal atau infeksi ginjal, nah saya sarankan ke pasien itu bangun tidur minumlah sebanyak-banyaknya, kemudian melompat-lompat, nah lompat-lompat kecil, nah itu mungkin yang dibilang tepuk-tepuk itu, karena sebenarnya kan pada waktu kita tidur tadi kan kita telentang, tentu kan apakah misalnya kristal-kristalnya, apakah misalnya si kuman-kuman itu kan mengambil posisi yang paling bawah. Nah, ketika kita misalnya bangun, nah kita minum tadi, nah kita harapkan mungkin, nah diharapkan mitos tadi buat tepuk-tepuk itu, turunlah si kristal

0: kristal yang tadi mengendap kemudian turun sehingga akhirnya terkencingkan gitu. Okay. Nah, jadi kalau hanya ditepuk-tepuk saja kan yang ditepuk kan cuman kulit badan kita ya. Nah, maka silakan mungkin mau ditepuk-tepuk nah atau kalau saya sarankan tuh melompat-lompat kecil itu tapi dengan minum air. Dengan harapan yang tadi kristal mengendap itu kalau dengan minum air terus lompat-lompat kayak teraduk-aduk kemudian kan terkencingkan dia. Nah, keluarlah si kristal-kristal atau si kuman-kuman tadi, Mbak Desi.
1: Oke, begitu ya. Apa tips juga nih dokter ya untuk kita semuanya pendengar di rumah ya, yang supaya ginjal ini tetap sehat begitu dokter ya. Perbanyak minum air putih ya. Minimal sehari 18 gelas ya dokter ya.
0: Ya, 8 gelas.
1: 8 gelas. 8 gelas. Oke, baiklah. Kalau ngobrolin soal ginjal bersama dengan dokter Iris sepertinya waktunya enggak cukup nih dokter ya. Tapi kita harus berpisah nih dokter karena sudah berada di penghujung waktu terakhir dari dokter Iris. Apa yang ingin disampaikan, pesan dan juga himbauan kepada masyarakat khususnya pendengar kita dokter, silakan.
0: Baik, seiring dengan topik kita bahwa bertambahnya usia seseorang maka kita beresiko untuk penyakit ginjal, yang ingin saya sampaikan bahwa penuaan atau bertambahnya usia itu adalah secara alami itu kan normal, tidak perlu yang kita takutkan. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa dengan bertambahnya usia maka jumlah sel ginjal atau yang namanya nefron itu sudah pasti berkurang. Nah, dengan berkurangnya sel nefron tersebut atau sel ginjal tersebut, tentu fungsi ginjal kita juga akan ikut berkurang. Maka yang harus kita ingat bahwa dengan bertambahnya usia bukan berarti berakhir hidup, tetapi apa yang kita lakukan di masa muda bahwa pada anak-anak, pada waktu dulu anak-anak, kemudian masa remaja dan pada dewasa, tentu tidak akan sama sebenarnya dengan pada waktu kita sudah berusia lanjut. Bahwa dulu Anda bebas makan sebanyak apapun, maka tentu saat ini tidak mungkin bisa sebanyak itu. Nah, kalau dulu bisa minum apapun, tentu saat ini tidak bisa apapun seperti dulu lagi. Nah, jadi menua bukan hal yang ditakutkan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi saat ini tidak sama seperti dulu lagi. Jadi begitu juga dengan ginjal, bahwa dengan bertambahnya usia, ginjal pasti juga tua sebenarnya. Ginjal pasti juga akan ikut mengeriput, pasti juga ikut melemah. Jadi tentu tidak bisa dikasih kerja yang sama pada waktu anak-anak dan pada waktu remaja dulu. Mungkin itu Mbak Desi.
1: Baik dokter Riri, untuk itu pendengar, sayangilah ginjalmu ya, jaga kesehatan, perbaiki pola hidup yang sehat begitu ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter Riri sudah hadir di RRI Medan siang hari ini, sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat yang tentunya menginspirasi kita semuanya di siang hari ini dalam klinik kesehatan. Terima kasih dokter Riri. Baik, dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah menyimak dialog klinik kesehatan siang hari ini seputar penyakit ginjal bersama dengan dokter Riri Andri Muzasti, MCAT, PD, SPPD, KGH, Finasim. Ya, semoga bermanfaat ya, dan kita bisa bertemu lagi dengan dokter Riri dengan topik-topik lainnya begitu pendengar ya di klinik kesehatan. Baik, terima kasih, dan kita akan jelang pukul 11 saat lagi akan kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunozalkiris 3-0. Sikap ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAOK Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupas Stadium di hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAOK Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Ong Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Rifan Dimas. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengadakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyo-chu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan, dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergei Savic, selaku pelatih KAOK Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAOK Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil lainnya pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: We try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putarco Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Un partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Para a Liga Arebamé. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi. Tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek, ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk, kita cek. Nah itulah squad inti yang akan turun di U17, dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana, dan Singapura. Nah target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2020.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAX, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lin Christopherson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Semangat beraktivitas di Jumat penuh berkah 21 Agustus 2026. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini kabar kita semuanya sehat-sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas dan berbahagia selalu untuk hari ini. Ditambah lagi dengan cuaca di Kota Medan siang ini tidak terlalu cerah ya, tapi mendukung lah ya untuk aktivitas kita di siang hari ini, saudara pendengar. Ya, dan tentunya untuk hari ini ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 6169 43.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Saudara pendengar, tagar Pray for Kalimantan dan All Eyes on Kalimantan ramai dibicarakan di media sosial seiring beredarnya tangkapan layar atau screenshot peta yang memperlihatkan banyak titik api di Pulau Kalimantan. Unggahan mengenai kebakaran hutan dan lahan karhutla juga disertai dengan foto dan video yang memperlihatkan kepulan asap tebal di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran warganet terhadap dampak karhutla, terutama terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Tangkapan layar dari Google Maps dan peta Fire Information for Research Management System milik NASA banyak dibagikan melalui X dan Threads. Sejumlah unggahan menyoroti tanda merah bertuliskan Severe Fire yang terlihat tersebar di beberapa wilayah Kalimantan. Perhatian warganet juga tertuju pada unggahan foto dan video yang memperlihatkan kondisi warga di tengah kabut asap. Banyak yang membagikan video maupun foto anak-anak berseragam sekolah yang berjalan menggunakan masker saat melewati kawasan dengan jarak pandang terbatas akibat asap. BMKG sendiri mencatat 1.106 titik api atau panas di Kalimantan berdasarkan data per 20 Agustus 2026, di mana sebarannya meliputi 521 titik di Kalimantan Barat, 424 titik di Kalimantan Tengah, 103 titik di Kalimantan Timur, 40 titik di Kalimantan Selatan, dan 18 titik di Kalimantan Utara. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menunjukkan angka berbeda, yakni 1.487 titik berdasarkan pantauan satelit NOAA pada tanggal yang sama. Kondisi kemarau juga turut meningkatkan resiko karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. BMKG menyebut sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan El Nino berada pada intensitas kuat. Sementara resiko karhutla diperkirakan tinggi pada Agustus hingga September. Dampaknya mulai terlihat di sejumlah daerah termasuk Palangkaraya mencatat hingga 487 pada tanggal 19 Agustus 2026. Dan mengingat kondisi terkait dengan karhutla yang berada di Kalimantan saat ini, seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Singkawang, Kalimantan Barat pada Jumat ini dihentikan sementara akibat kabut asap yang semakin menebal dan menyebabkan jarak pandang berada di bawah batas aman operasional penerbangan. Untuk itu, Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang, Ilham Hafizi, mengatakan penghentian penerbangan dilakukan demi mengutamakan keselamatan penumpang, kru dan pesawat. Ia juga menjelaskan berbeda dengan Super Airjet, pembatalan penerbangan Transnusa dilakukan secara harian dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca, kualitas udara, dan jarak pandang di sekitar bandara. Tentunya kita harap semoga bisa teratasi untuk saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan yang saat ini sedang terjadi karhutla di sana, semoga bisa teratasi ya dengan kondisi yang saat ini tengah terjadi di sana.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi Islami sembari kita nantikan kumandang azan zuhur pertanda waktu sholat Jumat sesaat lagi yang akan kita dengarkan bersama, dan nantinya juga kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat. Untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Medan Siang ini.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Saudara pendengar, saatnya kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Miftahul Jannah Kompleks Sukamaju Indah Blok Y yang akan dipandu oleh Bambang Haryadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Jumat ini 21 Agustus 2026 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan nikmat Islam tentunya untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Jumat ini adalah Jumat yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita terus tetap bersemangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami dari tim pelaksana ibadah salat Jumat Pro 1 94,3 MHz berada di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Kompleks Sukamaju Indah, Blok YY. Dan alhamdulillah tentunya sebagai khatib dan imam, insya Allah Pak Ustadz Arief Prawi Waji Barus SOS MD, dan tentunya sudah bersama kita di siang hari ini. Dan juga insya Allah sebagai tema dari tausiah Jumat kita siang ini adalah Rasulullah teladan umat sepanjang zaman. Baiklah kaum muslimin dimanapun berada, sesaat lagi Al-Ustaz akan berada di mimbar untuk memulai acara dan sholat Jumat kita tentunya di siang hari ini di Masjid Miftahul Jannah. Baik kaum muslimin muslimat, semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama Masjid Miftahul Jannah bersama Al-Ustaz. Baik kaum muslimin, kita ikuti.

الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقرابة وصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين حاضرين سيدنا جماعه جمعه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kecuali ucapan rasa syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita bermacam-macam nikmat yang sangat begitu besar. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan kepada kita. Terutama nikmat yang paling berharga dalam hidup kita tiada lain dan tiada bukan adalah nikmat iman dan Islam. Karena hanya nikmat iman dan Islam ini yang enggak semuanya Allah kasih. Kalau nikmat kekayaan yang beriman maupun yang enggak beriman sama Allah tetap Allah kasih. Nikmat kesehatan yang beriman maupun yang enggak beriman sama Allah tetap Allah kasih. Tapi kalau nikmat iman Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Maka bersyukurlah kita hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Tandanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman kepada kita. Masih ringan langkah kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Karena banyak di antara kita yang tidak Allah berikan dia nikmat iman sehingga berat langkah kakinya untuk hadir. Padahal sehat jasmaninya, sehat raganya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia nikmat iman, maka berat langkahnya untuk hadir rumah Allah.

yang kita miliki di dunia ini tidak berlaku lagi kecuali illa biqalbin salim, kecuali hati yang selamat. Maka berselawatlah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat amal ibadah kita ternyata tidak mampu untuk masuk ke surganya Allah. Saat amal-amal yang sudah kita lakukan ternyata tidak cukup untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ada pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal memberikan pertolongan kepada kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang selalu banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, orang yang paling pelit bukan orang yang enggak pernah berinfak, bukan orang yang enggak pernah berzakat, tapi kata Nabi, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika diucapkan nama Nabi Muhammad dalam hatinya dia tidak berselawat. Maka dimanapun kita berada, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka sontak hati kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa hati pengajak kepada saudara-saudara sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam arti adalah imtisalu amrillah wa jitnabu nawahi. Takwa itu adalah mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menjadikan diri kita predikat mustaqim, predikat orang-orang yang bertakwa, maka segala perintah Allah kita kerjakan sekaligus larangan Allah kita tinggalkan. Kalau kita hanya menjalankan perintah Allah saja, tapi kita masih banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Begitu juga sebaliknya, kita enggak pernah bermaksiat kepada Allah, enggak pernah berbuat dosa kepada Allah, tapi masih banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan, maka kita juga belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita ingin menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, segala perintah Allah kita kerjakan sekaligus segala larangan Allah kita tinggalkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini adalah hari yang baik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan berketepatan juga ini bulan yang baik, yaitu bulan Rabiul Awal. Yaitu bulan dilahirkannya manusia yang agung, manusia yang mulia, tiada lain dan tiada bukan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebentar lagi kita akan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Selasa. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan inilah kita dituntut untuk mengenang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, apakah kita sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah anak-anak kita sudah kita kenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau masih ada acara maulid di masjid, di tanah lapang, di sekolah, itu sebenarnya ingin mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pembacaan syair-syair Al-Barzanji yang dituliskan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, sesungguhnya untayan syair itu isinya yang pertama adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah doa-doa. Sesungguhnya maulid adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan-bulan lain kita lalai dan lupa. Jangan sampai di bulan ini pun kita melupakan juga tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kita ke toko buku. Belilah buku-buku sejarah Nabi supaya anak-anak kita nanti membacanya. Andai kita tidak sanggup membacanya, undanglah ustaz ke rumah kita, sebagaimana dulu kita mengundang ustaz untuk mengayunkan anak kita saat kita akikah.

Sebagaimana kita mengundang Papua untuk menikahkan anak kita, maka kita undang dia untuk mengenalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacakan 2-3 baris satu paragraf, supaya nanti kalau kita ditanya di akhirat, pernahkah engkau kenalkan anakmu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita bisa menjawab, karena aku tidak berilmu, tapi aku datangkan orang alim untuk bercerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita tidak akan diakui kalau kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, nenek moyang kita Nabi Adam Alaihissalam tidak akan diterima taubatnya kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam Nabi yang pertama, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Bagaimana mungkin Nabi yang pertama itu menyebut nama Nabi yang terakhir? Dia belum lahir. Bagaimana mungkin ayahnya belum menikah? Abdullah belum berjumpa dengan Aminah. Bisa ada menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Begitu disebutkan dalam hadis ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah. Doa yang paling tua dihafal oleh seluruh orang Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu dalam Al-Quran dan dalam hadis ada tambahan Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepadamu engkau ya Allah berkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampunkanlah dosaku, dosa Hawa, dan Allah mengampunkan dosanya karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah bertanya kepada Nabi Adam, dari mana kau kenal Muhammad wahai Adam? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah hanya ingin beritahu kepada siapa yang tidak tahu. Dari mana Adam tahu nama Nabi Muhammad? Maka Adam menjawab, lama khalaqtani, ketika aku kau ciptakan, min turab, dari tanah. Nafakhata fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Ketika aku angkat kepalaku, aku lihat ada nama bersanding dengan namamu di tiang ars, di tiang singgah sana, makhluk Allah yang paling besar. Dan ketika itu aku melihat ada satu nama bersanding dengan namamu. Nama itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastilah dia orang yang istimewa bagimu ya Allah. Maka aku sebut namanya supaya engkau ampunkan aku. Belum ada jasadnya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya, tapi Nabi Adam sudah menyebut namanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Dia pernah ada di kota Mekah. Dia pernah ada di kota Madinah. Hanya saja kita tidak ditakdirkan bertemu dengannya. Tapi dia begitu sayang kepada kita. Ketika pelipisnya pecah berdarah, giginya retak dan patah. Pada perang Uhud, sahabat datang. Ya Rasulullah, berdoalah engkau. Engkau punya doa mustajab. Nabi-nabi punya doa mustajab. Satu kali doa yang ditelan bumi. Satu kali doa ada yang ditelan angin puting beliung. Berdoalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku tidak akan pakai doa itu. Kenapa engkau tidak pakai ya Rasulullah? Karena doa itu akan aku berikan kepada syafaat untuk umatku nanti. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku simpan doaku untuk umatku nanti pada hari kiamat. 1400 tahun yang lalu dia sudah ingat kepada kita. 1400 tahun yang lalu dia sudah sayang kepada kita. Belum lagi jumpa ayah dengan ibu kita, dia sudah simpan doa untuk kita pada hari kiamat. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk dia, wahai hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita. Beliau rela menahan rasa sakitnya ketika beliau dipukul sampai berdarah pelipisnya.
Pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak gunakan doa untuk berdoa kepada Allah agar bisa melaknat orang-orang yang telah menzalimimu, agar bisa melaknat orang-orang yang telah melukai, sebagaimana nabi-nabi terdahulu pernah menggunakan doanya sehingga bisa menenggelamkan umat-umatnya yang zalim, menghancurkan umat-umatnya yang jahat kepada para nabi-nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau menggunakan doa itu. Sengaja Nabi Muhammad SAW menyimpan doa itu untuk nanti bisa digunakan menolong umatnya yang tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah melihat wajahnya. Dan mudah-mudahan kita itu yang disebutkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mampu membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, bukan hanya sekedar diyakini dengan hati, maka kita juga harus bisa kita buktikan dengan perbuatan. Sebagaimana Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Maka sesungguhnya terdapat suri tauladan yang indah di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya lah kita bisa menjadikan contoh. Maka kita selayaknya lah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh akhlaknya, kita contoh ibadahnya, kita contoh perilakunya, kita contoh bagaimana Rasulullah berkata, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah melakukan kegiatan, baik itu bertetangga maupun berkegiatan sosial. Maka Rasulullah menjadikan rujukan buat kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai bulan untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan sepanjang zaman. Jangan sampai kita tidak kenalkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kita. Malah kita lebih kenalkan tokoh-tokoh yang lain yang kita anggap hebat, yang kita anggap sebagai tokoh yang bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, yang kita anggap sebagai tauladan kepada kita. Tetapi kita lupa ada tokoh yang lebih menjadi tauladan buat kita, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan Rabiul Awal ini, marilah sama-sama kita jadikan bulan untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk umatnya yang nanti bisa berjumpa dengannya dan bisa duduk bersamanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa berduduk denganku adalah orang-orang yang mau memberikan makan kepada anak yatim. Mungkin orang-orang kaya yang punya harta mampu melakukannya. Dengan hartanya dia bisa membangun sekolah, dengan hartanya dia bisa membangun pesantren, dengan hartanya dia bisa membangun panti asuhan untuk bisa memberikan makan kepada anak-anak yatim. Maka merekalah orang-orang yang bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang tidak mempunyai harta, yang mungkin kita tidak sanggup untuk bisa memberikan makan kepada anak yatim? Kita bisa menggunakan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat inilah kita bisa berduduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Dengan syafaat yang kita lantunkan inilah cara kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tidak punya banyak harta,
maka kita jangan pernah pelit untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang singkat ini memberikan iktibar kepada kita. Bagaimana di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka semakin cintalah kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mengenallah kita sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai rasa cinta kita semakin berkurang atau rasa cinta kita semakin hilang, sehingga kita tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan memberikan syafaat. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita lantunkan, maka kita baca dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca setiap hari, baik itu dalam sholat kita maupun dalam setiap aktivitas kita, mudah-mudahan itu menjadikan asbab kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah fil Qur'anil Azim wa nafa'a minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Pendengar, kita akan ikuti Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan bersama RRI Pro 1 Sibolga.

0: saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat siang, pukul 13 waktu. Selamat siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lintas Megatol hadir mengisi ruang dengar Anda.
2: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan desa binaan imigrasi menjadi garda terdepan informasi dan edukasi soal prosedur paspor dan migrasi yang aman, sekaligus menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri atau bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggelar Bursa Wira Usaha Unggulan di Universitas Sumatera Utara. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pendengar, keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan desa binaan imigrasi menjadi garda terdepan informasi dan edukasi soal prosedur paspor dan migrasi yang aman, sekaligus menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri atau bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berikut laporan Joko Saputra.
3: Harap diketahui bahwa PIMPASA tidak ingin kita persempit.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penguatan pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal itu guna mencegah kejahatan lintas negara termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO serta tindak pidana penyelundupan manusia. Termasuk di Provinsi Sumatera Utara, posisi geografis yang memiliki panjang garis pantai kurang lebih 545 km di pantai timur Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia, berpotensi besar terjadi kasus TPPO dan penyelundupan manusia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko ketika di Medan pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan, guna mencegah hal tersebut pihaknya telah membentuk petugas imigrasi pembina desa serta desa binaan imigrasi sebagai garda terdepan informasi dan edukasi terkait dengan prosedur paspor dan migrasi yang aman. Selain itu, keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan juga desa binaan imigrasi menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri.
3: Harap diketahui bahwa PIMPASA tidak ingin kita persempit hanya untuk masalah TPPO dan TPM saja, tapi kita ingin bahwa PIMPASA ini sudah bisa menjadi penggerak, bahwa imigrasi ingin dekat dengan rakyat. Caranya adalah salah satunya kita menyiapkan petugas-petugas kita di desa untuk menjadi mata, telinga, dan suara dari masyarakat itu sendiri. Mendengar suara daripada masyarakat dan menyuarakan program-program daripada pemerintah.
4: Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto, meresmikan pembentukan desa binaan imigrasi sekaligus pengukuhan petugas imigrasi pembina desa. Kemudian, peresmian 3 unit pelayanan imigrasi di Kota Medan. Keberadaan desa binaan dan petugas serta unit pelayanan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, serta meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi potensi pelanggaran serta kejahatan lintas negara. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Bupati Nias Utara Amizar Waruwu bersama masyarakat Nias Utara memohon Presiden RI Prabowo Subianto resmikan RSUD Tafairi Nias Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Munyeli Harefa.
5: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
6: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amizarobarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
5: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara. Apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
6: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
7: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli, disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
6: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggelar Bursa Wira Usaha Unggulan di Universitas Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: UMKM untuk diberikan pembinaan pemberdayaan secara komprehensif.
9: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menggelar kegiatan Bursa Wira Usaha Unggulan Sumatera Utara di Auditorium Universitas Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan pemberdayaan UMKM agar lebih terukur dan tepat sasaran. Bursa Wira Usaha Unggulan memanfaatkan lembaga-lembaga inkubasi termasuk yang ada di lingkungan perguruan tinggi, menghadirkan UMKM untuk diberikan pembinaan dan pemberdayaan secara komprehensif.
8: Nah, kita mencoba menjadikan lembaga-lembaga inkubator ini, mereka untuk menyiapkan sekitar kurang lebih 500-an UMKM untuk diberikan pembinaan pemberdayaan secara komprehensif, baik itu dari proses perizinan, legalisasi, diberikan pemahaman, akses teknologi, bagaimana meningkatkan produksi, pelatihan, dan juga yang terakhir akses pemasaran. Salah satunya adalah lembaga inkubasi yang ada di Universitas Sumatera Utara. Kita berharap nanti lembaga-lembaga inkubator ini di tiap-tiap provinsi ini akan kita perbanyak dan kita aktifasi.
9: Sementara Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM dengan rasio kewirausahaan mencapai 4,1% dari jumlah ini dan 98,9% merupakan usaha mikro dan kecil. Selain akses pembiayaan, Bobby menyebut pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pembinaan melalui program inkubasi usaha.
10: 99,55% masih masuk ke kategori usaha mikro yang sudah masuk usaha kecil itu dari 4,1% tadi itu hanya 0,39%. Dan yang sudah masuk menengah, tadi angkanya secara jumlah itu ada 711 usaha atau hanya 0,047%. Kita hari ini ingin fokus bagaimana para pelaku UMKM bisa menjual barang mereka ke konsumen. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan sama para pelaku UMKM ini bagaimana mereka bisa menjual barang mereka bukan hanya ke konsumen, tapi ke penyedia layanan keuangan, termasuk para investor.
9: Penguatan akses usaha juga dilakukan melalui business matching, expo, serta akad masal kredit usaha rakyat atau KUR. 8 pelaku UMKM terpilih mengikuti business matching untuk membuka peluang kerjasama usaha secara berkelanjutan. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Mengaku kondisi perekonomian warga yang tidak stabil, nelayan kecil di Tapanuli Tengah berharap para wakil rakyat mampu memperjuangkan aspirasi mereka, termasuk soal pemberian bantuan. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
11: Mengingat potensi sektor kelautan dan perikanan Tapanuli Tengah yang sangat menjanjikan, anggota DPRD Tapanuli Tengah diminta untuk mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional. Harapan itu disampaikan Idris Tanjung, seorang nelayan tradisional, saat ditemui RRI di pantai Kalangan Tapanuli Tengah. Menurut Idris, selama ini nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini masih luput dari perhatian pemerintah, hingga nelayan-nelayan kecil ini masih kesulitan dalam memperjuangkan hidup. Karena itu, kata Idris, anggota DPRD Tapanuli Tengah hendaknya mampu menyuarakan aspirasi nelayan kecil ini, termasuk soal pemberian bantuan kepada nelayan, baik berupa alat tangkap maupun permodalan.
12: Kami dari masyarakat kecil ini, mintalah memperhatikan kami, masyarakat yang tidak punya, kemudian semoga bisa jadi merakyatlah dengan rakyat.
11: Kemudian Idris juga meminta anggota Dewan untuk rajin turun ke masyarakat guna mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat. Dini Siahaan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap agar... Kami ulangi. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap agar rekonstruksi jalan dari Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Majo benar-benar memperhatikan kualitas konstruksi agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Laporannya disampaikan Ano Verlis Hulu.
13: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mulai merealisasikan pekerjaan rekonstruksi jalan penghubung Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Maze. Proyek tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan mendukung akses masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Nias Selatan, Kasiaron Duru menyampaikan, pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar 10,3 miliar rupiah. Penanganan jalan tersebut mencakup ruas sepanjang 3,34 kilometer. Kadis PUTR Nias Selatan juga mengingatkan pihak rekanan agar memperhatikan kualitas konstruksi, terutama ketebalan base dan lapisan aspal hot mix. Menurutnya persoalan ketebalan lapisan tersebut kerap menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
14: Temuan terjadi di PK adalah masalah ketebalan bis, ketebalan aspal hot mix. Maka ini juga kami akan mengatakan bahwa ketika bis sudah dihantarkan, bis itu jangan lama-lama lagi untuk beli aspal. Karena di situ ada penyusutan. Kalau dibiarkan dia 2 minggu sampai 1 bulan, nah di situ nanti ketika sudah memenuhi tadi yang ketebalan, nanti ketika kita aspal lagi sudah ada penurunan. Nah di situ sering ada temuan bahwa ketika kalau kita biarkan, apalagi kalau cuacanya kurang baik.
13: Mulainya pengerjaan pembangunan jalan tersebut ditandai dengan pemasangan patok oleh Bupati Nias Selatan Sehiatulela Ia pada lokasi pembangunan pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Rekonstruksi ruas jalan dimulai dari simpang SMA Negeri 1 Gomo di Desa Sifaroasi Gomo, Kecamatan Gomo, menuju Kecamatan Maze. Bupati Nias Selatan Sehiatulela Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih mengutamakan kualitas pekerjaan daripada sekedar mengejar panjang ruas yang ditangani. Ia berpesan kepada jajaran PUTR, konsultan dan pengawas agar tidak hanya berorientasi pada volume pekerjaan, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar kuat dan tahan lama.
14: Kita berharap kualitas harus diutamakan. Tidak jangan hanya kita asal bangun, kita perhatikan. Saya ambil contohlah jalan siswa. Ini belum 4 tahun, tapi aspalnya tidak ada lagi.
13: Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan berharap pekerjaan rekonstruksi jalan Maze dapat bergerak cepat dan diselesaikan hingga akhir tahun 2026. Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta menentukan ruas jalan yang paling mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Anverlis Hulu melaporkan.
1: Masyarakat Tapanuli Tengah dihimbau lebih peduli lingkungan dan mengenali potensi bencana sejak dini di lingkungan masing-masing. Berikut laporan James Franciscus.
15: Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Setiap warga harus mampu mengidentifikasi secara dini bahaya apa yang berpotensi besar akan terjadi di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Kasubit Logistik dan Penanganan Pengungsi BPBD Tapteng, Sartono Pakpahan, kepada RRI kemarin mengatakan, setiap kali memasuki musim hujan, kesiapsiagaan penuh adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh semua orang. Hal tersebut berarti, sebelum hujan benar-benar datang, tindakan pencegahan harus segera dilakukan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi.
16: Yang pertama kan, kita tetap saya tekankan Bang, masyarakat ini harus peduli ya terhadap lingkungannya. Bencana apa, identifikasi bahaya apa yang akan terjadi. Jadi kalau banjir Bang, kita tahu nih Bang, banjir masuk musim penghujan. Kita harus siap siaga. Artinya ketika hujan datang, peralatan-peralatan elektronik kita ya, perabot-perabot itu kan harus sudah kita posisikan di tempat yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, ketika mulai kita mengetahui ada tanda-tanda mungkin hujan atau kebakaran, ya itu kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana mengungsi tempat ke tempat yang lebih aman atau tempat keluarga. Ini harus kita peduli, jangan tunggu sudah datang airnya baru kita apa bahasa batak galeng ya Bang ya.
15: Sartono menambahkan langkah proaktif merupakan hal mendasar pertama yang wajib dilakukan saat tanda-tanda banjir mulai terlihat nyata di sekitar lingkungannya. Masyarakat dihimbau untuk tidak menunggu air datang, kemudian sibuk mencari cara untuk menyelamatkan diri dan semua harta benda. James melaporkan.
1: BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli dorong rumah sakit milik pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk segera bekerja sama. Indah Febrianti Bulolo menurunkan laporannya.
17: BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli saat ini tengah gencar mendorong rumah sakit milik pemerintah daerah agar segera bekerja sama. Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli Timbang Pamekas Jati saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan ya, empat rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Nias Selatan dan Rumah Sakit Lukas di Hili Semetane, Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Nias, dan Rumah Sakit Cara Medika di Kabupaten Nias Barat.
18: Alhamdulillah kemarin kami dalam beberapa bulan terakhir sudah berkunjung ke sana, melakukan supervisi, dan terakhir kemarin bersama dengan Dewan Pengawas, bahkan ya, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Bapak Afif Johan, didampingi oleh koordinator BPJS Watch ya, Indonesia, yaitu Bapak Timbul Srega, ini mendatangi rumah sakit tersebut. Memang besar harapan kami dari BPJS Kesehatan melihat kebutuhan ya, kebutuhan atas layanan rumah sakit di Kepulauan Nias ini yang memang dengan jumlah penduduk hampir 1 juta ini membutuhkan rumah sakit dengan jumlah tempat tidur yang mencukupi seharusnya. Nah, 4 rumah sakit ini kami mengharapkan memang bisa bergabung dengan program JKN. Pastinya dengan layanan yang optimal ya, tidak hanya ala kadarnya saja. Ujungnya adalah bagaimana rumah sakit akan memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat di Kepulauan Nias. Sehingga memang dorongan dan harapan kami pada pemerintah daerah dan juga khususnya pada 4 rumah sakit ini agar bisa sesegera mungkin untuk bisa melengkapi berkas-berkas administrasi ataupun sarana-prasarana dan juga pastinya sumber daya manusia.
17: Pihaknya telah melakukan supervisi selama beberapa bulan terakhir dan berharap agar rumah sakit segera melengkapi berkas-berkas administrasi serta pemenuhan SDM. Pihaknya sudah langsung menemui bupati dan sekda di 3 wilayah tersebut. Timbang menegaskan jika semua persyaratan dapat terpenuhi, maka BPJS Kesehatan dapat mulai diberlakukan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Apalagi sesuai ketentuan, BPJS Kesehatan wajib bekerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Harapannya dengan sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka warga di wilayah tersebut tidak perlu jauh-jauh berobat hingga ke kota Gunung Sitoli. Dengan demikian, pelayanan kesehatan warga pun terpenuhi, tanpa harus mengeluarkan ongkos transportasi dan akomodasi yang besar. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol untuk edisi hari ini.
2: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 9.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, kembali MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali, Mbak. Sampai jam 3 sore nanti kita hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani pendengar yang sedang dalam perjalanan ataupun mungkin yang lagi santai siang hari ini. Kita sapa dulu penelpon pertama kita. Halo, MLI.
1: Halo, MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali, Mbak. Assalamualaikum, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar sehat, alhamdulillah. Gimana dengan Bang Cep?
1: Alhamdulillah juga dong.
0: Sehat
1: banget pun ini.
0: Oh, bagus kali. Lagi di jalan mana nih?
1: Iya nih, Tanjung Morawa nih posisinya ini.
0: Oh, jauh ya. Ya wes, lagunya yang mana? Ada Ungu, ya? Berikan Aku Cinta, ada.
1: Ah, boleh itulah. Karena sama Mbak enggak perlu dikasih. Cuma diberikan bonbon aja.
0: Diberikan lagu lah pastinya.
1: Oh, iya boleh, makasih. Itu benar Mbak ya, saya selalu.
0: Yoi.
1: Ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya ya. Halo MLI.
2: Muteri Lagu Indonesia, mantap kali, Mbak.
0: Mantap kali, Mbak.
2: Iya.
0: Apa kabar, Cynthia?
2: Kabar baik, kabar Tami.
0: Baik juga.
2: Iya, itu kan siang.
0: Udah
2: ya.
0: Gimana Cynthia, mau dengar lagu yang mana siang ini?
2: Coba bacakan lagunya apa?
0: Lagunya kita hari ini ada dari Elo, Benci Tapi Rindu. Kemudian dari Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut. Ada Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Ada Astrid, Kosong. Terus darinya Naf, Ketika Semuanya Harus Berakhir.
2: Coba dari Naf.
0: Naf ya? Oke, ditunggu lagunya Cynthia.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Cynthia dari Martubung tadi ya. Halo MLI.
3: Muterin lagu Indonesia, mantap kali, Bah.
0: Mantap kali, Bah. Siapa di mana?
3: Kalau yang dua tadi kakak tanya, aku enggak kakak tanya.
0: Ini apanya tanya?
3: Yang kemarin.
0: Yang semalam, iya. Tunggu.
3: Bang Gip tadi kagak kenal.
0: Yang semalam ya?
3: Iya, ayo.
0: Ahmad Irwan.
3: Astagfirullah.
0: Oh bukan, tunggu sebentar.
3: D.
0: Bang Denny.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah di Asahan ya.
3: Iya.
0: Ya, namanya
3: kan passwordnya kan kak?
0: Nggak salah, ada pas.
3: Oke.
0: Okay. Iya, namanya kan baru pertama kali ini semalam kan?
3: Just kidding,
0: masuk,
3: kak.
0: Iya nggak apa-apa loh.
3: Iya, kak itu musim apa di Medan?
0: Lagunya?
3: Musim apa di Medan?
0: Oh, di Medan.
3: Iya.
0: Musim hujan.
3: Musim nggak jadilah ke Medan, mau ke Medan apa?
0: Iya, Medan ini nggak jelas kadang musimnya panas, musimnya hujan.
3: Nggak ada acara konser ya kak?
0: Kalau konser nggak ada sih,
3: iya.
0: Jarang-jarang.
3: Bingung mau kemana liburan, mau ke Medan, bang maksudnya.
0: Oh gitu. Ya udah datang aja lah. Paling nanti jalan-jalannya ke
3: Gatsu.
0: Tapi kalau jalan-jalan ke Gatsu juga macet sekarang.
3: Iya kak.
0: Iya lagi ada pengerjaan apa gitu, proyek BRT.
3: Banyak ya kak, nggak kayak di sini ya?
0: Iya. Di sana lagi apa? Lagi ada musim apa?
3: Di sini musim sawit.
0: Musim sawit ya? Aduh, pada panen ya.
3: Kak, ini lagunya kayak kemarin?
0: Lagunya boleh, atau mau pilih yang dari sini juga boleh.
3: Oh, dipilih sendiri boleh?
0: Dipilih sendiri mau yang mana lagunya?
3: Itulah, Kak, dari abangku, Silon Seven.
0: Judulnya yang?
3: Apa yang jarang-jarang didengar, Kak?
0: Yang jarang-jarang didengar, Sheila on Seven, Hari Bersamanya.
3: Hari Bersamanya?
0: Mm-mm.
3: Oh, kalau ini ada nggak? Bertahan di Sana?
0: Bertahan di Sana ada.
3: Nah, itu aja deh.
0: Gitu aja ya.
3: Nah, salamnya buat Kak...
0: apa?
3: Kak Tami, namanya Desi Utami, jadi panggilnya Desi Utami apa Tami?
0: Tami, panggilannya Tami. Oh.
3: Tami aja ya, Kak?
0: Iya.
3: Oke, terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Yoi, waalaikumsalam. Dari Asahan ada Bang Denny. Terima kasih, Bang Denny. Selanjutnya di belakang Bang Denny ada siapa? Belum ada yang masuk? Oke, kita sapa lagi. Halo MLI.
4: Putari lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Mantap kali, Bang.
4: Assalamualaikum, Bang
0: Lumi. Waalaikumsalam, Bang Lumi. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, 1 tahun 10 bulan 12 hari 12 minggu masih ingat coba suaranya
0: kakak. Ingatlah. Orang Lubuk Pakem pula ya.
4: Iyalah.
0: Satu-satunya Lubuk Pakem cuma punya Bang Lumi lah.
4: Iya. Dia selalu menghuru-harahkan gitu ya suaranya ya kan. Buat tadi kaget Kak Tami ya kan.
0: Iyalah. Cuman lagi ya kan penguasa Lubuk Pakem cuman Bang Lumi.
4: Iya betul.
0: Siapa lagi kalau bukan Bang Lumi ya kan.
4: Bang Lumi ya wajah Lubuk Pakemnya ya kan. Kak Tami sehat ya Kak Tami ya.
0: Sehat Alhamdulillah. Bang Lumi juga ya. Ya
4: Alhamdulillah monitor kadang-kadang suara Kak Tami pilek. Kadang-kadang ini udah kembali ke laptop lagi. Ya.
0: Iya.
4: Juga, ya, kan?
0: Cuman ala faktor.
4: Mau apa terus sehat terus Kak Tami ya.
0: Iya faktor cuaca Bang Lumi.
4: Iya. Kalau Kak Tami bilang cuaca di mana nggak menentu. Kadang dia mau panas, kadang dia hujan, ya kan. Kadang
0: iya.
4: Dia macet gitu.
0: Iya makanya. Gara-gara cuaca pun suara awak berubah-berubah ya kan. Iya.
4: Tengok dua hari ini masuk pagi ya kan. Masuk jam 10 Kak Tami ya.
0: Iya jam 10. Jarang
4: sama,
0: udah pagi.
4: Sama Ustadz Fadli waktu ngawal Jumat Berkah ya kan. Terus jadi
0: kok enggak
4: dari moderator ya. Moderator ya.
0: Iya kok enggak ini kok enggak gabung semalam sama Ustadz Fadli.
4: Masih takut-takut.
0: Takut-takut. Awak nunggu-nunggu Bang Lumi ini kok enggak masuk-masuk dia. Paling semalam udah awak spill-spill juga.
4: Iya. Alhamdulillah bisa gabung. Lagunya itu adalah Kak Tami darinya.
0: Siapa?
4: Yang Bidadari Tak Bersayap, Anjia ada Kak Tami.
0: Ada, nanti kita carikan ya. Oke.
4: Ya, Kak Tami sehat selalu Kak Tami ya.
0: Yo.
4: Terima kasih Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bang Lumi di Pakam. Oke lah kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi pendengar ya. Kita putarkan dulu ini satu permintaan lagu dari Bang Jeb yang lagi di Jalan Pamora, Tanjung Morawa. Ada Ungu, Berikan Aku Cinta.

0: Masih dimuterin lagu Indonesia MLI mantap kali bah. Tadi ada Anji dengan Bidadari Tak Bersayap untuk Bang Lumi di Pakam ya. Selanjutnya kita buka lagi line telepon 8463116. Halo MLI.
1: Assalamualaikum MLI, dekatamu.
0: Waalaikumsalam. Ica, apa di kabar?
1: Alhamdulillah baik, katamu Mbak Kabanyo.
0: Kabanyo, elok-elok saja. Kok tiba-tiba jadi Minang?
1: Katamu, itu tadi malam ya. Aku tuh ketawa loh.
0: Kenapa tadi malam?
1: Ketawa kan pas aku nang sama kacang itu. Aku ngata itu pas tadi malam itu malam Jumat, bukan malam Kamis. Kan aku bilang ada cara berjaringan, kata kacangnya. Oh iya, di malam ada kata berjaringan. Ngata malam Jumat.
0: Iya, iya kan? Kirain tadi semalam. Malam Jumat, ya ampun. Enggak, ini...
1: Aku nggak ngeh juga pas malam-malam tuh kan jam 9 di sini. Ini kok nggak ada sih nanti pas jam 10. Sebab itu kalau malam Jumat.
0: Iya, aku juga heran kan.
1: Makanya kata tangan itu katanya juga bilang kalau waktu.
0: Iya, lupa hari kita ya. Ya ampun.
1: Ternyata lari.
0: Ica, gimana sana kabarnya?
1: Masih panas ini kata, nggak ada hujan, sudah ada 2 bulan kali.
0: Iya.
1: Panas, sampai itu tanah kayak apa ya tanah itu, kasihan lihatnya.
0: Panas sekali. Kalau di sini antara panas, antara mendung.
1: Kayak gitu, kayak panas.
0: Yaudah, Ica mau lagu apa?
1: Lagunya Niji.
0: Niji yang?
1: Jangan lupakan.
0: Oke, nanti
1: kapan,
0: kita...
1: Kapan lagi? Besok ada nggak?
0: Besok jam 3, Tami.
1: Oh, jam 3 ke minggu?
0: Minggu jam 3 juga.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya udah, katanya.
0: Kenapa?
1: Ya, nggak bisa telepon lah.
0: Loh.
1: Coba kalau malam.
0: Ya, sama yang lain minggu. Lah, kan bisa. Kan ada penyiarnya besok.
1: Sama. Sama kalau saya Ica mau telepon.
0: Oh yaudah, telepon.
1: Sama Bang Gilang juga lah, semuanya lah.
0: Ya, semua lah.
1: Oke, dekat kami itu aja.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ica di Bone, Sulawesi Selatan. Terima kasih Ica, ditunggu lagunya ya. Halo, MLI.
2: Kali lagu Indonesia mantap kali, bah.
0: Mantap kali, bah.
2: Assalamualaikum Uni.
0: Waalaikumsalam. Apa di kabar Bang Paris?
2: Bukan.
0: Oh bukan, Bang Andri.
2: Uni kok salah bilang.
0: Iya, agak-agak mirip tadi awal-awalnya.
2: Mirip, oh sama-sama lelaki.
0: Iya, kan sama-sama lelaki.
2: Iya, betul-betul, gak salah Uni.
0: Iya. Gimana tebing cuacanya?
2: Cuacanya panas-panas jambu lah Uni.
0: Macet sana?
2: Enggak macet.
0: Oh, enggak macet.
2: Iya.
0: Ya, hari ini ke mana?
2: Aku nih.
0: Hari ini ke mana?
2: Ya, asal di rumah aja.
0: Di rumah aja ya, enggak kemana-mana ya.
2: Iya, ngawani Uni aja lah.
0: Oke lah, mantap. Lagunya mau yang mana?
2: Bisa request?
0: Bisa.
2: Yang dari Seven Icon?
0: Oh, Seven Icon enggak bisa lah.
2: Enggak bisa?
0: Seven Icon yang itu ya? Apa? Enggak level, enggak
2: level. Iya, yang playboy.
0: Aku enggak level sama playboy.
2: Ya, enggak bisa.
0: Bisa.
2: Itu aja lah lagi, kata Uni enggak bisa.
0: Iya, lihat-lihat dulu lagunya. Tapi cari dulu ya, kalau enggak ada.
2: Ya udahlah, kalau enggak ada, terserah Uni lah apa yang ada di situ.
0: Oke.
2: Buat Uni, sehat selalu ya Uni.
0: Yoi, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari tebing tinggi ada Bang Andri tadi. Halo MLI.
3: Muteri lagu Indonesia mantap kali, bah. Assalamualaikum Kak Tami.
0: Kali, bah. Waalaikumsalam. Apa di kabar Ririn di Galang?
3: Alhamdulillah, Ririn sehat, baik sekeluarga. Kak Tami, apa di kabar?
0: Kabarnya juga baik-baik aja di sini. Baik-baik, sayang.
3: Udah kangen, dup malungun au bani Kak Tami,
0: dah. Oh, mak, kena bahasa si malungun awak, bah. Artinya?
3: Dok madoka sing marsahap pokoni Kak Tami.
0: Apa itu artinya?
3: Udah lama gak ngomong-ngomong sama Kak Tami.
0: Oh iya sama. Udah berapa tahun tuh? Kalau tadi kata Bang Lumi udah 1 tahun, 12 bulan, 7 bulan, tak berapa bulan-bulan
3: pokoknya
0: katanya.
3: Pokoknya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun.
0: Ngeri kali ya. Hmm. Udah kayak Bang Toib ya. Kalau Bang Toib nggak pulang-pulang, ya kan? Sehat.
3: Makan,
0: udah makan tadi pakai nasi urap.
3: Enak kali.
0: Iya.
3: Sama ya?
0: Oh, sama.
3: Ini juga tadi dikasih sih sama tetangga sebelah.
0: Iya, hari ini Jumat berkah kan. Tadi kan nggak bawa bekal, nggak bawa bontot. Jadi tadi kepikiran kan, pesan apa ya dari ini, dari online. Terus nengok-nengok, kok ada nasi urap muncul gitu kan. Enak kali lah rasaku kan. Kalau nasi ayam penyet kan udah biasa-biasa kali.
3: Iya, apalagi, betul loh Kak Tami.
0: Iya, muak kali asik makan-makan ayam kan.
3: Iya.
0: Terakhir,
3: tapi kalau dibilang nasi urap kayaknya gimana gitu ya Kak Tami?
0: Iya, biasanya kan nasi urap ini kan dia tiap Jumat. Kalau ada wirid gitu kan.
3: Iya.
0: Kalau ada yang ulang tahun gitu, ada syukuran.
3: Iya,
0: tadi
3: betul.
0: Pas lihat pula kan, pesan aja lah nasi urap ini, udah lama juga gak makan nasi urap, ada apa pakai telurnya terus ada ikan asinnya, itu yang bikin enak.
3: Pokoknya mantep tenan lah. Ini juga kalau udah dibilang nasi urap Kak Tami, kadang kan temen Rin kemarin Rin gitu kan spicy, males lah, ada nasi urap, langsung Rin datang ke sana Kak Tami.
0: Iya, apalagi kan dibungkus pakai daun pisang, jadi wangi. Iya.
3: Kalau udah didoain lagi kan Kak Tami, kayaknya enak kali Kak Tami.
0: Iya.
3: Makannya rami-rami juga, mantap lah pokoknya.
0: Mantap. Udah gitu tadi toppingnya ada sambal tempe, terus tadi ada pakai ini, pakai ikan tongkol sambal.
3: Woi, mantep, tenang lah udah.
0: Ditambah lagi kerupuk merah kan,
3: enak kali. Itu memang kalau nasi urap tetap itu Kak, kerupuk merah putih itu tetap ada.
0: Tetap ada, iya.
3: Iya.
0: Itu ciri khasnya.
3: Iya, betul.
0: Udah gitu urapnya kan, urapnya itu dia sayurnya tuh pakai sawi pahit.
3: Enak lah.
0: Kalau dia urapnya pakai daun ubi kan, kadang daun ubi sekarang ini kan keras-keras kali ya.
3: Iya, betul Kak.
0: Payah awak makan
3: kalau
0: lama.
3: Kalau Kak Tami suka nggak daun pepaya?
0: Suka.
3: Sama, Riri juga. Kan ada batang-batang itu Kak Tami. Enak kan Kak?
0: Enak.
3: Itu nanti di rumah kami sama mama sama papa bisa berebut itu loh.
0: Oh iya.
3: Iya, enak soalnya kan Kak. Apalagi dikasih sama terasi.
0: Iya, wish mantep kali tuh.
3: Pokoknya mantep kali deh.
0: Ya syukurnya Tami apa aja mau gitu. Nggak milih-milih. Mau yang pahit juga makan gitu.
3: Iya, sama. Jadi juga kalau sayur semuanya nggak pilih.
0: Nah,
3: tapi
0: ini
3: kalau
0: yang
3: ikan cuma daging yang nggak mau Ririn.
0: Oh, daging nggak mau?
3: Nggak.
0: Daging ayam nggak mau?
3: Ayam mau.
0: Oh, ayam mau.
3: Sapi,
0: daging
3: kambing
0: sapi.
3: Enggak.
0: Oh, nggak suka ya?
3: Enggak.
0: Kalau Tami mau aja sih. tapi nggak ini ya, maksudnya nggak mau terlalu banyak makan daging-dagingan juga gitu, kayak ayam gitu nggak terlalu.
3: Ya
0: suka-suka, cuman kalau sering-sering kali makan, bosen.
3: Dulu Riri suka Kak, pernah itu dikasih sop ini Kak, daging kerbau kan. Terus Riri kayak mana gitu, kayak pusing gitu makannya gitu kan.
0: Oh.
3: Terus nggak mau dari itu, terus nggak mau lagi.
0: Oh iyalah.
3: Mabuk kali ya Kak?
0: Mabuk ya.
3: Mabuk sop.
0: Iyalah Ririn. Ya
3: udah. Tadi udah dengar suara Ica ya kan?
0: Iya.
3: Senang Ririn.
0: Kenapa?
3: Udah lama gak dengar suara dia juga.
0: Oh iya, biasanya kan gabung di Pro2. Emang di Pro2 gak pada sahut-sahutan?
3: Kak Ririn jarang naik lagi sekarang di Pro2 Kak, soalnya kadang gak dapet.
0: Oh gitu.
3: Di Pro4 juga kalau malu juga gak dapet. Waktu itu kan Kak Ica pernah juga menghilang, rupanya ternyatanya mamanya dia meninggal dunia gitu.
0: Iya, aku pun juga baru tahu kan, karena semenjak semenjak teleponnya bisa, baru dikasih tahuin juga gitu. Tuh.
3: Alhamdulillah ini udah bisa seterusnya nih Kak, bisa angkat telepon.
0: Ya doain aja mudah-mudahan ya seterusnya kalau nggak ada kendala.
3: Iya, pokoknya kan senang gitu kan kalau bisa terus on air, bisa langsung ngomong-ngomong, bercanda-bercanda gitu kan.
0: Iyalah,
3: jadi
0: kan
3: semangat gitu.
0: Iya kan fungsinya radio emang harus begitu, ada.
3: Iya betul Kak.
0: Apa?
3: Ini sekarang selama semalam tuh nggak bisa terima telepon, jarang Ririn dengerin juga, udah kayak cuma ada gitu ya udahlah nonton TV gitu aja lah. Sekarang lagi kan ada Akademi 8, ya udah nonton TV aja gitu. Tadi yang beb yang ngomong.
0: Iya, udah kira-kira udah hampir seminggu lah di Pro 1
3: Oh iya,
0: teleponnya
3: Kak.
0: bisa, iya.
3: Iya.
0: Dari hari Sabtu atau Minggu kayaknya
3: Oh
0: kemarin.
3: iya ya, berarti baru ini tahu,
0: Iya, ya udah
3: baru
0: kalau gitu
3: diomongin.
0: Ririn jangan lupa dengerin MLI tiap hari, jangan sampai nggak gabung ya.
3: Oke deh,
0: Oke.
3: harus.
0: Kata
3: Kak
0: Ica
3: bagus.
0: salam
3: Ah,
0: sama Ririn.
3: siapa?
0: Ica salam sama Ririn
3: Oh iya,
0: katanya.
3: Waalaikumsalam Kak Ica, semangat semangat Kak Ica.
0: Iya, katanya nggak pernah dia nelfon ke Pro 2 katanya gitu.
3: Oh iya, di perempat juga kakak kenapa nggak ikut koro-koro lagi sekarang?
0: Mungkin udah males si Ica.
3: Wah, kalau Ririn nggak pernah tertinggal, walaupun suara Ririn
0: Iya.
3: serak, harus.
0: Ya udahlah, nantilah kapan lagi ya.
3: Lagunya Kak, dari Armada, boleh
0: Lagunya
3: nggak?
0: Armada yang mana?
3: Apa ya Kak? Dari Armada apa
0: Kau
3: dari situ?
0: pemilik
3: Tahu
0: hatiku.
3: aja Kak Tami apa yang Rin mau.
0: Iya.
3: Itu aja deh.
0: Oke, ditunggu
3: Buat Kak.
0: lagunya ya.
3: Ya, buat kakaknya saya selalu.
0: Yo.
3: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Galang ada Ririn, terima kasih. Selanjutnya ada siapa di belakang Ririn? Silakan. Masih ditunggu 8463116. Halo, MLI.
4: Muter lagu Indonesia mantap kali, Mbak.
0: Mantap kali, Mbak. Siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum, Mbak Tami.
0: Waalaikumsalam. Ada pendatang baru. Siapa di mana?
2: Dari Serdang Bedagai.
0: Dari Serdang Bedagai, jauh. Siapa namanya?
2: Winda.
0: Kak Winda, udah pernah lah ini masuk dulu.
2: Iyanya.
0: Iya loh.
2: Kalau baru ini kan baru dibuka teleponnya kan datang baru, baru nelpon lagi.
0: Baru nelpon lagi, iya kan udah lama juga ya kan? Kemarin sempat telepon dari WhatsApp lah kayaknya. Ada ya?
2: Nggak ada.
0: Oh nggak ada ya? Berarti cuman mimpi aja aku.
2: Bisa jadi.
0: Iya.
2: Mbak Tami apa kabar?
0: Kabar sehat, Kak Winda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah masih dibaik-baikin.
0: Masih dibaik-baikin ya, cuman itu masih dibaik-baikin.
2: Iyalah, nggak baik tapi kita tetap baik-baikin
0: oh,
2: aja kan gitu ya.
0: Atau pura-pura baik, purba.
2: Iya, bisa jadi.
0: Purba, pura-pura baik.
2: Iya, atau sok baik gitu ya.
0: Ah, sok baik, beda sok baik sama pura-pura baik
2: beda
0: ya kan?
2: Lah. Beda kali pun.
0: Beda kali lah.
2: Apa tema nggak ada?
0: Temanya nggak usah lah, nggak usah pakai-pakai tema. Ini udah mau jam 3 sore. Kalau
2: iya,
0: pakai tema malam aja.
2: Kalau pakai tema.
0: Iya, kalau pakai tema itu di ruang rindu aja udah.
2: Iya, nggak ada siap-siap ya nanti. Satu orang
0: iya.
2: Durasinya 25 menit kan.
0: Disimpan aja dulu unek-uneknya nanti malam baru cerita-cerita
2: iya.
0: Ya.
2: Teleponnya baru dibuka ya kan. Lagunya apa Kak Dami yang di-list?
0: Lagunya yang di-list ini ada Rosa Air-Air Cinta, Elo Benci Tapi Rindu. Ada BBB Bukan Bintang Biasa, Samson Kenangan Terindah.
2: Benci tapi rindu itu aja lah.
0: Benci tapi rindu. Oke, elo. Elo,
2: elo. Elo kan.
0: Iya.
2: Mbak Tami selamat bertugas ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Semangat.
0: Terima kasih.
2: Itu satu lagi belum masuk kan yang dari Titi Sewa kan.
0: Titi Sewa, siapa
2: dia
0: tuh?
2: Dia pun menunggu kali tuh loh.
0: Oh iya, siapa tuh Titi Sewa? Pendatang baru juga?
2: Yang belum lunas-lunas Titi Sewa.
0: Hah? Siapa?
2: Titi Sewa ada titinya itu, betul.
0: Titi Sewa Tembong.
2: Iya, Hensa.
0: Oh, si Hensa, Bang Hensa. Iya, dia mungkin udah
2: penggemar RRI kali itu loh.
0: Iya, memang. Dia mungkin nggak tahu kalau...
2: Iya, nanti bentar kabarin lah nanti.
0: Iya,
2: ada
0: kan...
2: Ada kok nomor kontaknya.
0: Mungkin dia
2: ya
0: nggak
2: udah.
0: Tahu kan selama ini kok teleponnya nggak bisa. Udah lah, males dia, ya kan?
2: Iya. Udah, Kak Tami selamat bertugas ya.
0: Yo.
2: Semangat lagi terus. Cepat-cepat ngomongan ya.
0: Amin.
2: Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Winda di Serge, terima kasih. Oke, kita putar lagu lagi ya. Sebelum nanti jam 3 sore, Tami pamit undur diri ya pendengar. Kita putarkan dulu ini ada Niji. Jangan lupakan spesial untuk Ica di Bone.

Jawa Barat, kebersamaan kita di Medan siang ini bersama saya Desi Utami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bertemu lagi besok pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Selepas ini akan ada Rafika Putri yang akan melanjutkan hingga pukul 20. Untuk itu tetap semangat semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Hah, agak lari-larian Vika tadi ke sini. Vika mau menyapa dulu untuk Anda semuanya. Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada di sore hari ini ya. Tapi ini Vika mau informasikan untuk Anda yang mau melintasi Gatot Subroto ya, depan RRI, PRSU seterusnya. Mungkin kayaknya agak dialihkan dulu ya kalau masih punya alternatif jalan lain. Gak tahu kenapa tadi macet sekali, tapi kebetulan ya hari ini akan ada konser ya. Band-band indie, kekinian, Nadine Amiza semuanya ada. Jadi untuk Anda mungkin yang gak mau macet-macetan di sana, boleh cari jalan lain dulu. Dan pastinya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Rafika Putra akan menemani Anda semuanya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Milenial mana suaranya ini ya, dari Smash dengan I Heart You. Ini lagu pertama kali booming mungkin sekitaran lebih kurang ya tahun 2010 ya, lebih kurang nih ya. Jadi lagu ini sempat selalu meramaikan playlist anak-anak milenial zaman dulu. Dan ini pasti idola-idola kalian dulu ya, Morgan, terus Rafael, kan banyak di situ ya. Aduh, untuk Vika Gen Z. Oke, kita lanjut ya pendengar. Ini Vika ada informasi ya, OJK Sumut gelar puncak Hari Indonesia Menabung di SRT 2 Medan. Dan kita lansir dari rri.co.id, dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung 2026, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara menggelar puncak Hari Indonesia Menabung bertema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada hari Rabu kemarin ya. Iya benar, hari Rabu. Ini hari Sabtu. Ini hari apa sih? Jumat. Oh, ini hari Jumat. Cepet-cepet kali kayaknya mau ini ya, weekend. Ini jadi Kepala OJK Sumut Rio Galaksito mengatakan sekitar 39% penduduk Indonesia ini merupakan generasi muda yang akan menjadi pilar perekonomian di masa mendatang. Dan menurutnya, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan generasi muda dalam memahami dan mengelola keuangan. Ya, luar biasa sekali. Jadi, untuk Anda yang kepikiran, aduh mau nabung tapi nanti aja deh, jangan ditunda-tunda, langsung saja menabung. Jadi hemat pangkal, enggak juga hemat, enggak, belum tentu kaya, hemat pangkal ini aja deh, beri manuk.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sembilan empat koma tiga Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdekar, Tandoto Foundation mendorong agar pengasuhan anak ya, maksud kami, sudah mulai sejak dini saat masih berada dalam kandungan ibu. Jadi peran ibu dan ayah dinilai sangat penting dalam mendukung pola asuh yang baik bagi anak hingga memasuki usia golden age atau usia emas ya. Jadi juga nih, dokter dosen Fakultas Psikologi USU Rahma Yurliani MPSI, psikolog ini mengatakan, kan lingkungan keluarga berperan besar untuk bisa memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak ya. Dan pastinya juga dikatakan beliau, pola asuh yang baik tidak hanya dimulai sejak lahir di dunia, dan pola asuh yang baik justru sudah dimulai anak masih dalam kandungan. Dan mendengar, Anda bisa baca berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di jam 15.46 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Sekitar 70% ya dari seluruh rangkaian proses persiapan. RRI Face ini bekerja sama dengan berbagai pihak.
2: Harapannya, idealnya ya, kawasan hutan yang ada ini tetap masih terjaga.
0: Sari berita, LPP RRI Medan terus mematangkan persiapan pelaksanaan RRI Face 2026. Populasi orangutan Sumatera tercatat menurun sekitar 19,5% dibandingkan data dasar tahun 2011. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net _ Medan. Inilah berita sore selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Rafika Putri. LPP RRI Medan terus mematangkan persiapan pelaksanaan RRI Face 2026 untuk memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
1: Sekitar 70% ya dari seluruh rangkaian proses persiapan.
3: Persiapan pelaksanaan RRI Face 2026 yang digelar LPP RRI Medan terus dimatangkan. Hal ini dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI. Saat ini persiapannya sudah mencapai 70%. RRI Face 2026 LPP RRI Medan akan dilaksanakan 5 September 2026 mendatang, bertempat di kantor RRI Medan Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. RRI Face 2026 bertemakan Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ketua Panitia RRI Face 2026 RRI Medan, Hendri Setiawan, mengatakan tim panitia sudah menyiapkan berbagai seluruh rangkaian dan proses persiapan semua berjalan dengan baik. Ia menambahkan bahwa langkah strategis sudah dilakukan di antaranya sosialisasi dengan masyarakat, audiensi, hingga kerjasama dengan berbagai pihak sponsor. Sinergi tersebut dibangun untuk memastikan kebutuhan teknis dan operasional dapat dipenuhi secara optimal menjelang hari pelaksanaan.
1: Persiapan untuk RRI Face saat ini adalah tim panitia telah menyelesaikan sekitar 70% ya dari seluruh rangkaian proses persiapan. RRI Face ini bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dari pihak UMKM, karena nanti di sana akan ada bazar UMKM, dan ini juga istimewanya RRI Face tahun 2026 ini dikolaborasikan secara terpadu dengan dua ajang bergengsi, yakni kompetisi bintang radio dan peringatan Hari Radio 2026. Dan integrasi ini dirancang agar seluruh rangkaian acara memiliki gaung yang lebih luas.
3: Ia berkomitmen bersama tim panitia, angkasawan, angkasawati RRI Medan hingga berbagai pihak yang turut bekerja sama dapat menyukseskan acara seperti bintang radio, senam sehat, cek kesehatan gratis, bazar UMKM, serta lomba mewarna. Ia menerangkan semua rangkaian acara yang telah dirancang akan digelar tersebut memiliki gaungan yang lebih luas dengan menyatukan unsur hiburan, pengembangan bakat, sejarah kebangsaan sehingga menjadi satu kemasan yang utuh.
1: Akan digelar di tanggal 5 September 2026. Ini sebagai wujud nyata kita, RRI hadir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara, dan melalui agenda ini RRI Medan berkomitmen untuk menghadirkan ruang perayaan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.
3: RRI Face 2026 RRI Medan telah merancang serangkaian kegiatan menarik yang menyasar berbagai kalangan dan segmen usia. Diharapkannya masyarakat dapat antusias mengikutinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tia, agar seluruh rangkaian ini juga berjalan sukses, lancar.
0: Populasi orangutan Sumatera tercatat menurun sekitar 19,5% dibandingkan data dasar tahun 2011. Berkurangnya tutupan hutan akibat aktivitas manusia dan bencana alam menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian serta habitat orangutan. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Berdasarkan data hasil survei orangutan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA yang dilakukan pada 2021 hingga 2023 di 11 bentang populasi orangutan Sumatera dan Tapanuli, populasi orangutan Sumatera tercatat mencapai 11.694 individu, sedangkan orangutan Tapanuli sebanyak 716 individu. Jika dibandingkan dengan data dasar tahun 2011, populasi orangutan Sumatera mengalami penurunan sekitar 19,5%. Ketua Yayasan Ekosistem Lestari Kusnadi mengatakan, keberadaan orangutan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekosistem hutan. Perubahan dan penurunan luasan tutupan hutan menurutnya dapat berdampak langsung terhadap ruang hidup serta ketersediaan pakan bagi satwa tersebut. Ia menjelaskan berkurangnya tutupan hutan dapat terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari bencana alam seperti kebakaran dan longsor hingga kebutuhan ruang yang beririsan dengan aktivitas masyarakat.
2: Kawasan hutan tentunya itu adalah domain pemerintah, dan harapannya, idealnya ya, kawasan hutan yang ada ini tetap masih terjaga. Tantangannya adalah ada kebutuhan ruang di sana. sehingga terjadi penurunan luasan kawasan hutan dari sebelumnya ya, dari mulai secara historis itu ada hutan register, terakhir ada 1158 keputusan menteri itu memang mengalami penurunan luasan hutannya. Nah, penurunan luasan hutan ini kan ada dua aspek. Aspek alamiah karena bencana juga bisa terjadi ya kan, atau kebakaran atau landsliding ya kan. Kemudian juga persoalannya berarsiran dengan masyarakat juga.
4: Sementara itu, Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani mengatakan, berdasarkan analisis citra tutupan lahan yang telah dilakukan, hasil kajian awal menunjukkan hujan ekstrim yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan penurunan habitat orangutan Tapanuli sebesar 11,7%. Berdasarkan studi tersebut, kondisi itu diperkirakan berdampak terhadap sekitar 58 individu orangutan Tapanuli. Novita mengatakan BBKSDA Sumatera Utara saat ini masih terus melakukan survei lapangan untuk memverifikasi hasil kajian tersebut.
5: Dampak hujan ekstrim terhadap orangutan Tapanuli yang sempat sudah ada publikasinya di Karang Biology, mana di situ disebutkan bahwa curah hujan ekstrim yang terjadi di akhir November 2025 berdampak terhadap penurunan habitat orangutan Tapanuli sebesar 11,7% yang diperkirakan kemudian berdampak terhadap kurang lebih 58 individu orangutan Tapanuli. Nah, ini memang waktu itu sepertinya masih tadi berdasarkan citra tutupan lahan gitu, tapi kami kemudian juga sedang dan akan terus melakukan pengecekan langsung pada lokasi-lokasi yang terdapat bencana.
4: Lebih lanjut, Novita menyebut berdasarkan pemantauan sementara, tim masih menemukan sejumlah individu orangutan yang sebelumnya terdata dalam survei 2021 hingga 2023. Dengan demikian, ia berharap dampak bencana terhadap populasi orangutan Tapanuli tidak sebesar perkiraan awal. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Masyarakat Desa Baumania Molo, Kabupaten Nia Selatan berharap pembangunan jembatan melalui program Karya Bakti TNI dapat memperlancar akses dan mobilitas warga sehari-hari. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
6: Masyarakat Desa Baumania Molo, Kecamatan Luhagundre Mania Molo, Kabupaten Nia Selatan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan jajaran TNI atas selesainya pembangunan jembatan beton melalui program Karya Bakti TNI di wilayah tersebut. Pembangunan jembatan ini dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah yang sudah bertahun-tahun dinantikan oleh masyarakat setempat. Kepala Desa Baumania Mele, Sanau Ele Mehe berharap pembangunan jembatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses dan mobilitas warga sehari-hari. Dengan adanya jembatan beton, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah menjalankan berbagai kegiatan dan mengangkut hasil usaha mereka.
7: Kami dari jajaran pemerintah desa Baumania Mele dan seluruh elemen masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan tim dari TNI yang telah memberi sebuah jawaban bagi masyarakat yang selama ini dirindukan pembangunan jembatan ini yang sudah sejak lama menantikan perhatian pemerintah dan tahun ini dijawab langsung oleh Bapak Presiden.
6: Selain jembatan, Kepala Desa Baumania Mele juga berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan akses jalan menuju dan di sekitar jembatan tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang baik sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, terutama para petani dan pedagang di desa-desa sekitar. Melalui pembangunan akses jalan, akan semakin memaksimalkan manfaat jembatan yang telah selesai dibangun melalui Karya Bakti TNI. Karena itu, ia berharap perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dapat terus berlanjut demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dunia usaha, lembaga pembiayaan inkubator, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lebih banyak wirausaha produktif. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Lembaga-lembaga inkubator ini di tiap-tiap provinsi ini akan kita perbanyak dan kita aktivasi.
9: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, target rasio kewirausahaan sebesar 3,6% pada tahun 2029 dan 8% pada tahun 2045 membutuhkan ekosistem yang sehat, kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lebih banyak wirausaha produktif. Maman menyebut, universitas mengambil peran sebagai simpul kolaborasi yang mempertemukan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, pembiayaan, dan dunia usaha. Menurutnya, universitas menjadi ruang untuk melahirkan generasi pencipta lapangan kerja.
8: Nah, kita berharap nanti lembaga-lembaga inkubator ini di tiap-tiap provinsi ini akan kita perbanyak dan kita aktivasi. Agar apa? Agar terukur program yang kita siapkan untuk menyeragamkan beberapa kurikulum dan kebijakan. Kebijakan terkait pembiayaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Lalu yang kedua, mendorong terkait program pembinaan pelatihan. Itu juga kita mau coba samakan, seragamkan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Agar semuanya lebih terukur dan lebih tepat sasaran.
9: Lebih lanjut, Maman mengatakan, Kementerian UMKM mengoptimalkan keberadaan lembaga inkubasi di dalam maupun di luar kampus untuk memperluas jangkauan pendampingan terhadap sekitar 57 juta UMKM di Indonesia. Di Sumatera Utara, terdapat 17 lembaga inkubator yang berpotensi menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem kewirausahaan daerah. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengalokasikan bantuan permodalan sebesar 50 miliar bagi pelaku UMKM pada tahun depan. Bobi menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Auditorium Universitas Sumatera Utara Medan Kamis kemarin. Bantuan tersebut disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendukung target nasional menciptakan 10 juta wirausaha baru. Bobi menyebutkan Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM dengan rasio kewirausahaan mencapai 4,1% berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 98,9% merupakan pelaku usaha mikro dan kecil. Menurut Bobi, sektor kuliner dan pariwisata menjadi kekuatan utama Sumatera Utara yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Penetapan jam malam bagi pelajar perlu diperkuat untuk mencegah kejahatan jalanan dan kenakalan remaja. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pelajar di luar jam sekolah. Laporan kontributor Sasa Salsabila.
11: Iya, Bang, harus kita libatkan pemerintah dan teman-teman OKP yang lain.
12: Sekretaris DPD KNPI Sumatera Utara Muhammad Tarmizi mendorong pemberantasan jam keluar malam bagi anak sekolah sebagai salah satu langkah mencegah kejahatan jalanan. Menurutnya, aturan tersebut dapat diterapkan mulai dari tingkat kelurahan agar orang tua lebih mudah mengawasi aktivitas anak-anak. Ia menilai pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah perlu dilakukan secara bersama-sama, di mana orang tua dan lingkungan sekitar dapat berperan dalam memastikan anak menggunakan waktu malam untuk kegiatan yang lebih aman. Ia pun berharap upaya ini dapat membantu mencegah anak terlibat dalam kegiatan yang beresiko menimbulkan gangguan keamanan.
11: Caranya membuat kegiatan-kegiatan positif dari segi penguatan kultural, mengembangkan prestasi, mendorong anak muda Kota Medan ini tidak hanya desainer kan Bang, harus kita libatkan pemerintah dan teman-teman OKP yang lain.
12: Hal serupa disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia Eka Putra Zakran yang menilai pemberantasan jam malam dapat menjadi salah satu langkah mencegah tawuran, terutama di kawasan Medan Utara. Ia juga mendorong pihak kepolisian meningkatkan patroli di lingkungan permukiman untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.
13: Juga dari pemerintah setempat misalnya kan, aparat keamanan, ada kegaduhan-kegaduhan sehingga polisi nanti fokus untuk mengamankan kegaduhan itu.
12: Lebih lanjut, Eka Putra Zakran mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dan melapor kepada kepolisian jika menemukan potensi keributan. Menurutnya, kepedulian warga diperlukan agar lingkungan permukiman tetap aman dan tidak menjadi tempat berkumpul yang beresiko memicu tawuran. Kontributor RRI, Sasa Salsabila melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli mendorong rumah sakit milik pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk segera menjalin kerjasama. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
14: BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli saat ini tengah gencar mendorong rumah sakit milik pemerintah daerah agar segera bekerjasama. Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli Timbang Pamekas Jati saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan ya, empat rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Nias Selatan dan Rumah Sakit Lukas di Hili Semen Tana, Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Nias, dan Rumah Sakit Ceramedika di Kabupaten Nias Barat.
15: Alhamdulillah kemarin kami dalam beberapa bulan terakhir sudah berkunjung ke sana, melakukan supervisi, dan terakhir kemarin bersama dengan Dewan Pengawas, bahkan ya, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Bapak Afif Johan, didampingi oleh Koordinator BPJS Watch ya, Indonesia, yaitu Bapak Timbul Siregar, ini mendatangi rumah sakit tersebut. Memang besar harapan kami dari BPJS Kesehatan melihat kebutuhan ya, kebutuhan atas layanan rumah sakit di Kepulauan Nias ini yang memang dengan jumlah penduduk hampir 1 juta ini membutuhkan rumah sakit dengan jumlah tempat tidur yang mencukupi seharusnya. Nah, 4 rumah sakit ini kami mengharapkan memang bisa bergabung dengan program JKN. Pastinya dengan layanan yang optimal ya, tidak, mohon maaf, tidak hanya ala kadarnya saja. Ujungnya adalah bagaimana rumah sakit akan memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat di Kepulauan Nias. Sehingga memang dorongan dan harapan kami pada pemerintah daerah dan juga khususnya pada 4 rumah sakit ini agar bisa sesegera mungkin untuk bisa melengkapi berkas-berkas administrasi ataupun sarana-prasarana dan juga pastinya sumber daya manusia.
14: Pihaknya telah melakukan supervisi selama beberapa bulan terakhir dan berharap agar rumah sakit segera melengkapi berkas-berkas administrasi serta pemenuhan SDM. Pihaknya sudah langsung menemui bupati dan sekda di 3 wilayah tersebut. Timbang menegaskan jika semua persyaratan dapat terpenuhi, maka BPJS Kesehatan dapat mulai diberlakukan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Apalagi sesuai ketentuan, BPJS Kesehatan wajib bekerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Harapannya dengan sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka warga di wilayah tersebut tidak perlu jauh-jauh berobat hingga ke kota Gunung Sitoli. Dengan demikian, pelayanan kesehatan warga pun terpenuhi, tanpa harus mengeluarkan ongkos transportasi dan akomodasi yang besar. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Medan sore ini, masih bersama Rafika Putri, pastinya sampai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih banyak informasi yang akan Fika hadirkan untuk Anda dan lagu-lagu spesial untuk Anda semuanya ya. Ini di jam 16.31 ini udah mulai banyak nih orang yang pulang-pulang kerja ya. Yang pastinya mungkin untuk Anda, jangan lupa untuk terus selalu mendengarkan RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Geisha, kamu yang pertama ya pendengar. Kalau mungkin ini udah belum ya, besok mungkin untuk Anda sebagian sudah ada yang libur, sebagian juga sudah ada yang kerja ya. Ini tadi ya, untuk Anda juga mungkin yang sore hari ini lagi bad mood, terus misalnya kepikiran kayak gak langsung pulang, mungkin Anda boleh singgah dulu tadi beli kopi ya. Kopi, ini gila-gila kopi sekarang ya. Tapi kalau kita ngomongin kopi, tahu gak sih pendengar ya, dampak kafein pada kualitas tidur ini ada ternyata. Jadi mana sih tadi? Nah ini juga ada dampak kafein dari untuk kualitas tidur juga ada ya. Mana sih nanti? Nah nanti ini Vika akan menyampaikan informasinya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rafika Putri, pendengar, dan masih bersama Kanum. Baru datang ya, selamat sore Kanum. Nanti dia akan di sebelah ya. Dan ini tadi kita ngomongin tentang kafein ya. Jadi kalau mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi itu ternyata bisa membantu tetap terjaga. Jadi untuk Anda yang punya lemburan, silakan untuk mengkonsumsi kafein ya. Tapi nih, bila dikonsumsinya di waktu yang kurang tepat, efeknya itu ternyata bisa mengganggu kualitas tidur Anda gitu ya. Jadi kafein yang dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur dapat memberikan berbagai efek. Jadi kafein mengurangi kemampuan untuk tertidur. Jadi bisa, aduh kok gak bisa tidur ya, ternyata Anda minum kafein di waktu yang tidak tepat. Begitu, dia itu kata Tom Chambers. Dia MBBS, dokter spesialis kedokteran tidur sekaligus salah satu pendiri dari Tita Sleep. Nah ini dilansir dari Antara juga ya. Namun ini efek kafein pengaruhi tidur bukan berarti setiap orang tuh harus berhenti mengkonsumsinya pada waktu yang sama. Karena batas waktu untuk berhenti minum kafein tergantung pada waktu tidur, jumlah kafein yang biasa dikonsumsi, serta kemampuan tubuh memproses kafein itu. Nah gitu dia ya. Jadi mungkin misalnya nih Anda pengen begadang, ternyata udah minum kopi 2 gelas ya kafeinnya gitu, kok masih ngantuk ya? Ya itu kan belum tentu, sama berbeda-beda ya. Baik, nah mendengar masih panjang kebersamaan kita, kita akan mendengarkan dulu lagu sekarang ini dari Hi-Fi dengan Orang Ketiga.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Hit Gita dengan satu-satu ya di jam 16.58 menit waktu Indonesia bagian barat. Nih pendengar, ini kebiasaan menggunakan sepatu yang terlalu kecil. Ada yang menggunakannya ya sudah kekecilan tapi masih dipakai, atau mungkin dipaksakan aja karena suka sama modelnya karena enggak ada ukuran. Nah, ternyata ya ini bisa bisa sepatu kekecilan atau itu bisa mempengaruhi kesehatan kaki gitu. Jadi kebiasaan menggunakan sepatu yang terlalu kecil atau dikenal sebagai Cinderella kompleks ya, itu ternyata berisiko terhadap kesehatan kaki. Jadi menurut seorang ahli dari Amerika Serikat nih ya, langsung dan kita lansir dari Antara, menurut Positano ini sangat kecil kemungkinan ukuran sepatu pada usia 20-an akan tetap sama ya ketika berusia 50 tahun. Jadi bentuk dan ukuran kaki dapat mengalami perubahan karena berbagai faktor seperti kenaikan berat badan. Dan pastinya juga nih, sebuah penelitian menemukan bahwa dari 356 perempuan yang diperiksa, sebagian besar menggunakan sepatu yang tidak pas dan ternyata ukuran sepatu mereka telah bertambah sejak usia yang lebih muda. Jadi kebiasaan menggunakan sepatu yang kekecilan disebut Cinderella kompleks ini merujuk pada masa dongeng Cinderella gitu. Jadi mengenakan sepatu dengan ukuran yang salah juga dapat memperburuk kondisi.

termasuk berkontribusi terhadap kelainan bentuk kaki serta menimbulkan rasa sakit yang menjalar hingga ke bagian tubuh lainnya. Jadi beliau ini juga mengatakan nyeri pada kaki dan pergelangan kaki itu mungkin tidak mengancam nyawa Anda ya, tapi jelas dapat mengancam kualitas tidur nih, misalnya olahraga, berjalan kaki, dan bersosialisasi itu pastinya sangat mengganggu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Juicy Lucy dengan Tampar. Pendengar ya, ini kalau kita ngomongin jeruk, ini merupakan salah satu buah yang rendah kalori dan banyak mengandung nutrisi yang berkhasiat pastinya untuk meredakan pilek sampai mencerahkan kulit kita. Karena nutrisi dalam jeruk itu bergantung pada jenisnya ya. Tapi nih secara umum buah itu rendah kalori, lemak, dan natrium serta tinggi antioksidan, serat, dan vitamin. Jadi menurut kita lansirnya dari Antara, yang salah satu itu memberikan asupan serat yang cukup karena orang dewasa itu membutuhkan sekitar 25 sampai 38 gram serat setiap hari atau 14 gram per 1000 kalori ya. Jadi mengkonsumsi buah jeruk itu ternyata dapat membantu memenuhi 2,3 gram serat per buahnya, sedangkan jeruk mandarin itu yang besar memiliki 2,1 gram serat, dan sebagian besar seratnya adalah pektin dan sejenis serat larut yang membentuk zat seperti gel yang membantu memperlambat pencernaan dan mencegah lonjakan gula darah. Jadi selain itu, serat juga mengikat kolesterol untuk mengeluarkannya dari tubuh dan menurunkan kadar kolesterol. Serat yang tersisa nih, tersisa tidak larut, ternyata menambah volume ini kita ya, pencernaan kita, dan mengatur pergerakan usus. Pas ini.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Afgan dengan Lenggang Puspita. Ada pendengar, kita lansir dari rri.co.id, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap Kalhuta terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Jadi pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa ini mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Dan menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan pengalihan hingga pembatalan penerbangan.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lilitang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya yang membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah di jam 8 plus waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita cukupkan dulu lagu-lagu pop kita, lagu Indonesia kita, sembari kita menantikan waktu

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kita akan mendengarkan penyujuk hati Maghrib One Day One Ayat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukrulillah. Salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kesta RRI Medan yang selalu mendukung program penyujuk hati One Day One Ayat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur serta para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sampailah kita pada hari ini di kajian Quran Surat At-Taubah di ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan salaqal ashhurul hurumu waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum waquzuhum washuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa intabu wa aqamus salata wa atawu zakata faqalu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini sering disebut sebagai ayat pedang, tetapi ayat ini tidak boleh dipahami secara terpisah dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Konteksnya adalah kaum musyrik tertentu di Jazirah Arab yang berulang kali mengkhianati perjanjian damai dan memerangi kaum muslimin. Setelah diberi tenggang waktu 4 bulan di ayat keduanya, mereka tetap memilih permusuhan. Dalam konteks peperangan itulah ayat ini turun, bukan sebagai perintah untuk memerangi semua orang yang berbeda agama. Hal inilah dibuktikan oleh ayat keempatnya sebelumnya yang memerintahkan agar perjanjian tetap dipenuhi kepada pihak yang tidak mengkhianatinya, dan ayat keenamnya nantinya yang memerintahkan memberikan perlindungan kepada orang musyrik yang meminta perlindungan. Oleh karena itu, para pendengar setia, yang sangat indah dari ayat ini adalah penutupnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, sekalipun seorang pernah memusuhi Islam, jika ia bertobat dengan tulus, maka pintunan ampunan Allah tetap terbuka. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan inspirasi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustaz Sarul Idrus MA. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian yang rahmati Allah, Surah At-Taubah ayat yang kelima ini kita ambil juga daripada pendapat Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, karena Buya Hamka adalah seorang ulama dan pejuang. Jadi ini lebih kena kalau kita ambil pendapat beliau, yang kena beliau merasakan ya pedihnya berjuang dan sakitnya mempertahankan perjuangan itu. Jadi Buya Hamka memberikan pandangan yang sangat komprehensif, humanis dalam konteks mengenai surah ini. Jadi konteks khusus perang bukan berlaku umum. Nah, ini ya, Buya Hamka mengatakan, menegaskan bahwa perintah memusuhi atau memerangi kaum musyrikin dalam ayat ini tidak bersifat umum untuk seluruh non-muslim sepanjang zaman. Jadi perintah ini khusus ditujukan kepada kaum musyrikin Makkah pada masa itu yang secara terang-terangan melanggar perjanjian Hudaibiyah dan secara aktif memusuhi serta mengkhianati umat Islam. Dan kalau kita melihat adapun mengenai ayat ini, menurut Ibnu Katsir itu sudah ditaksis dengan firman Allah, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Nah, jadi kalau kita melihat, nah bagaimana ya, Islam itu tidak menyuruh orang yang tidak menyerangi memerangi kita jangan diperangi. Kira-kira seperti itu. Jadi selanjutnya Buya Hamka menyerang menuliskan pentingnya memegang janji dan etika bernegara. Beliau menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi komitmen dan perjanjian damai. Perintah tindakan tegas baru turun setelah pihak lawan membatalkan janji secara sepihak dan masa tenggang 4 bulan, yaitu bulan-bulan haram yang diberikan Allah telah usai tanpa ada ikhtiar ikhlas daripada pihak musuh untuk berdamai. Jadi prinsip kemanusiaan dan kasih sayang, Buya Hamka menggarisbawahi di penutup ayat ini, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini para pendengar sekalian ya, di ayat yang ketiga satu kata tobat ya untuk orang muslim. Ini di ayat yang kelima lagi. Kita melihat ya, surah At-Taubah paling banyak menyuruh orang bertobat dibanding surah-surah yang lain. Nah, seperti itu. Jadi di akhir ayat yang kelima ini, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi menurut Buya Hamka, Islam tidak berorientasi pada dendam atau pembantaian. Jika musuh menghentikan permusuhan atau dia bertobat dan menerima kebenaran, maka mereka tidak boleh disakiti lagi dan harus diperlakukan sebagai saudara sesama muslim. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar setia RRI manapun Anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang kelima, bahwasannya bertobat harus dengan sungguh-sungguh dan ini harus diperlihatkan dengan tingkah laku, sholat, zakat dan meninggalkan maksiat. Allahu a'lam bishawab. Bersama saya Ustaz Rendy Harefa SPDI pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

0: saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
1: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, selama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketua. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, nafas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari saman dari Aceh, tari gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu sudah ada.
12: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
13: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngelihat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan ya dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama menjadi ya, negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir karena diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, yang mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra, serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah tiba di jam 19.36 waktu Indonesia bagian Barat. Itu saatnya kita akan mendengarkan mimbar agama Konghucu. Tapi sekalian juga nih, Vika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih sudah nemenin Vika sampai di malam hari ini ya. Dan kita akan ketemu besok pagi lagi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan tentunya kepada umat Konghucu yang sangat saya banggakan. Saya ingin mengucapkan salam seiman kita, salam dalam agama Konghucu, salam dalam kebajikan Wei Tetong Tian, hanya kebajikan Tian berkenan Sancai. Saya pada malam hari ini menemani pendengar budiman Radio Republik Indonesia, tentunya kita berada di kanal Inspirasi, program B1 frekuensi 94,3 MHz. Setiap hari Jumat malam pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada pendengar budiman dan umat Konghucu, marilah bergabung dengan saya di mimbar agama Konghucu pada malam hari ini dan kita akan membahas tentang bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Acara mimbar agama Konghucu pada malam hari ini tentunya disponsori oleh Radio Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Sumatera Utara bersama dengan rohaniawan dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Nah, tentunya kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia yang ingin bertanya seputaran pada pembahasan kita di topik bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian dapat mengirim pesan singkat ataupun SMS di nomor handphone 081-362-308-375. Selanjutnya pendengar budiman dan umat Konghucu, sebelum saya memulai acara mimbar agama Konghucu kita pada malam hari ini, kepada pendengar budiman dan umat Konghucu, marilah persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi tangan Pau Simpate, yaitu tangan kanan dikepal, ditutup dengan tangan kiri, seperti ucapan Kyong Hi pada saat Imlek. Baiklah, doa akan saya mulai. Kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha besar dengan bimbingan Ta Chen Ji Cheng Gong Se, teladan penyertaan kami, serta restu para suci dan penjagaan para leluhur dipermuliakanlah. Puji syukur kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapatlah kami melaksanakan penyiaran di Radio Republik Indonesia dengan topik bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Kami sangat yakin segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan hati akan sesuai dengan firman Tian dan beroleh rahmat serta ridho Tian. Berilah kami kesehatan dan kesadaran yang tinggi untuk selalu bersemangat di dalam belajar, mulai daripada tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci Tian. Jauhkanlah kami dari geru-gerutu dan sesal penyerahan terhadap sesama, namun dengan kerendahan hati serta tekad yang kuat, serta tulus dapatlah kami selesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Kami yakin hanyalah Tian senantiasa penilik pembimbing dalam hidup ini. Tianlah pelindung kebajikan. Hanyalah kebajikan Tian berkenan. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yuta. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yuta. Sancai. Baiklah pendengar budiman dan umat Konghucu. Topik kita pada malam hari ini adalah bijak medsos menebar kebajikan bukan kebencian. Pendengar budiman dan umat Konghucu, media sosial yang seperti kita ketahui sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita dan tidak dapat kita pisahkan. Setiap hari jutaan orang tentunya membaca berita dan membuat komentar, mengunggah foto maupun berdiskusi melalui media sosial. Namun, yang perlu diperhatikan dan sangat disayangkan kembali, ruang digital ini sering sekali berubah, ya, menjadi tempat untuk saling menghina, menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, perundungan atau bullying, provokasi agama, sampai kepada permusuhan antar saudara. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, banyak orang merasa berani berkata kasar karena tidak bertemu langsung. Padahal setiap kata-kata yang kita keluarkan itu memiliki akibat. Nah, di dalam ajaran Konghucu, ucapan ini sebenarnya mencerminkan hati kita. Jadi mulut yang baik sebenarnya berasal daripada hati yang baik.
Selanjutnya, pendengar budiman dan umat Konghucu, ada beberapa ayat dari kitab Sesu atau kitab yang empat pada bab Lunyi Sabda Suci menyebutkan bahwa seorang cinca atau luhur budi membantu orang berkembang di dalam kebaikan dan tentunya tidak membantu orang untuk melakukan kejahatan. Nah, di sini media sosial seharusnya itu menjadi sarana yang utama untuk menyebarkan kebajikan. Yang kedua, mari kita lihat pada bab Lunyi Sabda Suci yang menyebutkan bahwa apa yang tidak ingin engkau terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan kepada orang lain. Nah, ayat yang satu ini, pendengar budiman dan umat Konghucu, masih sangat relevan ketika kita akan memberikan komentar di media sosial. Xiaoqing atau kitab bakti juga mengajarkan bahwa manusia yang berbakti itu menjaga nama baik keluarga melalui perilaku yang benar. Jadi setiap kataan di media sosial itu sebenarnya juga mencerminkan bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Pendengar budiman dan umat Konghucu, berikut kita akan membahas bagaimana kita harus berperilaku bijaksana di dalam media sosial sehingga kita hanya menebarkan kebajikan dan bukanlah menebarkan kebencian. Nabi Konghucu mengajarkan sangat penting sekali untuk mengendalikan diri. Jadi, perkataan yang kasar sering lahir daripada emosi yang tidak dikendalikan. Nah, di media sosial ini sering membuat orang itu gampang dan mudah untuk marah, iri, membandingkan diri, menyebarkan kebencian. Padahal sebagai seorang cinca ataupun luhur budi selalu berpikir sebelum berbicara. Sementara dalam dunia digital, prinsip tersebut sekarang sudah berubah menjadi berpikirlah sebelum mengetik. Contohnya di dalam kehidupan kita, pertama sekali komentar yang kasar. Ada seorang pengunggah berpendapat ya, walaupun berbeda sebenarnya kita tidak perlu menghina. Jadi setiap perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak boleh juga menghilangkan rasa hormat kita kepada orang lain. Yang kedua, di dalam hal membagikan video kekerasan. Sebenarnya banyak orang yang menyebarkan video kecelakaan hanya demi banyak penonton. Namun sebenarnya keluarga korban itu menjadi semakin terluka. Jadi ini di sini ini ya kita itu belajar lah ada rasa cinta kasih itu dan maulah kita belajar mengajarkan bagaimana empati itu dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, bullying. Ada seorang anak yang diejek melalui media sosial dan kemudian muncullah komentar negatif berdatangan. Terus-menerus, akibatnya si anak ini menjadi depresi. Nah, kita sebagai umat Konghucu mengajarkan bahwa satu kata itu dapat menyelamatkan hidup seseorang, tetapi satu kata juga sebenarnya dapat menghancurkan hidupnya. Selanjutnya, pendengar beriman dan umat Konghucu, flexing, sebenarnya budaya pamer ini, pamer kekayaan itu membuat banyak orang yang iri dan tentunya berlomba hidup di luar kemampuan. Nah, kita sebagai seorang cinca ataupun luhur budi, kita tidak mengejar pujian manusia, namun kita mengejar kebajikan, apa yang kita berikan kepada masyarakat, apa yang telah kita lakukan kepada negara. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan, mempergunakan media sosial ini? Yang pertama sekali, marilah kita membagikan inspirasi. Kemudian kita juga mengajak orang untuk berbuat baik, memberikan semangat, menyebarkan ilmu, menghormati perbedaan agama, dan tentunya memperkuat persaudaraan. Nah, ya hal-hal yang paling penting sebelum kita mengirimkan pesan, sebelum kita berbagi, marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah yang kita bagikan ini sudah benar? Apakah yang kita bagikan ini sudah bermanfaat? Apakah yang kita bagikan ini sudah sopan? Dan selanjutnya, yang paling penting adalah
Kita juga harus punya memiliki pertanyaan di dalam pikiran kita. Apakah yang kita bagikan ini juga sudah dapat membangun? Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, jika kita tidak memenuhi empat pertanyaan tersebut di atas, sebaiknya itu kita jangan mempublikasikan. Jangan kita gampang untuk berbagi di media sosial. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, perlulah kita refleksi diri kita sendiri kembali bahwa sebenarnya media sosial ini bukan hanya alat teknologi. Media sosial ini juga sebenarnya mencerminkan bagaimana karakter kita di dalam bersikap setiap harinya. Nah, sebagai orang yang berhati baik, tentu akan menghasilkan tulisan yang baik dan selalu membagikan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya, orang yang penuh kebencian tentunya akan menghasilkan perkataan yang selalu melukai orang lain. Nah, kalau kita ini sebagai umat Konghucu, kita ini kan dipanggil menjadi pembawa kedamaian. Kita bukan menyebarkan kebencian. Hal-hal yang perlu dipikirkan sebagai umat Konghucu, marilah kita bersama-sama berpikir kembali hal-hal terbaik yang perlu kita lakukan, dan ada juga pantangan kita di dalam ajaran Konghucu bahwa yang tidak perlu dilihat, kita jangan lihat. Yang tidak perlu diucapkan, kita jangan mengucapkan. Yang tidak perlu didengar, juga kita jangan mendengarnya. Dan yang terakhir adalah yang tidak perlu dilakukan, juga kita jangan melakukannya. Pendengar budiman dan umat Konghucu, sebagai penutup untuk topik kita pada malam hari ini, yaitu bijak media sosial, menebar kebajikan, bukan kebencian. Secara agama Konghucu, teknologi ini memang akan terus berkembang dan kita berada di dalamnya untuk memperbaiki kehidupan kita. Di samping perbaikan diri, kita tentunya memiliki karakter-karakter sebagai seorang manusia yang bisa menentukan apakah teknologi ini bisa mampu menjadi alat kebajikan ataupun alat kejahatan. Nah, kita yang mampu menilai ya, pendengar budiman dan umat Konghucu. Selanjutnya, melalui pengamalan ajaran Nabi Konghucu, sebagai umat dapat menjadikan media sosial sebagai ladang kebajikan yang tentunya menghadirkan kasih, kesantunan, dan keharmonisan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Jadi pendengar budiman dan umat Konghucu, janganlah mudah terpancing dan janganlah kita juga egois. Tapi marilah kita perhatikan orang lain juga seperti lebih-lebihnya kita juga memperhatikan diri kita sendiri. Pendengar budiman dan umat Konghucu, kita sudah sampai kepada penghujung acara pada malam hari ini, dan semoga topik yang saya sampaikan ini dapat memberikan masukan dan wawasan kepada pendengar budiman dan umat Konghucu. Walaupun memang masih banyak yang belum dapat saya sampaikan, intinya adalah bahwa ajaran Konghucu ini bagi umat Konghucu juga kita wajib untuk membina diri menjadi insan yang memiliki akhlak yang mulia, terutama maulah kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan kepada bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi kebenaran dan melaksanakan keadilan, mau kita berlaku susila, bijaksana, sehingga kita dapat dipercaya. Di dalam pergaulan, kita juga rendah hati, tahu malu, suci hati, dan menjadi warga negara Indonesia yang tentunya tak beragama dan hukum. Jujur di dalam bekerja keras bagi kemajuan bangsa dan negara. Marilah kita hidup sebagai seorang susilawan atau seorang cince yang dapat berselaras dengan firman Tien. Pendengar budiman, saya mohon pamit dan saya ucapkan salam dan kebajikan. Wei Tetong Tien, hanya kebajikan Tien berkenan sancai. Selamat param, terima kasih.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di Medan malam ini akan Salsa hadirkan drama mini dengan judul Cahaya untuk Bima dari RRI Surabaya. Untuk itu selamat mendengarkan dan tentunya Anda akan ditemani oleh Salsa hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, piringnya jatuh lagi Nisa. Ayah ceroboh ya.
2: Hehehe, gak apa-apa ya, aku ambilin ya.
1: Jangan, pecahannya tajam. Nanti tangan kecilmu luka. Ayah aja ya yang beresin.
2: Tapi ayah kan suka lupa, kadang gak hati-hati. Aku jadi pengen bantu.
1: Kamu selalu pengen jaga ayah ya. Padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
2: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
1: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: Bima. Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu gak cukup?

0: Ayah, Tante Rani bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
2: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ngingetin ayah kalau makan? Kalau lupa kunci pintu gimana?
1: Jangan nangis, Tona. Ayah kuat kok. Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.
2: Aku gak akan lupa, karena ayah itu rumahku. Kalau aku pergi, aku kehilangan rumah.

0: Bima, aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak? Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal, kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya, Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, yang mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong yang mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Bima, kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku itu ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Aku cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.
3: Ayah, lihat pelangi. Cantik banget.
2: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
3: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
2: Terima kasih, Ana. Terima kasih aku masih punya cahayaku.

Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Mendengar menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang sering kali muncul saat seseorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan dan juga memicu tekanan ya. Nah, tapi dampak lain dari kebiasaan tersebut adalah prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensi di dalamnya. Jadi melansir dari situs American Psychological Association, ya di mana prokrastinasi ini tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Karena kebiasaan menunda ini memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapkan oleh suatu tugas. Dan tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, atau bahkan khawatir gagal cenderung lebih mudah untuk dihindari. Tapi saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seseorang biasanya merasa lega dalam jangka pendek walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan. Jadi keadaan tersebut bisa membentuk pola yang berulang dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ketika kita merasa tidak nyaman melihat tugas lalu menundanya agar segera merasa lega, kemudian kembali tertekan saat deadline yang mendekat. Di mana dilansir dari APA Dictionary of Psychology, si prokrastinasi ini berbeda dengan menunda pekerjaan secara sengaja karena alasan yang jelas. Jadi menyusun rencana, menunggu datangnya informasi penting, atau beristirahat bukan tergolong prokrastinasi bila penundaan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Dan langkah pertama untuk mengurangi kebiasaan tersebut adalah mengetahui emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan. Jadi alih-alih langsung menghindari tugas, kita bisa mengakui rasa ketidaknyamanan tersebut dan mencari cara untuk menghadapinya. Juga membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil juga membantu mengurangi beban psikologis saat dihadapkan oleh pekerjaan besar. Memulai dari satu aksi sederhana yang membuat pekerjaan terasa lebih mudah dikerjakan daripada membayangkan tugas secara keseluruhan. Di samping itu, seseorang juga harus menghindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan setelah menunda-nunda pekerjaan. Penelitian yang dibahas oleh APA juga menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri justru bisa membantu seseorang mengulangi kebiasaan menunda. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pendengar, cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah dapat mengandung timbal berbahaya bagi kesehatan. Jadi pada paparan timbal menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Cat berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karat, atau bahkan mengurangi biaya produksi. Yang dimana meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia. Melansir dari Nexus Foundation, riset menemukan sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan. Bahkan 39% dari seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm. Ya, di mana melansir dari World Bank, survei rumah tangga representatif nasional pada 2023 memperkuat gambaran suram tersebut. Sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Dan melansir dari World Bank, kelompok paling rentan terhadap paparan ini justru adalah anak-anak. Sekitar 40% anak balita tinggal di rumah dengan cat yang mengandung timbal. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 21 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kita juga akan memulai ruang rindu kita ya, untuk di malam hari ini bersama Salsa hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda bisa ikut bergabung dalam ruang rindu melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui telepon di 0618461116 dan di 0618461133. Malam hari ini ruang rindu ditemani oleh Salsa hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kalau gitu ya, kita angkat dulu penelpon yang sudah ikut bergabung malam hari ini di ruang rindu. Halo, ruang rindu.
1: Halo Salsa, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapakah ini?
1: Siapa, yuk?
0: Iya, sudah lama tidak mendengar suaranya ini.
1: Iya, siapa diriku, siapa?
0: Iya, ada Cynthia malam hari ini ya.
1: Lama udah gak ngomong sama Salsa.
0: Iya, udah lama juga ya, kayaknya udah gak ngobrol sama Cynthia. Udah sekitar berapa ya, 7 bulan mungkin ya Cynthia ya.
1: Lebih, ada kayak lebih.
0: Udah lama kali ya pokoknya ya.
1: Tadi nyatanya 72 kan, udah 21 sekarang ya.
0: Iya, sudah di sini Cynthia.
1: Dia pindah di sini rumah dia.
0: Gak mendengar lagi suaranya di sebelah kan.
1: Iya, kata sama Api, dari berdua dia Cynthia kata Api.
0: Iya, udah pindah ke sini. Cynthia, apa kabar nih Cynthia?
1: Kabar baik, oke, Salsa.
0: Alhamdulillah, baik juga, sehat, Cynthia.
1: Iya, aku rindu banget sama kelas semuanya. Gimana, Asusa ini udah bagus teleponnya kan?
0: Ini udah teleponnya udah bisa dipakai lagi. Jadi buat Moyo yang telepon dari telepon 116-133 udah bisa sekarang.
1: Inginlah buat agak cerah karaoke lagi, buat lagi.
0: Nanti karaoke kayaknya nanti kita obrolin lagi ya. Ada apa enggak nih karaoke lagi di Pro 1? Ya,
1: buat karaoke lagi lagu pop lama gitu.
0: Oh gitu, segmennya berarti lagu pop lama gitu ya Cynthia?
1: Ya, sesekali yang baru lama terserah bebas.
0: Oke, siap, nanti masukan-masukan Cynthia kita kumpulkan. Kira-kira nanti ada sesuatu yang barukah untuk tahun depan gitu ya?
1: Kasih untuk sama baru di.
0: Oke, siap Cynthia. Cynthia malam hari ini di ruang rindu, kira-kira mau dengerin lagu apa nih Cynthia?
1: Lagunya tuh selalu bebas, nggak pakai list.
0: Nggak pakai list, tapi lagunya lagu-lagu lama ya?
1: Oh, coba apa tuh? Udah coba dari 5 menit.
0: Dari 5 menit di sini aku punya. Sebentar, kita cari dulu. 5 menit di sini ada Bertahan. Terus Selamat Tinggal. Terus di sini 5 menit itu ada apalagi kira-kira Cynthia? Menanggung Rindu juga ada ini.
1: Itu coba yang Selamat Tinggal coba.
0: Selamat Tinggal ya.
1: Selamat Tinggal yang selalu.
0: Oke, siap Cynthia. Selamat Tinggal dari 5 Minutes nanti Salsa putarkan untuk Cynthia malam hari ini ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cynthia sudah bergabung. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari telepon ya, kita sudah kembali hadir menemani Anda di 0618461116 dan di 0618461133. Dari WhatsApp Salsa bacakan, malam hari ini sudah ada yang ikut bergabung. Assalamualaikum Kak Salsa, ruang rindu rindu kalilah. Dari Rinaldi di Bilal, mau request lah lagunya Guns N' Roses, judulnya November Rain. Buat Kak Salsa sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih ya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siap Bang Rinaldi, nanti Salsa siapkan lagunya Guns N' Roses November Rain ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda untuk ngobrol-ngobrol dan juga pastinya menyiapkan lagu requestan Anda malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda semua yang ingin bergabung, bisa bergabung dari line telepon kami di 0618461116 dan di 0618461133, juga bisa bergabung dari WhatsApp di 0811616943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus hadir menemani Anda di ruang rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak masih di Ruang Rindu bersama Salsa menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 46 116 dan di 0618 46 133. Baik, kita angkat dulu dari telepon. Sudah ada yang ikut bergabung, siapakah ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah sama Kak Salsa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Lumi. Apa kabar Bang Lumi?
1: Alhamdulillah, 7 bulan, 7 minggu, 7 hari, 74 jam, akhirnya berjumpa.
0: 7 purnama telah terlewati gitu ya.
1: Kayaknya Kak Salsa masuk per bulan apa? April atau Februari kemarin.
0: Februari.
1: Iya, Februari. Ya, pertama dengar kayak iya, pas dengar baca berita, kita salah-salah, aduh, nggak bisa dihubungi pula. Gitu.
0: Akhirnya ya.
1: Iya, tanya rupanya mas sebelah. Iya, memang pindah bang ini. Waduh, ma, udah pindah, telepon nggak bisa dihubungi. Alhamdulillah, ini bisa ditelepon, bisa dihubungi lagi. Ya,
0: sekarang
1: kan
0: sudah kembali lagi, iya, ya Bang Lumi.
1: Alhamdulillah, makasih lah buat manajemen Pro 1, ya kan, bisa mengurus pen-pennya, pen-pen yang lama, bisa mengudara lagi, maka salah-salah. Waduh,
0: digital, ya, Alhamdulillah. Salah-salah.
1: Apalagi ada ngeri, Neng mana, Neng kemana, Neng udah pindah.
0: Oh, sudah ini lagi muncul kembali dia Bang Supri ya.
1: Iya, mudah-mudahan dia monitor lah ya. Enggak pernah belum komunikasi kan Kak Salsa?
0: Belum, dari iya, teleponnya bisa baru malam ini. Iya, baru hari ini, iya, masuk malam Bang Lumi. Iya,
1: kemarin tanya Bang, udah bisa Bang Lumi dulu, alhamdulillah lah. Bisa sebelah-sebelah yang tulang sebelah belum bisa dihubungi, soalnya ini udah bisa dua-dua lah, alhamdulillah lah ya kan.
0: Iya, udah jago lah ini Bang Lumi, mau telepon 116 133, iya, bisa semua Bang Lumi ya.
1: Dari pokoknya pertama nggak asal pindah. Nomor teleponnya nggak bisa dihubungi, nggak bisa diapa lagi, pakai alat baru ya kan, nggak bisa, nggak bisa dihubungi lagi lah ya kan, nggak salah.
0: Iya, akhirnya.
1: Selalu ya kan.
0: Iya, tapi Bang Lumi sehat-sehat kan Bang Lumi?
1: Sehat-sehat selalu pasti, nggak salah.
0: Iya,
1: walaupun nggak bisa nelfon, nggak dengar kalau baca berita. Oh,
0: pagi-pagi dengar Ustaz ya Bang Lumi ya.
1: Pas dengar berita masuk pagi, kadang jam 10 ya kan. Kadang jadi moderator, entah ada ini ya kan,
0: acara.
1: Alhamdulillah malam ini berkah lah, cuma berkah ini.
0: Orang wirid kita kumpul di sini Bang Rumi.
1: Aduh, okay.
0: Lagunya apa nih Bang Rumi?
1: Dari itu aja Kak Salsa, darinya si apa? Seventeen udah tadi Kak Salsa ya?
0: Seventeen belum, yeah. Itu tadi 5 minutes Bang Rumi.
1: Iya, yang ini kalau ada Seventeen yang jaga selalu hatimu aja Kak Salsa.
0: Seventeen selalu jaga hatimu, judulnya selalu jaga hatimu kah itu Bang Lumi?
1: Iya, jaga selalu hatimu, kalau nggak masalah, lagu lama juga tahun berapa itu ya, 90-an itu. Kita tengok dulu Kak Salsa.
0: Oke, kita lihat dulu Seventeen ya.
1: Iya, jaga selalu hatimu.
0: Oke, jaga selalu hatimu, langsung ketemu dia Bang Lumi.
1: Iya, masih bisa kasih puter kan Kak Salsa?
0: Masih dong.
1: Oke, makasih Kak Salsa, selalu Kak Salsa ya.
0: Amin, terima kasih Bang Lumi.
1: Ya, selamat selalu ya Kak Salsa ya.
0: Iya, terima kasih Bang Lumi.
1: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Lumi yang sudah ikut bergabung malam hari ini di Ruang Rindu ya, pendengar. Baik, kita angkat lagi dari line telepon, ada siapa yang ikut bergabung ini? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, rindu kali lah. Assalamualaikum Mbak Salsa.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari warga Serdang Bedagai.
0: Warga Serdang Bedagai, ada siapa nih?
2: Winda.
0: Oh, ada Winda. Apa kabar Winda?
2: Alhamdulillah, masih dibaik-baikin aja.
0: Kenapa masih dibaik-baikin aja? Ada apa rupanya?
2: Iya, kalau nggak baik dia kan harus dibaik-baikin kan gitu.
0: Oh gitu.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar, alhamdulillah sehat-sehat aja, beneran sehat tapi.
2: Alhamdulillah, dengar kok suaranya cetar kali ya kan.
0: Menggema sampai Serdang Bedagai.
2: Yang tadinya mendung, gerimis, dengar suara Mbak Salsa, cerah deh terus.
0: Oh langsung ini ya, langsung cerah keluar matahari malam-malam kah?
2: itu kibus.
0: Iya, Winda malam hari ini di Ruang Rindu nih. Kira-kira Winda sudah punya lagu apa nih untuk diputarkan malam ini?
2: Taksi Band Hujan Kemarin.
0: Taksi Band Hujan Kemarin.
2: Iya, hujan kemarin kan deras sekali itu.
0: Sesuai ya.
2: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya Winda lagunya ada apa enggak nih ya.
2: Iya.
0: Taksi Band, Winda lagunya tidak ada nih Taksi Band.
2: Nggak ada ya?
0: Iya.
2: Hujan kemarin pun nggak ada?
0: Hujan kemarin juga tidak ada.
2: Kalau nine ball, apa yang
0: bisa dikatakan? Nine ball di sini kita punya, sebentar, carikan dulu ya.
2: Buka lemarinya, udah lama tersimpan itu ya kan?
0: Nine ball di sini ada hingga akhir waktu.
2: Iya.
0: Terus nine ball di sini, apakah ini kira-kira dari nine ball judulnya, biar kita carikan langsung?
2: Enggak, yang ada di list itu apa?
0: Nine ball. Yang ada di list cuman si ini hingga akhir waktu.
2: Cuman itu?
0: Iya.
2: Jangan menyerah enggak ada.
0: Jangan menyerah, sebentar ya, kita carikan dulu ya, Winda ya.
2: Jangan kau pergi apa jangan menyerah, jangan kau pergi kayaknya.
0: Jangan kau pergi, sebentar ya, kita melihat
2: kau
0: dulu.
2: Jangan pergi dari hidupku.
0: Oh gitu lagunya?
2: Ya.
0: Oke, ini salah saya bacain dulu ya, kira-kira yang ada ini baru keluar, ada Semua Cinta Untukmu. Terus, ya. Tercipta Untukmu, Karena Dirimu, Hadapilah, Maaf Ku Harus Pergi.
2: Iya.
0: Terus di, oh itu aja ternyata Winda lagunya.
2: Oh yang itu adalah Maaf Ku Harus Pergi.
0: Maaf Ku Harus Pergi. Okay, iya. Siap, iya, nanti kita putarkan lagunya.
2: Nyari lagu kayak nyari baju lebaran ya.
0: Susah kan?
2: Ya udah Mbak Salsa, sama bertugas ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Semangat, lancar rezekinya.
0: Amin, terima kasih Winda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Winda di Serdang Bedagai katanya. Lanjut lagi Salsa bacakan ini dari WhatsApp malam hari ini. Assalamualaikum Kak Salsa, Andi di Klambir 5. Boleh order lagu Firman judulnya Kehilangan. Buat Kak Salsa salam kenal ya katanya. Oke siap, berarti Salsa siapkan lagunya Firman judulnya Kehilangan ya. Setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya Bang Andi, tunggu aja ya. Tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Juga dari line telepon di 0618 4616, dan juga line teleponnya satu lagi di 0618 4633. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus hadir menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak masih di Ruang Rindu bersama Salsa menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618461116 dan di 0618461133. Baik, kita angkat lagi.

0: Kalau di tempat Ririn kalau malam kurang jelas gitu Kak, perempat juga nggak dapet.
1: Oh gitu, sinyalnya ya. Kah gitu, frekuensinya ya?
0: Iya mungkin lah Kak, jadi kan HP kayak nyariin muter-muter nggak dapet juga, ih udahlah, jadi kesel gitu jadinya. Ya udah, kemarin berdoa aja gitu, ya Allah cepet, kenapa sih itu perusahaan itu bilang sama telepon lagi gitu kan. Jadi biar bisa ngomong sama Kak Sasa, sama Kak Pika juga, sama yang lain juga gitu ya kan. Ternyatanya tadi siang Rin dapat kabar bahwanya persatu udah bisa
1: telepon, lagi teleponnya gitu.
0: Ya iya, kayaknya seneng kali Rin. Terus ngomong tadi sama Kak Tami juga
1: Oh tadi siang juga udah ikut ya?
0: Iya tadi siang lah Kak Rin ikutnya sama Kak Tami. Pokoknya kan ditanya Kak udah bisa kan kita telepon terus. Iya tapi awas ya kalau nggak gabung ya gitu karena kata iya pastilah mana terlewatkan ya kan.
1: Iya udah bisa teleponnya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya.
0: Kak jujur aja ya Kak, selama perusahaan nggak bisa angkat telepon tuh Ririn kayaknya gimana gitu kan. Karena Ririn awal mulanya itu beraninya itu di perusahaan.
1: Oh gitu, mulai telepon, mulai gabung-gabung iya. Gitu ya.
0: Pokoknya waktu Bang Riki pertama siaran masuk di situ, situlah Ririn perkenal sama Kak Wilda juga gitu kan. Dari itulah sampai sekarang. Jadi kayaknya kayak mana gitu kan kayak
1: kalau nggak bisa nelpon iya, gitu ya.
0: Iya, Ririn telepon Kak Pika, Kak, kapan sih Kak bisa terima telepon? Iya, Dek, berdoa aja ya, Dek ya. Karena bisa gitu. Jadi
1: alhamdulillah ya, ini udah bisa lagi ya. Kedengeran dari suara Ririn kayaknya menggebu-gebu gitu ya Ririn. Iya.
0: Tadi kan Ririn gini kan jangan sampai tidur lah Ririn, jangan sampai tidur gitu. Pokoknya kurang sempurna Kak, kayaknya ada yang kurang gitu kayaknya kalau belum
1: ada telepon.
0: Iya. Karena kan di sini Rira di persatu Ririn pertama berani gitu kan
1: buat telepon.
0: Iya. Jadi kayaknya dicariin aja sih Kak.
1: Oh gitu ya. Jadi membuat kayaknya kalau misalnya udah nelpon ini balik keinget gitu pertama kali bisa nelpon di perusahaan gitu kayak, ya Ririn.
0: Iya, kayaknya kalau nggak angkat telepon lagi, nggak sama telepon kayaknya rasanya kecewa, kayak kesel kadang kan. Percuma aja aku dipakai untuk apa gitu kan. Terus kalau pergi kemana juga ngapain buru-buru pulang?
1: Ngapain gak ada yang dikejar gitu ya Ririn.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi kalau sekarang kan ada, oh iya, ntar lagi jam 1:30 gitu kan.
1: Udah mau mulai gitu ya.
0: Iya. Benar Kak, pokoknya bahagia lah Kak.
1: Senang alhamdulillah gitu. Akhirnya mendengar suara Ririn kembali. Bisa request lagi-lagi Ririn ya.
0: Akhirnya bisa juga ngomong sama Kak Sasa.
1: Iya, udah lama kali.
0: Pika, sama Bang Gilang masih siaran itu juga Kak?
1: Masih, Gilang masih di sini. Di Pro 1.
0: Iya, pokoknya kan sering bercanda-canda gitu kan. Kayaknya rasa kehilangan sih Kak.
1: Karena gak bisa nelpon lagi tadi gitu ya.
0: Iya, karena kan di tempat yang lain juga Teparin gak dapet, nggak bisa gitu. Kalau tadinya Rin di perempat tuh sampai tetap gede loh Karin baru tidur.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau sekarang memang nggak
1: susah gitu dapatnya ya.
0: Kalau siang agak mending lah Kak, bisa itu pun diusahakan harus naik walaupun kemana Rin lagi koro-koro kan kemana pun Rin tuh kalau diajak teman nggak gitu. Kenapa sih Rin nyari minggu biasa langganan kere-kere.
1: Malam minggunya di Pro 1 gitu ya.
0: Iya Kak, jadi kan di Pro 1 juga udah gak ada koro-koronya gitu kan. Jadi berdoa aja deh semoga Pro 4 juga gak ada apa-apa gitu kan. Biar kita juga selalu bisa teleponan gitu sih Kak. Seneng aja sih.
1: Akhirnya baiklah kalau begitu untuk Ririn ya yang hari ini sepertinya senang sekali gitu ya bisa ikut lagi on air. Ririn mau dibuatin lagu apa nih?
0: Kak Ririn kalau lagu pop kurang tahu kan Kak. Itu apa aja di list ada lagunya Kak? Bisi. Tapi yang buat hati Ririn bahagia lah Kak.
1: Yang buat hati Ririn bahagia. Oke, kita carikan dulu ya Ririn.
0: Oke.
1: Di sini ada Andin Milikmu Selalu. Terus.
0: Oh, itu aja deh.
1: Oh, ya, Andin aja.
0: Selalu. Pokoknya persatu
1: milik Ririn selalu.
0: Semua milik Ririn. Pokoknya di hati Ririn selalu.
1: Deh. Oke, siap Ririn. Habis ini salah seputerin lagunya ya.
0: Terima kasih ya, Kak.
1: Semoga sama. Amin.
0: Selamat juga sampai tuntas, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ada Ririn di Galang. Katanya udah rindu ya, berabad-abad kayaknya. Udah nunggu-nunggu kapan kira-kira bisa gabung lagi di Pro 1. Malam hari ini terwujud ya, bisa bergabung lagi. Oke, langsung bacakan lagi dari WhatsApp ya. Malam hari ini ada Aini. Malam Kak, mau request lagunya Gong 2000. Judulnya Rindu Damai.

Lagunya buat yang lagi dengerin aja katanya. Oke, siap. Setelah ini nanti Salsa putarkan juga lagunya ya. Ada Gong 2000 dengan Rindu Damai. Masih dari WhatsApp ya. Ada Andika di Krakatau. Assalamualaikum Kak Salsa, dari Andika di Krakatau. Lagunya Kak mau request ada Ungu Demi Waktu. Terima kasih Kak Salsa. Oke, baik Andika. Nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ya. Ada Ungu Demi Waktu. Dan nanti untuk Anda semua pendengar yang masih ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa masih akan hadir terus menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi salsa berubah di Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 6943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Ya, dari WhatsApp kita bacakan dulu ya, sudah banyak nih ikut bergabung dari WhatsApp. Malam hari ini ada Pak Ismail. Assalamualaikum kakak penyiar, ini Ismail di Secanggang. Mau request lagunya Poppy Mercury yang berjudul Antara Aku, Kau, dan Dia. Jangan lupa diputerin kak ya, buat kakak penyiar selamat tugas dan tetap semangat, katanya. Siap, setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya ada Poppy Mercury ya, yang Antara Dia, Kau, dan Aku. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Ada siapa yang ikut bergabung ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Kak Salsa.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ica.
0: Dengan siapa?
1: Ica.
0: Oh, ada Ica. Ica di Bone.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Ica malam ini?
1: Alhamdulillah udah ngantuk.
0: Alhamdulillah udah ngantuk. Iya, demi bergabung di Ruang Rindu malam ini ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi di sana cuaca gimana nih Ica belakangan ini?
1: Masih panas, tapi kalau malam dingin.
0: Oh gitu. Terus iya. Sering ini nggak? Kalau malam tuh sering hujan deras nggak di sana?
1: Nggak juga.
0: Oh nggak juga ya?
1: Pokoknya ke dalam kali 2 bulan nggak ada hujan sama
0: sekali. Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti kalau misalnya siang cuaca itu panas, tapi kalau malam panas, dingin.
1: Kalau malam dingin.
0: Oh iya. Gitu ya. Tapi
1: kalau pagi-pagi tuh ada aku mau mandi pagi nggak bisa
0: dingin. Kalau mandinya kepagian dingin gitu ya Ica ya.
1: Tapi kalau keluar jam 8 udah di panas.
0: Oh gitu. Jadi mandinya mungkin sekitar jam 8 ke atas gitu ya.
1: Jam 11 makan sel nggak kemana-mana.
0: Iya, karena pas begitu lagi panas-panasnya di situ enaknya mandi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh kalau gitu. Ica mau diputerin lagu apa nih Ica malam ini?
1: Bisa lagunya Kadis.
0: Kris Dayanti?
1: Iya.
0: Yang mana tuh Kris Dayanti?
1: Lagu ini kayak... apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Lagu ini kayaknya benar-benar kedengaran selesai tuh dari situ.
0: Gimana Ica?
1: Menanti cinta.
0: Romantis cinta?
1: Menanti cinta.
0: Menanti cinta Kris Dayanti?
1: Iya kan Kak Sasa juga lagi nanti cinta kan.
0: Sebenarnya dicarikan lagunya ya.
1: Ada loh ya.
0: Kris Dayanti, menanti cinta. Oke, menanti cinta. Sebentar ya Ica, kita cari dulu. Menanti cinta. Menanti cinta ini. Oh, gak ada nih Ica kalau menanti cinta. Yang lain kira-kira apa nih? Kris Dayanti-nya.
1: Oh, yang Meli aja, Meli.
0: Meli Guslow.
1: Iya.
0: Meli Guslow apa tuh?
1: Itu apa yang ada gitu, yang apa namanya itu, yang judulnya apa itu, lagi lupa judulnya.
0: Apa tuh? Bimbang?
1: Denting, denting.
0: Oh, denting. Meli Guslow denting. Oke, ada nih Ica, nanti diputerin lagunya ya.
1: Oke, makasih ya Kak Salsa.
0: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Oke, ada Ica katanya yang sudah menunggu ya dari tadi. Baik, lanjut lagi ya, karena dari line telepon tidak ada. Kita lanjut dari WhatsApp malam hari ini. Ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Katanya mau request lagunya Inka Kristi rela katanya. Buat Mbak, selamat bertugas. Terima kasih Opa Yudi. Nanti ditunggu lagunya ya, menunggu giliran dan antrian malam hari ini. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Jadi buat Anda semua yang lagunya belum diputarkan, harap sabar menanti ya, nanti satu-satu Salsa bacakan tentunya. Nanti dari line telepon, dari WhatsApp, mana yang bergabung di luar ya. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah bersama salah saya menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua ya masih menunggu-nunggu ya untuk lagunya diputarkan atau mungkin mau ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811616943 atau melalui line telepon kami di 0618461116 dan di 0618461133. Baik, Salsa bacakan dulu dari WhatsApp ya, sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini. Selamat malam Salsa Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Ada Hengki di Gaperta Ujung ingin dengar lagunya Faris RM yang judulnya Aku Harus Pergi. Terima kasih Salsa, sukses terus untuk RRI Pro 1 Medan ya. Salam sehat untuk semua pendengar. Siap, setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya ada Faris RM dengan Aku Harus Pergi ya. Dari Hengki di Gaperta Ujung, ditunggu nanti lagunya ya. Dari line telepon kita angkat lagi, ada siapa malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu Kalilah.
0: Iya, Rindu Kalilah. Dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum, Mas Salsa.
0: Waalaikumsalam. Iya,
1: aku
0: dengan
1: Adit.
0: Adit, Adit di mana Adit?
1: Di Dolo Masiun.
0: Oh, jauh ya?
1: Nggak jauh-jauh banget. Bisa terjangkau, kan?
0: Oh, bisa terjangkau, iya. Adit, apa kabar malam ini?
1: Sehat, Mas Salsa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca, gimana? Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Iya, cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca alhamdulillah cerah, Mbak.
0: Oh, cerah di sana ya?
1: Iya, cerah. Pokoknya terang banget lah gitu.
0: Oh, gitu. Terang menderang. Kalau siang tetap ini juga nggak cerah atau mungkin di sana mendung-mendung gitu?
1: Tadi cerah, sorenya hujan, Mbak.
0: Oh, sorenya hujan.
1: Iya, habis maghrib ya. Selesai sholat isya,
0: Sudah. Oh, gitu. Bentar-bentar aja nggak lama berarti hujannya ya?
1: Terus lama, banget.
0: Oh, gitu.
1: Angin kencang itu.
0: Di Medan juga beberapa hari yang lalu gitu juga sih.
1: Oh, gitu ya. Ya, kemarin dengar juga sih.
0: Iya, tapi mudah-mudahan aman-aman aja ya cuaca di sana, walaupun panas tapi tidak terlalu, nggak jadi kekeringan, kalau misalnya hujan nggak banjir gitu ya. Oke deh. Iya, benar. Oke, Adit, mau diputerin lagu apa nih, Adit?
1: Lagunya lagu lama ya, Mbak ya?
0: Iya, lagu lama.
1: Peter Pan, Mbak.
0: Peter Pan, boleh. Peter Pan yang mana nih?
1: Kukatakan dengan indah.
0: Kukatakan dengan indah. Boleh, siap. Nanti Salsa putarkan lagunya ya.
1: Tunggu, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya, selalu ya.
0: Amin.
1: Mau pulang hati di jalan.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Adit katanya mau request lagunya Peter Pan, Kukatakan dengan Indah. Baik, siap, nanti Salsa siapkan lagu-lagunya tentunya ya untuk diputarkan malam hari ini. Baik, setelah Adit lanjut lagi dari WhatsApp, Salsa bacakan malam hari ini. Assalamualaikum Mbak, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Mbak, saya Yani di Karangrejo Mbak, boleh minta request lagu gak katanya? Boleh dong Yani, lagunya dari Cinta Laura judulnya Oh Baby Baby aja. Buat Mbak, ya selamat malam. Selamat bertugas aja Mbak. Terima kasih Mbak. Siap ya nih, nanti setelah ini Salsa siapkan lagunya ada Cinta Laura, Oh Baby ya. Lanjut lagi, masih dari WhatsApp ya di malam hari ini. Ada Monique katanya mau request lagunya Krispati aja. Yang judulnya Kejujuran Hati. Oke, siap, setelah ini juga nanti Salsa putarkan. Buat yang sudah Salsa bacakan lagu-lagunya ya, requestannya ditunggu ya, sesuai dengan urutannya, sabar menanti ya, karena kita masih jauh perjalanannya hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Persatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Berdengar pukul 23 waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kita harus menyudahi ruang rindu kita ya untuk malam hari ini bersama Salsa. Tentunya terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah ikut bergabung di ruang rindu malam hari ini, yang sudah ikut ya menyapa Salsa dan juga request lagu pilihan Anda malam hari ini di ruang rindu bersama Salsa. Besok kita akan bertemu kembali ya pendengar di Medan siang ini bersama Salsa, mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat akan Salsa hadirkan Jazzmer Music untuk Anda semua ya, yang bisa menikmati lagu-lagu enak menanti waktu istirahat Anda untuk malam hari ini. Kalau gitu Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pol 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, hari Jumat 21 Agustus tahun 2026. Satu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan kami pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

Indonesia Medan. Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Sabtu 22 Agustus 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: Dan mendengar kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, di jam 5 lebih 6 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Hari ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan topik hari ini, pernikahan yang batal. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, kabarnya sehat hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
0: Alhamdulillah Ustadz, dengan topik pagi ini pernikahan yang batal ya Ustadz ya, benar ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya, benar.
0: Baik Ustadz, silakan Ustadz, boleh kita mulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang telah menghidupkan kita, kemudian mematikan kita, dan kemudian nanti akan menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, mematikan kita, kemudian menghidupkan kembali di hari akhirat? Tujuannya untuk mengetahui siapa hambanya yang paling terbaik. Oleh karena itu, marilah kita tunjukkan sebagai hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah pernikahan yang batal atau pernikahan yang tidak sah, ya. Jadi ada pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pernikahan mut'ah, ya. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Ini tidak boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya orang keluar kota. Ada tugas kantor misalnya dari Medan ke Jakarta selama 1 bulan. Maka ditinggalkanlah istrinya di Medan. Sampai sana dia pengen menikah. Cuman sebulan saja, ya. Jadi menikahlah dia. Saya terima nikah si Pulan bin Pulan. Maharnya 3 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Nah, itu tidak boleh. Dibatasi oleh waktu. Nah, jadi tidak boleh dia nikah mut'ah. Dulu memang pernah dibolehkan ini ketika di zaman Rasulullah. Kenapa dulu boleh dibolehkan? Karena dulu masih zaman transisi, ya. Dulu mesti zaman transisi peralihan dari masa jahiliyah kepada zaman Islam. Nah, sekarang sudah zaman Islam, ya. Tidak boleh lagi nikah mut'ah, nikah yang dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan nikah mut'ah nanti, yang dirugikan sudah pasti pihak wanita. Ya, menikah lebih 1 bulan, udah gitu cerai. Ya, kalau dia hamil, siapa yang tanggung jawab? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tidak dibolehkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pernikahan shighar, ya, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Ini enggak boleh. Barter aja dia. Contoh, ya. Ada uak-uak, ya. Uak-uak menikahi anak gadis, ya, anak gadis orang, ya, pernikahan gadis orang, kemudian bapak yang anak gadis ini, bapak anak gadis ini, dia nggak mau mahar, udah nggak usah mahar, kita barter aja, anakmu kan gadis juga, ya udah anakmu kunikahkan, anakku kunikahkan sama kamu, barter kita, tak boleh dalam Islam, ya, tak boleh nikah barter, ini namanya nikah shighar, dilarang dalam agama Islam. Rasulullah melarang, Allah Subhanahu wa taala juga melarang. Jadi pernikahan itu ya harus ada maharnya ya, tidak boleh barter seperti itu ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pernikahan yang tidak sah atau batal adalah pernikahan muhalil ya, pernikahan muhalil yaitu seorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi. Jadi gini, contohnya ada seorang istri sudah ditalak 3 kali sama seorang suaminya, kan mereka nggak bisa balik lagi ya, sebelum istri tadi menikah dengan orang lain. Inilah hukum daripada talak 3. Kalau talak 1 cerai masih bisa nikah lagi, balik lagi, rujuk lagi. Talak 2 masih bisa, langsung rujuk lagi. Talak 3 tak bisa. Dia harus menikah dengan orang lain, kemudian cerai, baru dia menikah kembali dengan mantan suaminya itu. Nah, ini dia. Jadi pernikahan muhalil ini adalah pernikahan rekayasa. Jadi ketika seorang menalak istrinya sudah 3 kali, talak 3, kemudian sewa orang untuk menikahi. Ini pernah kejadian di Saudi, orang-orang kaya di sana ini seperti itu. Udah menalak istrinya 3 kali, ia bayar berapa dirham, berapa rial, kemudian kau nikahkan istriku malam ini. Sudah dinikahkan, sah, kemudian begitu siap akad nikah, langsung suruh ceraikan. Nah, ini dia. Ini namanya pernikahan muhalil, tak boleh rekayasa seperti ini. Ini dilarang dalam agama. Ya, jadi pernikahan yang istri yang sudah ditalak 3, kemudian dia menikah lagi, cerai, itu harus secara secara natural ya. Ya, secara alami, tidak boleh direkayasa. Kalau seperti ini hanya untuk supaya bisa balik kembali, ia bayar orang suruh nikahi kemudian diceraikan. Tidak boleh. Ya, inilah pernikahan muhalil yang dilarang dalam ajaran Islam ya. Jadi yang banyak-banyak uang jangan buat seperti itu, tak boleh. Nah, kemudian yang keempat adalah pernikahan orang yang sedang ihram, baik itu haji ataupun umroh. Pas umroh jumpa pula cewek Arab cantik. Mak cantik kak, ah, cewek ini. Takut diambil orang, aku nikahilah. Tapi belum siap melaksanakan ibadah umrohnya, belum tahalul dia, tak boleh dia menikahkan. Ketika kita umroh ataupun haji, jangankan menikahkan, menjodohkan pun tak boleh, meminang tak boleh. Ini banyak emak-emak ini kadang-kadang lagi kumpul-kumpul di hotel, anak lagi masih wajib ihram, mereka anakmu lajang, ya laki-laki, anakku perempuan, kita jodohkan, tak boleh, kena dam. Ini tak boleh ketika masih ke dalam keadaan ihram, haji ataupun umrah, itu tak boleh menikah ya. Menjodohkan saja tak boleh, meminang atau bagi menikahkan tak boleh. Ya, ini dia. Nah, kemudian yang kelima yaitu pernikahan dalam masa iddah ya. Ini sudah jelas ya. Yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Jadi ketika seorang istri cerai, dia harus melewati masa iddah. Atau dia hamil, kapan masa iddahnya ketika hamil? Masa iddahnya ketika hamil itu ketika dia sudah melewati nifas ya, melahirkan dia, nifas barulah dia bisa menikah kembali. Nah, kemudian yang keenam, pernikahan tanpa wali. Nah, ini tak boleh menikah tanpa wali. Bagaimana Ustaz kalau dia walinya itu di luar kota, tak bisa pulang? Itu bagaimana? Saudara tak ada, abang tak ada, semua tak ada. Cuman satu-satunya itulah walinya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini harus tetap dihubungi. Ya, diusahakan dia pulang dulu, bisa atau tidak. Tak bisa dia pulang, tak ada kendaraan kemari, atau sibuk sekali, tak bisa ditinggalkan pekerjaannya. Maka buatlah surat, surat bahwasannya, surat merestui lah apa istilahnya itu, surat kuasa untuk menikahi. Itu boleh bisa, surat kuasa bahwasanya dia mengizinkan untuk anaknya itu dinikahkan dengan orang. Nanti siapa yang menikahkan di sini yang menjadi walinya? Yang menjadi walinya nanti wali hakim, petugas KUA, itulah yang menikahkan. Tapi kalau walinya itu ada di sini, itu wajib, ya, wajib wali yang menikahkan. Tak boleh orang lain. Ya. Jadi ketika tidak ada sesuatu hal yang sangat darurat, maka walilah yang menikahkan tadi. Ya. Jadi udah tua Ustaz dituntun, ya, nanti diajari, dibimbing oleh petugas KUA tadi. Jadi pernikahan harus dengan wali. Tanpa wali, pernikahannya batal alias tidak sah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pernikahan dengan wanita musyrik, ya. Jadi memang pernikahan ini harus kepada orang yang meyakini Islam, meyakini agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dihalalkan dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam kita menikah berbeda agama. Karena nanti dampaknya juga kepada anak-anak, bingung dia mengikut agama yang mana. Jadi harus satu akidah dengan kita. Nah, yang kedelapan adalah menikahi mahram, ya, tidak boleh, ya. Abang adik tidak boleh menikah, haram, ya. Tidak boleh menikahi mahram. Banyak wanita lain, ya. Banyak laki-laki lain yang bisa dinikahi. Jadi cari yang bukan mahramnya. Nah, inilah pernikahan-pernikahan yang tidak sah atau pernikahan-pernikahan yang batal, ya. Jadi inilah sebagai mukadimah, mungkin ada yang didiskusikan atau ada yang dipertanyakan, silakan, wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, terima kasih. Dan pendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Ustaz, kita sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Palu Kurau. Ini pertanyaan ada dua, Ustaz. Yang pertama itu, seorang wanita meminta uang mahar, itu Ustaz, ya, apakah diperbolehkan? Dan yang kedua, Ustaz, kalau tadi kan walinya boleh pakai ini, ya, Ustaz, ya, surat kuasa. Ini bagaimana kalau melalui sambungan telepon, Ustaz? Tapi Ustaz, kita menjawab telepon dulu, boleh ya, Ustaz, ya?
2: Ya,
0: baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Bapak siapa nih, Pak?
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin bertanya tentang ini, Ustaz. Seorang istri meninggalkan suami dengan maksud untuk bercerai. Tapi dari sang suami tidak ada izin atau tidak pernah dia mengatakan jatuh talaknya atau menceraikannya, gitu, Ustaz. Jadi gimana itu, sah atau tidak itu perceraian itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.
1: Seorang istri meninggalkan suaminya dengan niat untuk bercerai. Atau seorang istri mengatakan, kita cerai, mau 1000 kali ya katakan, itu tidak akan jatuh talak, ya. Tidak akan jatuh talak. Nah, karena talak cerai itu yang bisa jatuh ketika seorang suami yang mengucapkan. Ya, jadi wanita tidak bisa, walaupun dia tinggalkan suaminya, yang niat cerai itu belum jatuh talak. Ya, belum jatuh talak. Masih sah menjadi istri, ya. Masih sah menjadi istri. Cuman, si istri boleh menggugat ketika dia, contoh, misalnya dia terancam jiwanya. Ya, terancam jiwanya, KDRT misalnya, karena dia terancam jiwanya, dia keluar dari rumah itu takut terancam jiwanya, ya. Kemudian ia gugat ke pengadilan, itu bisa seperti itu. Nanti ada mediasi di situ, kemudian hakim yang menentukan bahwasanya pernikahan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi kalau belum diputuskan oleh hakim, itu masih sah menjadi istri. Nah, demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, bagaimana, Ustaz, nih tadi melanjuti pertanyaan tadi, Ustaz, ya, bagaimana kalau seorang suaminya ini tidak memenuhi kewajibannya, Ustaz, tapi tidak mau menceraikan istrinya, bagaimana, Ustaz?
1: Ya. Seorang istri boleh menggugat cerai, ya, di pengadilan. Nah, nanti pengadilan tadilah yang nanti menentukan bahwasannya, oh, ini pernikahan sudah tidak sehat, sudah harus dipisahkan ini nanti. Makanya di situ nanti ada mediasi di situ. Jadi tidak boleh seorang istri itu meninggalkan gitu saja. Dia harus menggugat cerai. Nah, ini nanti ada biaya di situ sekitar 10.000 kalau saya tidak salah untuk gugatan itu, kemudian nanti diproses di situ apakah nanti kan apa kelihatan di situ mana yang benar mana yang salah. Jadi seperti itu. Demikian.
0: Baik, Ustaz. Dan Ustaz, tadi Ustaz melanjuti pertanyaan dari Bu Asla di Palukurau. Bagaimana ketika seorang wanita meminta mahar dengan tertentu nih Ustaz, jumlah tertentu. Dan selanjutnya tadi Ustaz, pertanyaan kedua, bagaimana kalau walinya ini tidak diwakilkan tapi menggunakan telepon Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Iya, iya. Mahar itu kewajiban seorang istri ya. Kita nggak boleh seorang laki-laki menentukan sendiri kita maharnya. Dek, maharnya abang yang menentukan. Kamu terima saja, nggak boleh. Jadi mahar ini adalah hak daripada istri ya. Istri berhak menentukan maharnya apa. Nah, tapi seorang istri juga tidak boleh memberatkan calon suami. Nah, jadi yang wajar-wajar saja kasih mahar itu ya sesuai dengan kemampuan. Jangan pula nanti minta maharnya satu buah mobil Jaguar sementara suaminya kerjaannya biasa-biasa saja. Jadi seorang istri memang harus meminta mahar itu, yang menentukan istri memang, cuman ya sesuaikanlah dengan kemampuan calon suaminya. Kemudian yang kedua tadi menikah ya, menikah dengan apa namanya, dengan telepon. Nah ini mazhab Syafi'i tak boleh, dia harus satu majelis. Pernikahannya tidak boleh terputus. Jangankan menelpon, contohnya misalnya Ibu Aslah tinggalnya di Palukurau ya.
0: Iya.
1: Di Palukurau Ibu Aslah tinggalnya. Kemudian Ibu Aslah ingin menikahkan anak ibu. Pas mau lewat di area calon menantu tadi ada sungai, terputus sungainya. Jadi karena terputus ya udahlah, yang satu pihak laki-laki di seberang sungai yang sebelah sini, pihak yang perempuan di seberang sungai sebelah sana, kan terputus oleh sungai tadi. Ini pun dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, karena terputus dia oleh sungai tadi. Jadi harus satu majelis, ya harus satu majelis. Nah, pernikahan harus satu majelis. Makanya ketika zaman COVID dulu pernikahan dengan Zoom itu mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan, ya itu pernikahannya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Jadi pernikahan harus satu majelis, ya harus satu majelis, harus bertemu dia antara wali dan laki-laki tadi. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, kita coba mengangkat telepon kembali Ustadz ya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pika, dari Sembada ya Pika, udah putus tadi.
4: Oh iya, silakan Bu Farinda.
5: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau Ustaz tidak menikah-nikah sampai akhir hayat dan karena tidak ada juga keinginan mau menikah Ustaz, itu macam mana hukumnya tuh Ustaz? Jadi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat ya Ustaz.
2: Amin, amin. Ya, Bu Farinda ya, udah lapang gak? Gak mengelak suaranya.
1: Nah, jadi ketika seorang wanita atau seorang pria lah kita katakan tidak menikah-menikah, ditanya kenapa tidak menikah, nggak pingin aku menikah, pingin sendiri aja lebih enak kayaknya sendiri. Nah orang ini tidak menjalankan sunnah, tak boleh ya, kita tidak boleh tidak ada niat untuk menikah. Jadi kita harus ada niat untuk menikah, karena kata Rasulullah bukan tergolong umatku katanya kalau tidak orang yang tidak memiliki niat menikah. Beda dengan yang tidak ada jodoh, belum ada jodohnya ya. Dia pengen menikah memang, cuman jodoh tak datang-datang. Sudah cari kesana kemari dari musim rambutan sampai musim durian. Tak ketemu-ketemu juga jodoh. Nah, ini beda ya. Tapi kalau dia memang di dalam hati dia, ya camkan dalam hati, aku tak mau menikah. Karena pernah ada siswa saya ya di sekolah ketika kami membahas tentang pernikahan, di situ seorang siswa saya tanya, apa tujuan pernikahan itu? Dikatakan, enggak tahu Pak. Kenapa enggak tahu? Karena saya enggak mau menikah. Dan saya tidak mau tahu. Mak, bawat ini. Jadi, tidak boleh kita tidak punya niat untuk menikah. Ya. Kita harus punya niat menikah. Itu perkara jodoh datangnya kapan, itu wallahu alam. Serahkan kepada Allah. Demikian, wallahu alam.
0: Baik Ustaz. Dan Ustaz, ini pertanyaan dari Rani Ustaz. Kita kan sering Ustadz, zaman sekarang tuh mendengar adanya yang pernikahan yang dilakukan bukan semata-mata karena menginginkan membangun rumah tangga, tapi karena ada alasan tertentu, misalnya untuk menjaga nama baik, memenuhi tuntutan keluarga, atau mungkin juga menyembunyikan persoalan pribadi ya Ustadz ya. Mungkin banyak juga sekarang istilahnya lavender marriage Ustadz. Ini bagaimana sih Ustadz Islam memandang hal ini?
1: Ya, jadi ada memang tujuan-tujuan pernikahan ya. Jadi tujuan pernikahan itu yang pertama adalah menghindari perzinahan, ya. Kemudian mendapatkan keturunan. Kemudian menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah tujuan pernikahan itu. Jadi kalau orang hanya ingin mengembalikan nama baik atau itu bukan tujuan pernikahan ya, bukan tujuan pernikahan. Bahkan nanti kalau misalnya pernikahan itu ada tujuan-tujuan yang tidak baik, itu malah nanti menjadi yang batal pernikahannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita lihat dulu niat dia itu seperti apa. Atau misalnya begini, ada orang menikah niatnya untuk menularkan penyakit contohnya. Misalnya dia kena virus HIV, ya, misalnya. Nah, dia menikah tujuannya untuk menularkan penyakit itu. Nah, ini ketika ini bisa batal pernikahannya. Ya, ketika dia sudah menikah, tiba-tiba dia tahu, maka batallah pernikahannya. Maksudnya contohnya gini misalnya. Dia punya penyakit tertentu lah misalnya, yang disembunyikan dia. Atau salah satu kasus yang disembunyikan dia. Agar dia menikah ini dapat, ada tujuan tertentu. Nah, ketika dia menikahi, tiba-tiba ketahuan niat tidak baik dia ini, maka dengan seketika pernikahan itu batal. Jadi tak perlu dia menalak. Jadi dia nggak bisa menuntut, saya belum menalak kamu, kamu masih istri saya, tidak bisa, ini sudah batal pernikahannya. Tanpa talak pun pernikahannya sudah batal. Kenapa? Karena ada niat yang tidak baik dalam pernikahan itu. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda masih bisa memberikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami atau juga melalui line telepon kami di 0611616943. Ustaz, kita jawab dulu pertanyaan Ustaz ya.
4: Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Iya, dengan siapa Bapak?
6: Dari Pak Kusno di Sibiru-Biru.
4: Pak Kusno di Sibiru-Biru?
6: Iya.
4: Baik, silakan Pak.
6: Ini ada yang mau saya tanyakan dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
6: Ini tentang pernikahan. Ada suatu pernikahan yang berhubungan dengan apa ini? Dia menikah hasil daripada musyawarah teman-temannya. Cuman walinya nggak ada, abangnya ada. Cuman abangnya itu cuma dihubungi via telepon. Apa itu pernikahannya sah atau tidak gitu? Bagi yang saya tanyakan. Lebih dan kurang,
1: assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak bisa diperjelas Mbak tadi Mbak?
0: Sebenarnya bisa pertanyaan sama Ustadz melalui sambungan telepon karena tidak ada walinya Ustadz. Walinya melalui sambungan telepon.
1: Tadi sudah saya jelaskan ketika tidak ada wali ya, dan wali itu juga tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang sangat darurat, maka cukup memberikan surat kuasa ya. Cukup memberikan surat kuasa, kemudian ketika dia pun menelpon, cukup dia berikan kuasa kepada petugas KUA itu. Saya serahkan anak saya kepada petugas untuk dinikahi. Cukup seperti itu ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i pernikahan memang harus satu majelis, dia tidak boleh terpisah. Ya, jadi syaratnya seperti itu aja. Berikan kuasa, surat kuasa ataupun bisa menelpon dia. Dikuatkan dengan telepon, sekarang sudah canggih kan, surat kuasa sudah bisa di PDF, dikirim melalui WhatsApp kan, sudah bisa kan. Kemudian dikuatkan, serahkan lagi, aku serahkan anak saya kepada petugas untuk dinikahi ya, seperti itu. Jadi lebih kuat lagi dia, baru nanti petugas KUA itu namanya wali hakim. Wali hakim ini yang menikahkan anak tadi ya, jadi seperti itu prosesnya. Jadi wali hakimlah yang menikahkan anak tadi sebagai pengganti wali tadi yang tidak dapat hadir untuk melakukan pernikahan. Nah, jadi tapi ketika proses pernikahan tiba-tiba datang walinya, maka ya wali tadilah yang menikahkannya. Jadi seperti itu. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz, ini juga ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana Ustaz ketika ada seorang anak yang lahir di luar pernikahan, tapi ketika anak ini dewasa dan dia menikah, dia tetap menggunakan binti dari ayahnya Ustaz, tidak ibunya. Bagaimana Ustaz?
1: Iya. Nanti kita akan bahas sebenarnya. Nanti pembahasannya sebenarnya pembahasan di akhir depan ya. Ketiga ini nanti memang di mazhab empat mazhab ada sebagian mazhab mengatakan mereka anak ini akan menjadi binti mamanya, ya. Jadi bukan binti bapaknya, binti mamanya, ya. Jadi binnya misalnya mamanya namanya Bunga, Bunga nama mamanya Melati, Bunga binti Melati, ya, seperti itu. Tapi nanti ada kajian yang lebih dalam lagi tentang ini, insyaallah kita kaji nanti di Sabtu depan, ya. Demikian, Allahu a'lam.
0: Baik, Ustaz. Jadi penasaran, Ustaz, ya. Jadi kalau begitu, Ustaz, Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya, Ustaz?
1: Sahabat RR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah sakral. Jadi jangan bermain-main dengan pernikahan, ya. Jadi pernikahan itu adalah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mempermainkan pernikahan, maka sesungguhnya dia mempermainkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, sekian kajian Mutiara Pagi kita hari ini bersama Ustadz Hendra Zulfran dengan topik pagi ini, pernikahan yang batal.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ini berdasarkan 50 miliar sehingga nanti para pelaku yang terkait benar-benar bisa tinggal jelas.
2: Badai-badai udah naik lah kira-kira 5.000 per kilonya.
0: Sari berita, Pemprov Sumut siapkan 50 miliar untuk pelaku UMKM pada tahun depan. Cuaca buruk picu kenaikan harga ikan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan bantuan permodalan sebesar 50 miliar bagi pelaku UMKM pada tahun depan dan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendukung target nasional menciptakan 10 juta wirausaha baru. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kami juga siapkan 50 miliar di salah satu bentuk kurasi yang akan dilakukan dan juga aksi sehingga nanti para pelaku UMKM
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengalokasikan bantuan permodalan senilai 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada tahun depan. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan sekaligus mendukung target nasional menciptakan

0: Ini para pelaku yang praktek ini benar-benar bisa tinggal kelas dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah.
1: Lebih lanjut, Bobby menegaskan, pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pembinaan melalui program inkubasi usaha. Pembinaan tersebut mencakup manajemen usaha, konsultasi bisnis, fasilitasi pembiayaan, hingga promosi produk agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Cuaca buruk menyebabkan harga sejumlah jenis ikan basah di pasar tradisional Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kenaikan. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Harga ikan basah di sejumlah pasar tradisional di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini disebabkan oleh cuaca buruk yang mengakibatkan turunnya hasil tangkapan sejumlah nelayan. Roji, seorang pedagang ikan basah di Pasar Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, mengatakan akibat cuaca yang tidak bersahabat, hal ini berdampak langsung pada harga jual ikan di pasaran. Ia juga menjelaskan, untuk beberapa jenis ikan basah, kenaikan harganya berkisaran antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Seperti ikan kakap, kini dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, naik Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya Rp55.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan kerapu, kini berkisaran Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Selain itu, kenaikan harga juga mempengaruhi jenis ikan lainnya seperti ikan sisik, ikan sebelah, ikan tuan deman, udang, dan cumi-cumi.
4: Kalau untuk situasi sekarang, badai-badai udah naiklah kira-kira 5.000 per kilonya. Ya kayak gitulah 5.000 aturannya, 5.5 pun dapat. Ini udah 60-an lah. Ya gurapu. Kalau ini 60, mau nyampe 70 juga. Ini mayung. Mayung 28. Oh, ikan gurapu, cabe-cabe. Iya. Memang ikan itu lagi enggak ada. Deras air. Ada. Ada, pastinya ada. Mana lagi badai. 60 saja. Gurapu minyak, 60. Sama-sama ibu. Karena namanya pun alat tangkap jaring kan, nampak dia. Apa bedanya kita menjaring di siang hari? Agak apalah dari yang biasanya. Aturannya kan bisa sisanya bilik cabe, ya aturannya sekilo jadi setengah kilo lah jadi.
3: Rozi berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian serius untuk mengatasi dampak cuaca buruk terhadap sektor perikanan. Liana Sution melaporkan.
2: Pemerintah Kota Medan berkomitmen mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau EBG untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan produsen lokal. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Pemerintah Kota Medan berkomitmen penuh memfasilitasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Medan. Melalui koordinasi ketat bersama Badan Gizi Nasional, BGN Sumut dan Korwil Medan, Pemko Medan tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memastikan program nasional ini menjadi penggerak roda perekonomian warga lokal. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwa mengatakan Pemko Medan siap berkoordinasi apapun yang menjadi kebutuhan untuk mendukung program MBG. Menurutnya, program ini tidak hanya baik untuk anak-anak, namun juga memberikan dampak berantai bagi masyarakat sekitar. Riko menyebut, guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap stabil di pasaran, pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pemantauan stok setiap hari. Ia menilai, tingginya kebutuhan bahan pasokan untuk program MBG harus diimbangi dengan dorongan peningkatan produksi dari sisi produsen lokal.
6: Kita terus berkoordinasi dengan BGN Sumatera Utara maupun yang Korwil Medan. Beberapa kali kita melakukan koordinasi dan juga menyampaikan tentang bagaimana pemerintah Kota Medan siap koordinasi apapun kebutuhan untuk mendukung program MBG ini. Karena memang ini program yang baik untuk anak-anak, tentu kami menyambut baik sekali agar nantinya semakin optimal lagi, semakin baik dari pelayanan hingga juga bagaimana pemberdayaan sistem ekonomi lokalnya. Karena memang efek dari MBG ini harapannya bisa lingkar dari ekonominya di per titik SPPG itu bisa dirasakan oleh masyarakatnya.
5: Lebih lanjut, Riko juga memastikan pengawasan di lapangan juga terus dilakukan melalui Dinas Pendidikan serta koordinasi dengan BGN Wilayah Sumut dan Korwil Medan untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis secara bersama-sama. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
7: Anda.

0: Sedang mendengarkan berita pagi RRI Medan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, rendahnya kemampuan literasi dan numerisasi di Kabupaten Nia Selatan tidak hanya mempengaruhi kualitas guru, tapi juga melibatkan berbagai faktor lainnya. Laporan Arno Felis Hulu.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Nurhayati Telombanua mengungkapkan masih banyak persoalan pendidikan yang perlu dibenahi untuk mewujudkan generasi emas di daerah ini. Menurutnya, tantangan itu mencakup keterbatasan fasilitas pendidikan, pemerataan layanan, hingga masih rendahnya kemampuan numerasi dan literasi peserta didik. Ia menyebut jumlah satuan pendidikan di Nia Selatan cukup besar, sehingga membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga mengungkapkan masih terdapat sekitar 120 desa yang belum memiliki layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, sementara penguatan pendidikan dasar menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Yang menegaskan rendahnya numerasi dan literasi bukan semata-mata disebabkan oleh kualitas guru, tetapi merupakan persoalan yang melibatkan banyak faktor.
3: Dan sebenarnya bukan kita tidak mau bekerja, tetapi karena memang keterbatasan semuanya lini ya, karena ada beberapa penunjang dari semua ini, bukan hanya gurunya, bukan hanya orang tuanya, ya, semuanya termasuk masyarakat, fasilitas juga sangat berhubung. Dan juga daripada sumber manusianya juga sangat berhubung. Kalau sumber daya manusianya sudah ada, tapi kalau pendukung-pendukung lain tidak akan tercukupkan dan semua itu akan menjadi pincang.
2: Menurut Nurhayati, kondisi Nia Selatan yang masih masuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan keberanian untuk keluar dari kondisi tersebut melalui perubahan bersama. Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS atau anak yang putus sekolah. Nurhayati menyebut sekitar 19.000 anak masih menjadi sasaran penanganan dengan salah satu kendalanya adalah perbedaan data antara Kementerian Pendidikan, Dukcapil, dan pemerintah desa. Karena itu, Dinas Pendidikan Nia Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan mengambil tanggung jawab secara bersama-sama untuk memperbaiki kondisi pendidikan daerah. Dengan demikian, persoalan numerasi, literasi, anak putus sekolah, dan pemerataan layanan pendidikan dapat secara bertahap dikurangi. Anover Lesulu melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengganti tradisi karangan bunga peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan donasi bibit pohon untuk memberikan manfaat bagi lingkungan. Sebanyak 140 bibit pohon dan 40 bunga ditanam dirawat bersama di halaman perpustakaan Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Tanami dengan tanaman-tanaman juga.
5: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menanam pohon alpukat di halaman perpustakaan Kabupaten Deli Serdang Kamis 20 Agustus 2020. Penanaman ini menjadi bagian dari gerakan mengganti karangan bunga peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 140 bibit pohon dan 40 bunga disumbangkan dari Porkopimda, organisasi perangkat daerah, dan organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk ditanam dan dirawat bersama. Dari 140 bibit pohon, sebanyak 27 pohon ditanam di halaman perpustakaan, sementara 113 pohon lainnya akan ditanam secara serentak dalam kegiatan Jumat Bersih 21 Agustus 2026 di kawasan Cadika, Lubuk Pakam, Kantor Camat Pagar Marbau, Alun-Alun Percut, dan Kantor BPBD Deli Serdang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Deli Serdang Salim mengatakan penggantian karangan bunga dengan bibit tanaman merupakan langkah sederhana dengan aksi nyata sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia menerangkan kalau karangan bunga hanya bertahan beberapa hari, sedangkan pohon bisa tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang juga memberikan manfaat bagi lingkungan.
4: Kita tanami dengan tanaman-tanaman juga. Di sini ada taman baca outdoor ya. Mungkin bisa inovasi-inovasi lain. Mungkin kalau malam kita pun bisa buat layanan. Kalau di sini ada dinner malam kan. Kalau siang kan kita panas ya. Malam kan rata-rata orang suka pulang kerja nongkrong. Ini bisa kita buat semacam tempat pusat kuliner juga, tapi kita padukan dengan literasi, membaca.
5: Ia berharap gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman, akan tetapi dilanjutkan dengan perawatan bersama agar pohon yang ditanam dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Hal ini sebagai gerakan bersama Pemkab Deli Serdang untuk membuat Deli Serdang semakin hijau dan nyaman. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya mencegah praktik prostitusi terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pemanfaatan ruang sosial bagi masyarakat. Berikut feature Joko Saputra tentang ruang Sopo Sapari.

0: pagi itu, Jumat 5 Juni 2026, kebisingan suara eskavator dan lalu lalang langkah pemulung memadati tempat pembuangan akhir sampah Tanjung Pinggir yang berada di Jalan Sukamulya, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Sambil mencium aroma sampah yang lumayan menyengat, mengantarkan perjalanan kami menuju Sekolah Alam Sopo Safari Nusantara yang masih berada di lingkungan TPA Tanjung Pinggir. Tak lama berselang, sampailah kami di sebuah perkampungan padat yang tak jauh dari lokasi TPA Tanjung Pinggir yang dikenal sebagai Kampung Pemulung. Melewati beberapa gang sempit dan menanjak, Sekolah Alam Sopo Safari tampak berdiri tegak, mengawal sekaligus menyambung harapan anak-anak pemulung dalam menangkal jejak prostitusi. Terdengar pula alunan nyanyian bising dari anak-anak yang menggaung dari gedung semi permanen berlantai 2 dengan berdindingkan ekobrik dan botol bekas. Sambil memikul peralatan liputan, kami disambut Samuel dan Farida Sitorus, pasangan suami istri yang merupakan penggagas Sekolah Alam Sopo Safari. Sekolah Sopo Safari merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM Bintang Inri yang telah diakui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sopo Safari juga menjadi rumah baca sekaligus ruang belajar serta kawasan edukatif lembaga nonformal bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi anak-anak pemulung.
1: Kalau di sekolah ini, kami tuh diperbolehkan pakai baju biasa.
0: Yanti Borupurba, siswa yang kini duduk di kelas 10 SMA ini, merupakan satu dari puluhan siswa yang keseharian menimba ilmu di Sekolah Alam Sopo Safari. Bagi anak ketiga dari 7 bersaudara ini, Sekolah Sopo Safari bukan semata menjadi penuntut ilmu dunia, mereka juga diajarkan untuk mencintai lingkungan, membentuk karakter mandiri di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang kompleks. Sekalipun warna dan bentuk seragam mereka berbeda, meski hanya beralas sandal jepit saban subuh menuju sekolah alam, bagi Yanti, sekolah adalah ruang yang memberikan kenyamanan belajar, meski mereka sama-sama terlahir dari keluarga pemulung.
1: Saya merasakan di sekolah lain itu saya merasa diusilkan, tapi di sini tidak. Saya merasa nyaman, lebih nyaman di sini daripada di sekolah lain. Di sekolah lain itu kan yang pintar, yang baik gitu. Kalau di sini enggak, semua murid disamakan.
0: Siswi yang bercita-cita menjadi seorang pramugari ini memiliki pendirian bahwa belajar di sekolah adalah rentetan alur kehidupan yang wajib dijalani. Begitu juga berpeluh keringat saat mengais barang bekas hingga pusat kota, sudah menjadi rentetan perjalanan Yanti di usianya yang masih muda.
1: Kalau pagi sekolah, pulang sekolah itu kan jam 12 atau jam tengah 1. Setelah pulang sekolah, aku sama kakak itu pergi keliling kota untuk mencari barang bekas dan setelah itu dikumpul lah. Setelah kami kumpul, tuh kami pisah, kami pilih mana yang sama, terus kami jual. Kami piginya jam kadang 2:30, kadang 3:30, itu pulangnya jam 8 malam.
2: Semuanya, apa judulnya?
0: Selain Yanti, kurang lebih 18 siswa tampak riang gembira mengikuti kegiatan belajar pagi itu, dimulai dari bernyanyi bersama, ujian akademik, serta membaca dan berdongeng dari seorang tangan dingin relawan penggiat literasi. Sriyanti Silaban, salah satu relawan literasi masyarakat, tampak sabar memberikan materi membaca kepada sejumlah anak. Wanita berusia kurang lebih 40 tahun itu bercerita, pemahaman literasi menjadi bagian penting bagi anak-anak yang menetap di lingkungan begitu kompleks.
3: Karena kita semua di sini kerja sama gitu. Anak-anaknya juga mau gitu, aktif-aktif gitu. Kita dulu kayak tadi kan sudah ada juga kita melakukan kegiatan literasi. Paling anak-anaknya agak-agak berbeda gitu dari anak-anak normal yang biasanya. Jadi kadang kurang fokus. Karena kan ini dari berbagai latar belakang kan. Gak semua merata. Jadi anak-anak ini ada juga yang khusus. Kita aja yang memakluminya saat kita berkegiatan, misalnya membacakan buku cerita gitu kan. Ada yang enggak dengerin ya udah. Kita asikin aja gitu. Ya udah kita kasih mix dengan permainan. Enggak monoton hanya membaca aja. Karena kan kemampuan orang enggak semua sama ya.
4: Karena aku enggak mau Pak anakku kayak aku. Aku mau anakku jadi orang sukses, punya kerjaan yang bagus, punya masa depan yang bagus.
0: Bibirnya bergetar dan matanya tampak berkaca-kaca saat Junita menceritakan ketiga anaknya, Rafael Misandi Setiawan, Naila Anggiani Setiawan, dan Maisa Roro Huma Setiawan yang ia titipkan di sekolah alam. Kondisi ekonomi keluarga membuat wanita yang keseharian sebagai pemulung dan pencari pinang ini memilih sekolah alam untuk menyambung pendidikan ketiga anaknya, sekaligus untuk memastikan dapurnya tetap mengepul.
4: Kalau di sekolah yang kayak formal harus beli baju, Pak. Aku rasanya nggak sanggup aja belinya, Pak. Karena uang yang ini cukup untuk makan sehari-hari aja nggak cukup. Jadi mikirnya aku harus beli baju, sepatu, tas, buku, dan semuanya harus beli. Walaupun nggak bayar apa segala macam kan. Harga baju sekarang berapa, beli sepatunya harus ini semuanya. Sementara untuk makan aja nggak cukup, Pak.
0: Bagi Junita, sekolah alam benar-benar mengubah perilaku dan karakter anaknya bisa tumbuh seperti anak-anak lainnya yang mengenyam pendidikan di sekolah formal.
4: Udah, ngapain sih sekolah di situ? Sekolahnya kayak gitu, kayak gini, apa segala macam gitu. Tapi aku nggak peduli gini. Buktinya anakku sekolah di sini, yang dulunya cakap kotor, sekarang nggak lagi. Buktinya anakku bisa baca kok. Buktinya anakku pintar kok. Nah, gitu. Jadi orang ngomong apa ya, sekolah di situ nanti nggak bisa dapat ini loh, kayak orang ini keep apa segala macam, nggak peduli juga gitu loh. Kalau anakku sekolah di tempat yang kayak gitu tapi nggak nyaman, anakku dibully, untuk apa ya kan Pak? Yang mending sekolah di sini tapi kayak dirangkul, kayak guru-guru yang ngajar itu kayak ngajar anak-anaknya, nggak inilah kasih sayangnya. Kalau aku lihat sayang gitu.
5: Di daerah pembuangan sampah ini ternyata tidak hanya masalah pemulung dan pendidikan, tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial yang kompleks. Beberapa orang menyebutnya bahwa wilayah sekitar tempat pembuangan sampah itu adalah black zone-nya Pematang Siantar. Situlah pusat prostitusi terselubung.
0: Kondisi sosial, lingkungan, serta ekonomi yang membuat sosok Samuel dan Farida Sitorus mengurungkan niatnya mendirikan sekolah alam Sopo Safari di kawasan TPA. Bagi Samuel, kerasnya kehidupan sosial dan ancaman bahaya dampak lingkungan membuat mereka harus mendirikan wadah positif guna menyelamatkan masa depan anak-anak yang berasal dari keluarga pemulung. Awal tahun 2019 atau sebelum COVID-19 melanda Indonesia, Sopo Safari dibentuk dengan membangun rumah taman baca. Kemudian pada 2021, ia dan sang istri kembali membangun sekolah alam. Tanpa iuran dan biaya bulanan, Sopo Safari hadir untuk menjadi jembatan bagi masa depan anak-anak pemulung akan bahaya prostitusi hingga kriminal.
5: Jadi ketika anak-anak itu datang, kami berdua saling menatap dan hanya satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nggak mungkin kan kita biarkan anak-anak ini pulang. Jadi minggu-minggu pertama kami hanya memang kasih pinjam mereka buku untuk membaca. Waktu kemudian kami menemukan ada yang asik sekali membaca, tapi ternyata bukunya terbalik. Disitulah ketahuan ternyata bukan hanya satu. Setelah itu akhirnya banyak yang belum bisa membaca, tapi punya minat baca. Karena anak-anak ini biasanya ikut orang tua memulung, dan ketika mereka pulang sekolah dan datang belajar ke sini, otomatis tenaga untuk membantu orang tua memulung berkurang.
0: Bagi Farida Sitorus, kehadiran sekolah Sopo Safari juga tidak melulu mengajarkan mereka akan sesuatu hal baru. Pendidikan karakter hingga mengubah pola perilaku yang baik juga menjadi tujuan berdirinya sekolah alam Sopo Safari.
6: Mereka ada, maaf, yang anak-anak pelacur gitu, yang anak-anak pemulung yang kehidupan mereka memang kasar, brutal juga ya juga. Papanya maling, ya nurunlah ke anaknya maling, ngomong kotor gitu. dalam proses kami melihat memang pelan-pelan ya, pelan-pelan kecil-kecil karakter-karakter anak-anak itu berubah. Misalnya ada yang orang tuanya maling, kemudian setahun lebih gitu, apanya yang ngomong ke kita, Miss, aku nggak gitu-gitu lagi lah ya. Karena kami pernah kemalingan, kami tanya, Bang, pernah dengar nggak baru-baru ini ada barang yang gini-gini? Jangan tanya aku lagi, Miss. Aku sudah di sini anakku sekolah. Sudah nggak mau lagi aku ngerjain-ngerjain kayak gitu. Udah diingatkan anakku. Nah, kemudian ada anak yang begitu dia masuk ke sekolah alam, 99% itu omongannya kotor semua. Karena memang di rumah papanya sama mamanya yang maki-makian. Kemudian makian yang sama juga ke dia dan saudara-saudaranya gitu. Tapi belakangan mamanya malah bilang, malu nih kak aku sama si anak ini. Kenapa? Sekarang kami setiap mau makan, aku ditegur terus sama dia kalau nggak berdoa. Ya gitu. Jadi nilai-nilai yang begitu, yang kami rindukan, kami harapkan memang terbentuk dalam kehidupan anak-anak itu.
0: Tak terasa matahari mulai meninggi, saat itulah anak-anak mulai bergegas untuk kembali ke rumah masing-masing. Ada yang berlari menuju setapak jalanan kecil, ada pula yang menggenggam seutai karung menuju pusat kota dengan sepeda kecilnya. Termasuk bagi Junita dan Rafael yang bergegas menuju deretan pohon pinang di tengah ladang tak bertuan.
7: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita akan mendengarkan info cuaca pagi hari ini bersama BBMKG wilayah 1 Medan, dan sudah ada Prakirawan Tio di pagi hari ini. Selamat pagi Bang Tio.
1: Selamat pagi Kak Tika.
0: Oh, baik, silakan laporannya Bang.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun yang Anda berada. Bersama saya Tio Prakirawan, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah 1. Ya, aku menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2022, 6 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari berawan, siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kumbang Asunutan, Pakpak Barat dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Medan, Kepulauan Nias dan sekitarnya. Dini hari Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 66 hingga 100%. Angin bertiup arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara terdapat 9 titik, yaitu di wilayah Kabupaten Kumbang Asunutan 1 titik, Karo 1 titik, Labuan Batu 2 titik, Padang Lawas Utara 2 titik, Tapanuli Tengah 1 titik, dan Tapanuli Utara 2 titik. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kepulauan Nias yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3% RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar saatnya kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Baik, Pak Gun, laporannya pagi hari ini, Pak Gun.
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya perubahan harga pada perdagangan pagi hari ini itu terjadi penurunan pada beberapa komoditas pangan, khususnya pangan hortikultura jenis cabai ya. Kita mulai aja cabai rawit, kalau kita lihat pada perdagangan pagi hari ini terhasilkan di kisaran angka Rp65.000 per kilo. Masih sama ya dibandingkan dengan yang kemarin. Nah, selanjutnya cabai merah turun ya di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Lebih rendah ya, Rp2.000, sekitar Rp2.000 dibandingkan dengan posisi kemarin. Jadi harga cabai merah ini sudah kembali seperti harga di akhir pekan sebelumnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Jumat pekan lalu, itu harga di level 28.000-an dan pagi hari ini sudah di level yang sama. Nah, setelah ya di hari Selasa kemarin itu harga cabai merah sempat menyentuh Rp64.000 per kilogram. Artinya memang harganya itu sudah kembali dalam posisi yang sama. Sementara itu cabai hijau di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Ini juga turun dari posisi Rp33.000 per kilogram. Untuk cabai caplak berada di kisaran angka Rp65.000 per kilogram atau lebih rendah dari posisi sebelumnya di kisaran angka Rp66.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Nah, ini bawang putihnya juga relatif stabil ya. Sementara untuk bawang merah sedikit naik dari posisi Rp28.000 ke Rp30.000 per kilogram. Ini kenaikannya tipis, tetapi kalau kita lihat dari dinamika harganya relatif cenderung mengalami kenaikan seiring dengan minimnya supply. Jadi kalau kita lihat supply-nya itu agak turun karena menjelang akhir pekan ya. Dan di akhir pekan ini harganya kembali sedikit mengalami kenaikan. Tapi ini bukan jadi indikasi kenaikan dalam tren yang akan lebih lama. Saya menilai ini hanya shock sementara ya. Kenaikan kecil ya, bukan shock lah ya. Bukan kejutan ya, tapi ini hanya kenaikan tipis. Yang tentunya ini nanti akan berubah lagi lah pada perdagangan hari Senin mendatang. Atau mungkin berada di tempat angka yang sama pada Senin mendatang. Selanjutnya ada harga daging ayam yang kembali naik. Nah, ini sayangnya harga daging ayam naik lagi ya. Ini cukup meresahkan karena memang harga pokok produksi itu mengalami kenaikan. Untuk demand-nya sendiri sih sejak sudah mulai masuk anak sekolah, semuanya relatif stabil setelah itu. Tapi kalau untuk HPP-nya, yang naik ini mendorong kenaikan harga dan harga daging ayam yang kemarin Rp41.000 per kilo, ini saya ngambil contoh ya. Ini saat ini di pedagang yang sama menjual Rp42.000 per kilogram atau artinya naik mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilo pada pedagang hari ini. Selanjutnya ada harga telur ayam masih sama Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Dan harga daging sapi masih berada di sana angka Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Ya, ini masih bergerak stabil ya. Selanjutnya ada harga beras. Nah, ini kalau kita lihat di retail-retail modern ya, yang paling gampang kita nemukan itu ternyata banyak sekali nih pasokan beras premium yang menghilang dari peredaran, walaupun bukan berarti kosong ya, tetapi tetap ada di retail-retail modern ya, beberapa jenis beras, namun beberapa merek tertentu itu hilang. Tetapi sejauh ini harganya masih relatif stabil. Untuk di level kilang masih dikisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Oke, selanjutnya ada harga minyak goreng curah. Ini masih sama nih, Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogramnya. Ya, kalau kita lihat nih, harga minyak goreng curah masih bergerak relatif cukup ini ya, cukup kuat, cukup bertahan tinggi ya. Ini seiring dengan kondisi di mana memang minyak goreng curah ini dipengaruhi oleh pembentukan harga CPO yang diproyeksikan tetap akan naik dan belakangan mengalami kenaikan. Nah, ini banyak faktornya ya. Pertama, tensi geopolitik yang kacau di Timur Tengah, ditambah dengan dorongan kenaikan harga akibat permintaan biodiesel untuk kebutuhan bahan bakar minyak di tanah air. Nah, ini salah satu juga pendorongnya. Demand-nya mengalami peningkatan. Selain itu, ada musim trek. Musim di mana El Nino tahun ini tuh berpeluang membuat kemarau lebih panjang, ditambah lagi dengan ini, dengan kemungkinan ya, kondisi yang seperti ini akan mendorong kenaikan pada harga CPO dunianya. Mengisu kemudian ada harga gula pasir yang masih sama di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Disu kemudian ada harga ikan tongkol berada di kisaran angka Rp35.000 per kilo atau turun dari posisi kemarin Rp38. Ikan dencis ada di kisaran angka Rp36.000 per kilogram atau masih stabil. Gembong di kisaran angka Rp45.000 per kilogram juga masih stabil. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram juga masih bergerak stabil. Selanjutnya ada harga kol di angka Rp6.000, ini masih sama. Kentang Rp12.000 juga masih sama. Buncis Rp14.000 per kilo juga masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram juga masih sama ya dengan kemarin. Daun sopre di kisaran angka Rp20.000 per kilo. Ini turun ya dibandingkan dengan sebelumnya yang sempat berada di kisaran angka Rp24.000 per kilogram. Dan ada harga tomat yang stabil di kisaran angka Rp10.000 per kilogram. Oke, jadi secara keseluruhan harga yang terbentuk pada pagi hari ini menunjukkan adanya tren penurunan pada beberapa komoditas tertentu di akhir pekan. Dan kita tidak berharap ya nanti ada lompatan pada hari Senin, karena memang pada dasarnya setiap awal pekan itu selalu diiringi dengan lompatan harga sementara. Tetapi mudah-mudahan nanti aktivitas panen ya, kalau kemarin kan ada perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-81, saya harap nanti hari Minggu ini tidak membuat banyak petani itu menunda untuk memanen tanamannya, karena memang biasanya bisa mengakibatkan lompatan harga sebentar ya di awal pekan. Demikian Ibu untuk pembangunan harga tumpuk kita pada perdagangan hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Gun. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini